0: Indonesia, dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan Pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM, sahabat pendengar selamat pagi. Menjumpai Anda kembali dalam Kabar Indonesia bersama Vita. Sahabat pendengar, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap petugas program makan bergizi gratis yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan ketepatan waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan dan dikonsumsi adalah sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa bentuk sanksi tegas yang dapat diberikan kepada petugas yang tidak bertanggung jawab yakni opsi pemecatan. Menurutnya, opsi tersebut dapat diberikan apabila ditemukan unsur kesengajaan oleh petugas SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus gangguan kesehatan makan bergizi gratis dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan. Penegakan disiplin terhadap SPPG disebutnya menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MPG. Melalui penguatan disiplin SPPG, diharapkan dapat memenuhi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta pemenuhan persyaratan higien dan sanitasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

sahabat pendengar Semangat Pagi dari 103,5 Magelang FM ya. Vita kembali hadir menyapa sampai nanti jam 9. Tentu Vita nanti gak sendiri, bakal rame-rame nih siarannya bareng sama teman-teman ya dari PKL Untidar. Oh ya, sahabat pendengar, terima kasih banyak buat Anda yang sudah buat kamu yang sudah gabung ya di 0882 135 135. Apa kabar nih Mbak Nadine? Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Coba kita lewati berdua dari overnight, ditunggu lagunya, nanti bakal Vita hadirkan. Kirim salamnya buat siapa ya? Mbak Murni, ada Mbak Yuli, ada Mbak Hesti juga. Kemudian Mama Pipin, ada Mbak Indra, Mama Vega. Semangat buat penyembuhan. Ada Mas Fuad juga, Mas Evan, Javi, Pak Iwan, Pak Supri dan semuanya aja. Mbak Erna Dwi, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Salamnya buat Nadine. Ada Bunda Eti, pagi buat Bunda Sadowo juga, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono juga, Mbak Murni ya, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Nani juga, Bu Asna. Terus nyapa juga nih buat Pak Pri di Blabak sana. Ada Oma Hesti, Mbak Sarjiah, kemudian Mbak Nana Salon dan Mbak Harti Maman. Ada Mbak Maya juga, buit pagi. Semuanya grup My Family ya, semoga dimudahkan rezekinya. Apa nih, cintai inilah cintaku Petra Sihombing. Boleh ditungguin lagunya ya. Pagi juga Bu Tuti Haryanti dari Secang, waalaikumsalam. Pagi semangat di Senin berkah ya. Semangat pagi pokoknya buat Vita. Oh ya, lagunya apa nih? Masih Cinta dari Kotak. Boleh, salamnya buat Mbak Murni. Ada Bu Eti juga, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi juga, Bu Sadowo ya. Kemudian Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono juga, Pak Ari Gorontalo, ada Pak Rohyanto, Lembayung juga, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Trianto. Pokoknya buat semua yang sedang bergabung, selamat beraktivitas saja. Pagi buat Bu Widya, waalaikumsalam, semangat pagi. Ketemu sama Vita, mintanya apa nih? Kehilangan dari Firman. Sapa pagiku dikirimnya buat Mbak Yuli. Ada Mbak Nadine juga, Mbak Murni ya, Opa Oma, Mas Fuad juga, Mas Javi, ada Mas Riko, Mas Jadid juga, Mbak Dita, Mbak Indra, Mbak Mur, ada Mbak Asna juga. Selamat pagi semuanya. Halo Javi, apa kabar? Semoga sehat ya, waalaikumsalam. Request lagu dong Vita, Darwin Dessert by, oke, featuring Silento ya. Nanti ditungguin aja, semoga bisa menambah semangat di pagi hari ini. Satu lagi buat Mbak Susi, pagi. Requestnya menari-nari. Oke, salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, ada Bu Riono, Bu Yayu juga, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki juga, Lembayung ya, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, Valen, ada Kevin juga, anak-anak Alpen Budaya semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas apa saja nih buat sahabat pendengar. Yang pasti teman yang paling asik ya buat beraktivitas adalah 103,5 di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Kita dengerin dulu ya lagu spesial yang bakal Vita hadirkan. Pokoknya buat sahabat pendengar yang ngerasa kayaknya pagi hari ini ngantuk gitu ya, gimana kalau kita dengerin satu lagu ini, No Cap, She Built Different ya. Spesial buat sahabat pendengar, jangan kemana-mana, stay tune cuma di 103,5 Magelang FM. Who don't dress up a truth to make the room feel comfortable? Who looks a whole generation in the eye and says, I believe in you. No agenda, no cap. No cap, no cap, no cap, no cap.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
8: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Coba

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Isaias, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh ya, Pak.

0: Waduh, waduh.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: pagi. 103,5 Magelang FM. Kali ini Vita gak sendiri lagi deh. Sudah ada Ayu sama Nafida. Halo.
1: Halo.
0: Ini benar-benar suaranya sendu banget ya. Semangat pagi.
1: Selamat pagi. Halo, aku Ayu. Di sini juga ada
2: Nafida. Halo.
0: Oke, ini Nafida dan Ayu ini adalah teman-teman dari PKL Untidar. Thank you banget ya pagi hari ini sudah bisa jadi guest star ya di sini ya.
1: Guest star.
0: Oh iya, guest star dong, tamu kehormatan ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kita berbicara soal hubungan tanpa status ya.
1: Aduh, dalam banget ya pagi-pagi.
0: Pagi, ya kan? Tapi ini sebenarnya penting juga sih untuk bisa membangun apa ya, self esteem atau
1: ketahanan diri.
0: Iya, ketahanan diri. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya punya seseorang yang memperhatikan kita, yang kadang-kadang flirting juga, kadang-kadang tuh bisa kasih motivasi. Cuman kalau hubungan tanpa status itu kayak gimana tuh ya? Coba deh kalau zamannya Vita memang HTS tuh ada gitu ya. Cuman memang belum pernah mengalaminya. Kalau Ayu sama Nafida nih zaman dulu di tahun 2000-an ya. Itu apa sih istilahnya?
1: Mungkin dari Ayu sendiri kalau Ayu ngalamin itu sekarang kan namanya HTS ya, Mbak. Tapi dulu tuh namanya komitmen. Jadi komitmen tapi enggak ada status. Nah, itu biasanya jadi bingung nih. Ini mereka takut kehilangan kah? Atau emang takut pacaran? Karena kalau pacaran kan jadi banyak aturan ya. Tapi kalau gak pacaran juga, aduh takut dia sama yang lain gitu. Cuma kalau sekarang namanya HTS ya.
2: Iya betul. Iya. Kalau di zaman aku sih namanya sama ya, kayak komitmen gitu. Cuman kalau saat itu agak berbeda nih dari Ayu yang HTS tuh. Kalau misal dia menjalani HTS atau komitmen itu karena takut pacaran atau takut takut semakin banyak aturan gitu ya kalau pacaran. Cuman kalau di zaman aku malah HTS itu kayak pacaran. Jadi aturan pacaran itu ada di komitmennya itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi enggak beda dari sekarang kan, kalau kalau setahu aku ya sekarang itu HTS itu kayak kayak ya udah bebas, terus misal aku HTS-an sama orang, nah orang itu masih bebas gitu loh, kita masih punya kebebasan untuk cari yang lain. Cuman kalau di zaman aku ya udah satu ya satu gitu,
0: gitu ya.
2: Walaupun nggak ada status masih HTS ya, ya seperti itu
1: tetap satu gitu
2: ya, tetap satu.
0: Oke. Ya tentu ini banyak sih, ada juga yang kalau makin berat lagi levelnya makin tinggi gitu ya. Ada istilah friends with benefit, cuman kayaknya budaya kita juga nggak masuk di situ gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah, cuman apa sih impactnya HTS itu untuk mental health kita gitu ya? Ini kalau Vita baca-baca nih ya, ternyata HTS kan tadi kalau Ayu bilang itu ada aturan ya di dalam sebuah hubungan pacaran.
1: Betul,
0: misalnya. Ya. Kayaknya ada satu menuntut dan satunya juga menuntut.
1: Betul.
0: Ya. Kalau HTS atau komitmen nggak ada sama sekali ya. Kalau di Nafida beda.
2: Beda lagi.
0: Ada komitmennya.
2: Ya,
0: tapi ternyata dari hubungan HTS yang sering kita kenal gitu ya, ternyata ada dampak kesehatan mental loh. Seperti ada kecemasan kronis, ngerti nggak? Kalau udah kata kronis gitu kayaknya udah bahaya banget.
1: Udah bahaya banget ya.
0: Udah anxiety. Soalnya kayak ini benar enggak sih dianggap gitu ya. Padahal sudah effort banget ternyata kok cuman segini balasannya. Kemudian apakah dia juga deket sama orang lain enggak ya? Ada kecemasan-kecemasan. Terus boleh enggak sih cemburu? Ini HTS tuh biasanya di awali dengan komitmen dulu enggak sih? Kalau dulu zamannya namanya komitmen.
1: Yes.
0: Pokoknya enggak ada ini ya, enggak ada cemburu, enggak ada aturan-aturan gitu.
1: Kalau karena Nafida dan Ayu pandangannya beda, kalau di komitmen atau HTS itu pasti ada aturan yang berlaku gitu. Jadi kayak misalkan nih ada satu, misal cowok dan cewek. Nah, cowok itu bilang, "Kamu enggak boleh ya chattingan sama cowok lain." Nah, yang cewek, "Ah, enggak apa-apa, ah cuma teman aku," gitu. Nah, penyebab dari ketidakjelasan aturan atau kesepakatan antara mereka berdua dalam hubungan HTS tentunya akan menimbulkan ekspektasi yang berlebihan. Kayak mungkin yang cowok berharap ekspektasinya ceweknya gak bakal kayak gini. Oh ternyata ceweknya cuma menganggap kita cuma HTS loh, gak ada hubungan loh, gitu. Nah selain itu juga akan menimbulkan overthinking yang berlebihan. Jadi yang cowok, aduh nanti cewek aku kayak gini, kayak gini, kayak gini, eh ceweknya chat sana sini, mungkin juga menganggap itu hal yang normal gitu.
0: Jadi buat teman-teman yang benar-benar hard feeling, jangan pernah nyobain HTS-an.
1: Setuju.
0: Gitu
1: ya.
0: Ini buat yang gimana sih yang bisa fit in dalam hubungan HTS?
2: Kalau
0: Nafida deh.
2: Yang bisa itu menurutku yang bisa HTS-an tuh orangnya yang chill ya. Jadi gak bisa yang orangnya emosional gitu. Dan kan ada tuh mbak, cewek itu kan banyak ya, sikapnya itu banyak. Kan ada yang chill kayak ya udah kita HTS-an dulu nggak apa-apa, kita coba dulu nggak apa-apa. Kalau menurut aku, kalau orangnya enjoy, orangnya yang santai gitu, HTS-an mungkin akan berhasil. Cuman kalau orangnya yang emosional dan punya standar yang lumayan berbeda dari orang yang santai ini, pasti dia nggak akan lama sih kalau misal mencoba HTS. Pasti berjalan 3 bulan, berapa bulan itu pasti langsung minta menuntut status. Kayak sebenarnya kita tuh apa, kita udah jalan sejauh ini.
0: Pertama tuh kayak trial and error dulu gitu ya.
2: Biasanya 3 bulan sih mbak, kayak gitu. Kayak
1: 3 bulan
2: mencoba, bener-bener ini love bombing gak sih, kayak gitu.
0: Betul. 3 bulan ya?
2: Iya, standarnya 3 bulan.
0: Standar kita ya, standar kita. Udah kayak ini aja trainer karyawan baru. Ya udah deh, yang penting HTS ataupun apa, jangan sampai ngerasa dirugiin salah satunya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke deh, thank you buat Nafida dan juga Ayu ya. Nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya ya. Okay. Ketemu dulu deh sama Bruno Mars mungkin yang punya sesuatu yang tidak tersampaikan pada pasangannya, tapi disampaikan kepada alam semesta. Jangan kemana-mana ya, sahabat pendengar di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Ayu. Sahabat, produksi dan surplus berita nasional disebut tetap terjaga sehingga pemerintah optimis mampu menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dengan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah tetap mencermati perkembangan produksi dan tidak menganggap ringan tantangan yang dihadapi petani. Terlebih, kondisi iklim saat ini memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Ia mengungkapkan bahwa berbagai langkah mitigasi telah disiapkan pemerintah untuk menjaga produksi tetap aman. Salah satunya yaitu dengan terus memperkuat pompanisasi dan irigasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan. Menurutnya, pemerintah telah melakukan persiapan jauh sebelumnya untuk mengantisipasi dampak El Nino. Selain memastikan ketersediaan air melalui pompanisasi dan irigasi, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga produksi pangan di tengah tantangan iklim. Selain itu, pemerintah tidak hanya menjaga luas panen, tetapi juga mendorong produktivitas agar produksi per hektar terus meningkat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pagi. Ayu sama Nafida ya, biasanya tuh kita bangun dalam kondisi yang beda-beda gitu ya.
1: Yes.
0: Ada yang langsung good mood, ada yang bad mood, ada yang benar-benar no heart feeling. Pokoknya ya so-so aja gitu ya, bangun-bangun aja karena ngerjain rutinitas seperti biasa. Nah, ada treat khusus gak sih? Meskipun sederhana tapi bisa bikin langsung on fire gitu.
1: Di pagi hari ya?
0: Oh,
1: kalau aku sih biasanya ya bangun tidur itu ya kita beribadah ya seperti biasa. Terus kalau ini sih kalau pagi tuh aku biasanya kalau biar on fire terus tuh dengerin musik sih Mbak. Si kayak gitu, kayak biar langsung semangat gitu.
0: Tapi musiknya yang nentuin, maksudnya tentu saja musik yang bikin semangat ya.
1: Iya.
0: Kalau musik-musik melo?
1: Enggak sih, biasanya musik semangat ada playlistnya tersendiri gitu.
0: Iya, sudah punya playlist tersendiri ya,
1: iya,
0: setiap
1: betul,
0: pagi.
1: Iya, betul, setiap pagi.
0: Ayu gimana, Ayu?
2: Gimana? Kalau Ayu sendiri mungkin hal apa sih gitu ya yang bikin semangat di pagi hari buat menjalani hari ini? Tentunya ibadah, betul, Nafida. Terus yang kedua itu makan, sarapan.
0: Sarapan dulu ya.
2: Sarapan, karena
0: wah,
2: buat ini ya isi amunisi ya buat menjalani
0: semangat.
2: Iya. Terus mungkin yang terakhir, ada hal yang kita tunggu hari ini. Kayak
0: betul
2: mungkin
0: banget.
2: Bertemu sama teman-teman, teman magang,
0: betul.
2: Ketemu makanan favorit itu juga biasanya jadi tambah
0: booster
2: semangat.
0: Ya.
1: Semangat.
0: Iya, gitu. Benar ya. Jadi emang setiap orang selalu punya treat khusus untuk bisa membangkitkan semangat,
2: betul,
0: atau membangkitkan mood. Jangan sampai nih kita justru kehilangan apa namanya spark.
2: Aduh, spark.
0: Tapi pernah ya suatu ketika ada hal yang kurang gitu ya dalam kehidupan sehari-hari tuh, rasanya kayak nggak ada gitu yang bisa bikin happy gitu ya.
2: Hampa gitu ya.
0: Hampa gitu ya, nam banget. Pas lagi kayak gitu, mesti ngapain tuh kalau Ayu sama Nafida?
2: Kalau dari Ayu sendiri, kalau misalkan lagi kerasa hampa banget, gak tahu ngesedihin apa, itu biasanya pertama nangis,
0: nangis.
2: Ngeluarin dulu semua
0: gitu.
2: Apa aura-aura negatif dalam diri.
0: Okay. Tapi kalau pas gak bisa nangis gimana?
2: Nah itu tetap harus nangis. Kalau dari Ayu harus gimana pun caranya harus mengeluarkan inilah. Terus
1: emosionalnya
2: iya betul
1: ya.
2: Yang kedua itu bersih-bersih kamar.
0: Oh iya benar banget.
2: Jujur itu work banget sih.
0: Kadang-kadang juga misalnya mengubah tata letak itu
2: betul,
0: juga.
2: Betul, betul.
1: Oh, mengubah ini ya, nambah mood
0: insight-nya
1: ya.
0: Insight-nya jadi beda gitu kan.
2: Karena kalau kita kan biasanya bad mood atau ngerasa hampa itu kan di kamar ya. Nah kalau kamarnya ikut berantakan, kayaknya perlu beresin yang di depan dulu nih.
0: Gitu. Beresin dulu. Jadi pikirannya jadi lebih simpel.
2: Betul.
0: Yang tadinya kalut bukan makin kalut. Apalagi ngelihat kalau misalnya nih memang benar-benar independen gitu ya, nggak pernah laundry gitu ya, semuanya dikerjakan sendiri. Pastinya kayak udah kayak ibu-ibu rumah tangga yang cuciannya di pegunung. Waduh, males banget itu ya. Ya, sesimpel itu ya.
1: Bisa
0: kita bisa nggak usah bingung-bingung sih mau cari apapun itu. Sebenarnya adanya di diri kita sendiri nggak sih?
2: Betul.
1: Tergantung penyikapannya bagaimana.
0: Iya. Harus benar-benar diberesin dulu apa yang terlihat di sekeliling kita. Pemikiran kita jadi makin simpel.
2: Setuju.
0: Oke, kita ketemu dulu sama Silento yang digandeng Dawin, Dessert.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya, Rico. Sahabat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diminta harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dan bukan sekedar unit usaha retail. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket, melainkan memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara, sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat, dan harga bagi konsumen dapat ditekan. Selain itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk mendukung distribusi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, pupuk serta gas LPG bersubsidi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pagi. Wah, ternyata Ayu sama Nafida kita ngobrol-ngobrol sudah di menit ke-50 ya, lepas dari pukul 8. Kayaknya cepat banget gitu ya waktu berlalu.
1: Gak kerasa.
0: By the way, setuju gak sih kalau hidup itu gak selalu soal kompetisi? Kalau menurut Ayu sendiri sama Nafida gimana POV kalian?
1: Setuju sih, karena kan ya betul, kayak kita tuh harus
0: berkompetisi.
1: Iya, harus berkompetisi. Kayak hidup kan gak selalu lempeng ya Mbak. Gak selalu lempeng kayak gitu. Jadi kita harus berkompetisi. Cuman kayak gak semua orang bisa kita lihat sebagai kompetitor sih. Gak semua. Iya, kayak kita bisa melihat mana yang kompetitor, mana yang gak, tuh kayak gitu sih.
0: Ayo gimana yuk?
2: Kalau dari Ayu sendiri, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan sih kita gitu. Karena bener kata Nafida, karena kita start di beda-beda arah ya, beda-beda tujuan juga. Bukan berarti kegagalan kita itu pencapaian orang lain dan sebaliknya gitu. Yang penting kita fokus sama tujuan kita sendiri, goals kita sendiri. Kita cukup support orang-orang yang punya tujuan berbeda gitu aja sih gitu.
0: Iya, karena bisa jadi dalam setiap kehidupan tuh kita bakal ketemu ya sama orang-orang yang visinya tuh sama, visi misinya tuh sama, tapi belum tentu juga effortnya juga sama.
2: Betul.
0: Jadi kalau dilihat di media sosial, tiba-tiba kok dia umur sekian udah bisa kerja ya, udah berapa digit gitu ya penghasilannya. Nah, itu juga mengurangi kompleksitas membanding-bandingkan diri kita sendiri kan.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Iya, jangan sampai kita jadi ngerasa setiap orang tuh berkompetisi sama kita.
1: Yes. Kan semua orang tuh punya ini ya, punya jalannya masing-masing. Dan start kita sama orang itu gak harus sama kok. Misal umur 20 si A udah punya rumah, tapi kita masih kuliah dan masih dibiayain orang tua. Itu gak apa-apa banget loh. Jadi jangan selalu hidup kita itu berpatokan sama orang lain. Nanti malah kalau misal kita gak bisa mencapai apa yang didapat orang lain, itu nantinya jadi overthinking, stres sendiri sih.
0: Betul. Ya, jadi anak muda zaman sekarang juga rentan banget sama depresi. Karena kemarin kita baca nih ya, di sebuah majalah tentang mental health gitu ya, ternyata depresi itu dari umur 15 sampai 24 tahun coba ya. Kecemasan, sampai ada juga yang benar-benar udah pengen suicide gitu ya. Jangan sampai ya, pokoknya kita sama-sama saling ngedukung.
1: Betul.
0: Dan juga jangan pernah menginjak untuk bisa terbang. Oke deh, thank you banget ya buat Ayu, Nafida. Seru banget ya ngobrolnya kita. Itu sambil ngopi ya kita ya.
2: Boleh.
0: Oke lah kalau begitu ya. Vita juga ngucapin selamat pagi nih buat Papa Tibob di Temanggung ya, pemain kendang di resepsi main dangdutan. Cakep, sugeng enjang, semoga panjang umur diberi kesehatan. Amin. Oke lah kalau begitu ya sahabat pendengar. Usai sudah semangat pagi di pagi hari yang cerah ini. Dan nanti di pukul 10 kita bisa kembali menyimak sebuah podcast ngasep ya, ngobrol asik seputar pemilu. Kali ini bakal membahas tentang generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Jangan kemana-mana ya, karena akan diisi oleh Ibu Sylvia Ayu Paramita dan juga Bapak Rivaldo Noval PS di pukul 10. Sahabat pendengar juga bisa menyimak nanti di YouTube channel Radio Magelang FM. Bisa tanya jawab juga melalui 0882 135 135. Vita pamit undur diri ya sahabat pendengar dari ruang dengar Semangat Pagi. Sampai jumpa di Inspirasi Keluarga sesaat lagi. Sampai jumpa.

selamat pagi sobat pendengar. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, di sejumlah provinsi ya, ini sedang terkena sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjangkau 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, termasuk juga wilayah Banten, Lampung, DKI Jakarta hingga Depok dan juga Bogor. Area yang paling terdekat dan terimbas ya adalah Lampung dan Banten, di mana area ini dampaknya cukup tebal di sekitar pesisir dan wilayah sekitarnya. Sementara sudah memasuki di DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana abu vulkanik terpantau mencapai wilayah Jakarta, Depok dan Depok di Cimanggis ya, hingga Bogor. Sebaran abu ke arah barat pun dilaporkan bahkan mencapai Pulau Enggano, Bengkulu di Sumatera. Ketinggian dari arah sebaran abu berdasarkan data Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG, abu bergerak ke arah timur dengan ketinggian 20 ribu kaki dan ke arah barat hingga ketinggian 50 ribu kaki. Sementara sahabat pendengar, kami terus mengimbau ya untuk Anda yang terkena imbas dari sebaran abu vulkanik ini untuk bisa mengenakan masker dan juga mengurangi ya, bahkan juga Mendagri sendiri memberikan kelonggaran bagi para ASN Pemda yang terdampak erupsi bisa melakukan WFA bahkan hingga 80%. Di mana abu vulkanik ini paparannya mengandung partikel-partikel silika dan juga material kaca vulkanik yang tajam, asam dan abrasif atau mengikis begitu ya. Sehingga gejala yang paling bisa terinfeksi adalah saluran pernafasan. Bahkan bisa memicu iritasi hidung dan tenggorokan, batuk kering mendadak, produksi dahak yang berlebih, mengi hingga sesak nafas berat. Juga bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan bronkitis. Ya sobat pendengar, kita doakan ya untuk para sahabat pendengar yang berada di wilayah terdampak ataupun masyarakat nih bisa lebih waspada dan juga menjaga kesehatan. Oke, selamat beraktivitas ya sampai jam 10 saja Vita menemani, karena Bawaslu nanti akan hadir dengan podcast Ngasep Ngobrol Asik seputar pemilu. Jadi kita bakal mendengarkan lagu-lagu favorit Anda sampai di ya sekitar 60 menit ke depan. Jangan kemana-mana ya, karena Vita terus akan membersamai dengan lagu-lagu spesial untukmu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Nafida. Sahabat, pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap petugas program makan bergizi gratis yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan, ketepatan waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, dan dikonsumsi adalah sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa bentuk sanksi yang tegas dapat diberikan kepada petugas yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan opsi pemecatan. Menurutnya, opsi tersebut dapat diberikan apabila ditemukan unsur kesengajaan oleh petugas SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus gangguan kesehatan makan bergizi gratis dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan. Penegakan disiplin terhadap SPPG disebutnya menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG. Melalui penguatan disiplin SPPG, diharapkan dapat memenuhi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta pemenuhan persyaratan higien dan sanitasi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sambut mendengar inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ya sahabat, selamat menjalankan rutinitas ya. Ya rutinitas memang terjadi begitu seringnya sehingga kadang-kadang terasa kita udah autopilot gitu ya. Bahkan rasanya udah terprogram. Tapi itu ya konsistensi yang kita butuhkan. Seringkali dalam rutinitas sehari-hari ini memicu banyak problematik ya. Ada problematika tentang pekerjaan atau mungkin saking stresnya ya mengejar sebuah target. Tapi bagaimana ya, pikiran memiliki pengaruh yang sangat besarkah pada kesehatan fisik dan juga mental? Yap, ternyata ini ada hubungan timbal balik ya yang disebut dengan koneksi psikosomatik. Pikiran yang penuh beban, stres kronis atau overthinking ini bisa memicu otak melepaskan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin. Jika terjadi terus-menerus, tentu saja berakibat buruk ya pada kesehatan seperti GERD misalnya, atau sakit kepala, naiknya asam lambung, bahkan juga menekan sistem kekebalan tubuh. Waduh, jangan sampai deh. Pokoknya pagi ini kita mulai tepis ya. Mulai singkir-singkirin dulu deh yang bikin overthinking dan juga fokus pada to-do list yang harus dikerjakan pada pagi hari ini. Semangat terus dan juga jangan lelah untuk berpikir positif. Terima kasih buat sahabat pendengar yang terus senantiasa stay tune. Jangan lupa ngobrol asik seputar pemilu atau ngasep nih bakal hadir sesaat lagi di pukul 10 dengan tema generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Obrolan seru ini bakal diisi oleh Ibu Silvia, anggota komisioner dari Bawaslu, dan juga Bapak Rivaldo Noval, PS ya, selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kota Magelang. Oke deh, bareng sama Vita juga akan membersamai Anda di pagi hari yang cerah ini. Selamat datang cinta, Harvey. Dilanjutkan benci tapi rindu, Diana Nasution. Selamat mendengarkan.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Kak.
4: Udah buruan mandi. Nih, pakai baju rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi
4: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo Kakak anter.
3: Tapi
4: enggak ada tapi-tapian. Nih.
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

buat pendengar. Di kesempatan pagi hari ini ya, Vita mengucapkan terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat 0882-135-135. Dari RRI ya, NTT pasca gempa sudah menata kembali kehidupan, di mana gempa bumi yang terjadi bermagnitudo 7,7 yang telah mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada Sabtu 15 Agustus 2026, guncangan kuat ini merusak rumah, fasilitas publik, serta mengubah kehidupan masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Duka menyelimuti sejumlah wilayah Flores setelah gempa menyebabkan korban jiwa dan ribuan warga terdampak. Ketika tanah berhenti berguncang, warga harus menghadapi kerusakan sekaligus ketidakpastian kehidupan mereka berikutnya. Data awal Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatatkan 105 orang meninggal dunia dan 1.678 lainnya mengalami luka-luka. Sebanyak 179.037 warga harus mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat percepatan penanganan bencana bersama jajaran pemerintah dan daerah. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa penanganan tidak cukup berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah kemudian bergerak memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memulai pekerjaan pemulihan yang lebih panjang. Pemerintah juga memberikan perhatian kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan ataupun beresiko mengalami gangguan pendidikan. Perhatian terhadap anak kemudian tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik saja selama berada di pengungsian, sebab setelah bencana berlalu, rasa takut dapat menetap dan mempengaruhi keberanian mereka kembali menjalani kehidupan yang normal. Pemerintah terus berupaya membangun kembali infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat Flores. Prinsip ini sejalan dengan pesan agar pembangunan pasca bencana menghasilkan wilayah yang lebih tangguh. Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi dampaknya masih terasa dalam kehidupan masyarakat. Kini tantangannya adalah memastikan setiap langkah pemulihan benar-benar mengembalikan kehidupan, sekaligus menghadirkan ketangguhan bagi NTT dengan ketahanan dan ketangguhan yang lebih baru. Oke, sahabat pendengar, nampaknya Vita harus pamit undur diri sesaat saja di segmen yang pertama, karena podcast Ngasep Ngobrol Asik Seputar Pemilu akan hadir di tengah ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bergabung, kita akan ngobrol-ngobrol asik ya seputar generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa menyatu di 0882-135-135 atau bisa telpon saja di 366-899 dan menyaksikan pula secara langsung ya sahabat pendengar di YouTube channel Radio Magelang FM. Kali ini membersamai Vita untuk pamit undur diri ada Carmila Farid Harja. Sampai jumpa.

0: seputar pemilu.
1: Ngobrol asik seputar pemilu.
0: Bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi hari yang cerah ini, hari Senin 7 September 2026, saya Vita kembali lagi menyapa Anda dalam ngobrol asik seputar pemilu ya, dalam podcast Ngasep. Tentu saja Vita tidak sendiri, sudah memboyong teman-teman dari Bawaslu ini. Ada Mas Edo yang nanti akan menjadi host dalam podcast Ngasep dan tamu kehormatan kita ya, Ibu Sylvia. Baiklah kalau begitu, saya akan memberikan kesempatan langsung untuk Mas Edo bisa berbincang-bincang hangat bersama dengan Bu Sylvia pada podcast Ngasep.
3: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat selalu. Selamat datang dan kembali lagi di Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu, ruang diskusi edukatif seputar pengawasan pemilu dan demokrasi yang dipersembahkan oleh Bawaslu Kota Magelang bersama dengan Magelang FM. Pada podcast hari ini, Senin 7 September 2026, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Tentu dalam membahas tema ini, saya Edo selaku host tidak sendiri ya, karena kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Sylvia Ayu Parimita SIP. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Magelang sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Halo Bu Kodif, gimana kabarnya?
4: Halo, pagi Mas Edo. Alhamdulillah.

0: Kabar baik. Baik.
1: Ya, hari ini auranya terlihat penuh keceriaan dan semangat nih.
0: Abis weekend soalnya.
1: Oh kan? Iya, siap. Baik. Baik sahabat Basu dan sahabat pendengar, sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Sebuah kalimat sederhana tapi memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya menjadi bagian dari proses pemilu, tapi juga memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Nah, dalam konteks demokrasi di Kota Magelang, Bu Khorif, terutama dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang, sebetulnya seberapa penting sih pendidikan politik terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bagi pemilih pemula?
0: Oke. Sebelumnya saya sapa dulu ya, boleh untuk sahabat pendengar semuanya dan juga sekaligus sahabat Bawaslu yang setiap bulan kita ketemu, walaupun untuk teman ngobrolnya beda-beda, kadang Pak Taufik, nanti bergiliran Pak Zak, kemudian saya, dan hari ini istimewa karena kita memboyong Mas Korsek ini. Koordinator Sekretaris Bawaslu Kota Magelang yang langsung turun tangan menjadi host. Yeah. Terima kasih sudah menyelakan waktu ya. kita kolaborasi nih antara antara komisioner dan Korsek gitu. Jadi kapan lagi?
1: Yeah. Kan?
0: Terima kasih sudah berkenan ya.
1: Ya, baik.
0: Saya coba jawab Mas Edo untuk seberapa penting sih, seberapa krusial pendidikan politik terutama untuk di penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, atau kita bisa rangkum itu dalam hukum pemilu gitu ya. Generasi muda atau pemilih pemula ini adalah kelompok suara potensial. Jadi mereka ini berpotensi sekali untuk terpapar misinformasi, juga praktek politik yang destruktif. Jadi kalau kita ibaratkan pemilih pemula ini adalah kertas yang masih bersih, kosong gitu, sudah seharusnya kertas itu diisi oleh hal-hal yang pasti, bukan lagi tentang rumor di luaran, apalagi singgungan antara pemilih pemula dan juga dunia sosial media, dunia digital itu kan sangat erat ya. Tidak ada anak-anak muda sekarang yang tidak memiliki sosmed. Tidak ada anak muda yang tidak memegang handphone, gadget, tab, laptop, apapun itu. Hal-hal tersebut di satu sisi memang membawa hal baik, di mana anak-anak ini kemudian melek teknologi, para generasi muda ini kemudian mereka mampu untuk menjadi penguasa dunia di masa akan datang dengan menguasai teknologi. Tapi di sisi yang lain, teknologi ini seperti pisau bermata dua. Di sisi yang kedua itu adalah munculnya potensi-potensi hal-hal negatif yang bisa kemudian mempengaruhi konstruksi berpikir dari para pemilih pemula. Jadi harapan kita dengan melakukan, memberikan pendidikan politik sejak dini kepada pemilih pemula, ini di tahun 2029 nanti mereka hadir bukan hanya untuk memberikan suara, bukan hanya menjadi objek juga bagi pelaku kontestasi, tapi mereka hadir sebagai subjek. Mereka memiliki hak sendiri atas suaranya, dan juga mereka menjadi smart voter yang sekaligus bisa mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan yang ada. Gitu. Jadi keadilan pemilu, integritasnya bisa terjaga berdasarkan peran dari generasi muda ini sendiri.
1: Iya, baik. Gitu. Makasih Bu Khorif. Ini kan tadi disampaikan juga nggih dari Bu Khorif bahwa menjelang pemilu 2029 ada beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Nah, untuk di Bawaslu Kota Magelang ini Bu Khorif, sebetulnya untuk apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang ya kepada pemilih pemula,
0: karyanya tanya gitu ya.
1: Pendidikan politiknya itu apa aja sih dalam menyongsong 2029 pemilu apa aja?
0: Jadi Bawaslu Kota Magelang itu memang sudah menyusun sebuah rencana kerja gitu kan, renja salah satunya terkait dengan pendidikan politik. Untuk pemilih pemula. Bawaslu Kota Magelang punya program yang memang sudah berkelanjutan. Yang pertama, misalnya seperti podcast di Magelang FM ini, walaupun ada perubahan, tapi itu enggak bukan sebuah perubahan terkait dengan inti ataupun prinsip dari program yang dijalankan. Kalau dulu namanya Bawaslu Berceloteh, Mbak Vita, betul ya? Sekarang menjadi ngasep. Betul. Ya. Ngasep ini pun sendiri ada artinya ngobrol asik seputar pemilu. Bagaimana kita mengemas diskusi tentang kepemiluan yang rata-rata selama ini dianggap adalah diskusi yang tidak menarik, itu piye carane, Ben? Itu bisa menjamah ke semua kalangan, terutama ke generasi muda.
1: Iya.
0: Kemudian kita juga punya Bawaslu Goes to School dan juga Bawaslu Goes to Kampus. Itu dua hal yang menjadi salah dua dari program yang menyasar langsung ke pemilih pemula. Siapakah pemilih pemula ini? Dia adalah anak-anak atau generasi muda yang di tahun 2029 nanti mereka sudah masuk ke usia pemilih.
1: Punya hak pilih ya?
0: Punya hak pilih. Okay. Bisa memberikan hak pilihnya. Jadi yeah. Kenapa loh kok sekarang Bawaslu datangnya ke SMA? Anak-anaknya kan baru 15 tahun, baru 16 tahun. Iya betul, sekarang baru segitu.
1: Nanti, tapi
0: di tahun 2029 mereka sudah masuk di usia tersebut, okay. Usia pemilih ya, dan memiliki hak pilih. Kemudian selain Goes to School dan juga Goes to Kampus, ada yang namanya pendidikan pengawas partisipatif. Ada yang kita kemudian merangkul rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi peserta dari pengawas partisipatif. Tapi kita juga punya yang namanya Saka Adiasta Pemilu. Siapa yang dirangkul adalah generasi muda yang aktif di kepramukaan, minimal adalah bantara. Jadi kita itu sosialisasi ke semua ini ya, sekolah yang memang di dalamnya ada kegiatan kepramukaan. Kita mengajak kepada adik-adik yang bantara ini untuk yuk bergabung nih menjadi anggota Saka Adiasta Pemilu. Kayak gitu. Kita sudah melakukan pelantikan untuk majelis pembinanya gitu kan, dan pimpinan sakanya. Nah, nanti diagendakan lebih lanjut untuk anggotanya. Nah, untuk yang terbaru, yang baru kita lakukan juga itu adalah khusus terkait hukum pemilu, dan wabil khusus lagi ini terkait dengan sengketa. Kita punya yang namanya kelas sengketa, kelas penyelesaian sengketa pemilu. Jadi sejauh ini pesertanya itu adalah dari masyarakat umum, mahasiswa. Dan kita melakukannya itu dalam beberapa konsep. Ada yang berbentuk short course, yang sekali selesai gitu ya. Jadi materinya kita padatkan. Juga kita saat ini tengah melaksanakan kelas khusus yang berjumlah 12 kali pertemuan. Nanti akan ada simulasi mediasi, akan ada simulasi adjudikasi, sama seperti SOP-nya sesuai dengan regulasi. Seperti apa penanganan pelanggaran sengketa itu.
1: Oh iya.
0: Gitu Mas Edo.
1: Oke, makasih Bu Kodif. Tadi kan disampaikan juga ya dari Bu Kodif tuh bahwa Bawaslu Kota Magelang tuh udah banyak ini nih program kegiatannya nih. Nah, kalau kita lihat 2029 itu pemilu kan mungkin nggak bisa dijauhkan apa tuh yang namanya pelanggaran ya Bu Kodif. Tuh. Pasti di setiap tahapan pemilu pasti ada aja nih pelanggaran pemilu. Nah, nanti buat sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar, mungkin nanti bisa disampaikan ya Bu Kodif, sebetulnya jenis pelanggaran pemilu yang wajib kita ketahui khususnya pemilih pemula tuh apa aja sih gitu.
0: Iya. Bu Kodif. Jadi awareness atau kepedulian itu memang berasal dari hal-hal yang memang sudah seharusnya kita tahu
1: betul. Gitu kan.
0: Ada yang namanya pelanggaran pemilu, ada yang namanya sengketa pemilu. Sengketa pun nanti dipisah-pisah lagi menjadi beberapa hal. Nah, pelanggaran pemilu ini adalah suatu hal yang terjadi berawal dari kecurangan biasanya. Kecurangan baik terkait langsung dengan peserta kontestasi ataupun tim suksesnya. Nah, dalam tiga jenis utama pelanggaran pemilu ini, yang pertama adalah pelanggaran administratif, kemudian pelanggaran kode etik pemilu, dan juga pelanggaran pidana pemilu. Ada satu lagi yang tidak masuk dalam pelanggaran pemilu tapi bisa terjadi, itu adalah pelanggaran hukum lainnya. Gitu. Nah, untuk pelanggaran administrasi ini berkaitan dengan tata cara, prosedur gitu ya. Jadi ada miss prosedur biasanya yang terlewat tidak dilaksanakan. Nah, itu untuk pelanggaran yang ini, yang administratif ini dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara teknis, mungkin kalau kita bisa sebutkan adalah rekan-rekan di KPU, baik itu KPU tingkat RI sampai dengan kabupaten kota dan juga ad hoc-nya, jajaran ad hoc-nya. Kemudian untuk pelanggaran kode etik, ini adalah pelanggaran terkait etika yang dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu maupun jajaran ad hoc di bawahnya. Dan untuk pelanggaran pidana, ini adalah pelanggaran yang di dalamnya ada perbuatan melawan hukum, hukum pemilu dalam hari ini, misalnya politik uang, baik itu digital, baik itu cash, baik itu bentuk sembako, di mana di dalamnya ada menjanjikan gitu, nek kue milih kue tak kasih gitu. Ya. Nah itu sudah pelanggaran ini pidana pemilu. Kemudian juga merusak APK atau menghilangkan APK secara sengaja, itu juga tidak banyak yang tahu bahwa hal tersebut adalah pelanggaran pidana pemilu. Yang Bawaslu di sini dalam penanganannya itu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan di dalam sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Jadi ada penyidik dari kepolisian dan juga jaksa dari kejaksaan.
1: Iya. Terima kasih Bu Qorif. Ini semakin menarik ya Bu Qorif, karena nanti
0: on fire
1: gitu. Masih ada beberapa pertanyaan berikutnya. Yeah, sebenarnya tadi mau tanya terkait perbedaan penyelesaian sengketa sama penanganan pelanggaran. Mungkin buat sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik.

0: asik seputar pemilu.
1: Ngobrol asik seputar pemilu.
0: Bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu, masih bersama Bawaslu Kota Magelang bersama Ibu Silvia Ayu Paramita. Kami sampaikan kepada sahabat pendengar untuk bisa menyaksikan atau mengakses siaran langsung podcast Ngasep ini melalui kanal YouTube resmi Radio Magelang FM. Selain itu, sahabat pendengar juga bisa ikut berdiskusi nih dengan mengirim chat pertanyaan melalui nomor WhatsApp 0882 135 135. Baik, izin Bu Kadif, kita lanjut kembali ya berkaitan dengan diskusi yang sempat kita bahas tadi. Tadi kan disampaikan Ibu Kadif nih di awal nih ada clue penyelesaian sengketa. Tadi kan di awal Bu Kadif sudah menjelaskan berkaitan dengan penanganan pelanggaran itu ada apa aja jenisnya. Nah, penting juga nih buat kita pemilih pemula sebetulnya perbedaannya apa sih antara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
3: Oke. Ini disebut Bu Kordim mulu dari tadi, berasa kayak kantor pindah ke Magelang FM gitu. Gak apa-apa ya, mohon maaf, kebiasaan. Ya, Mas Edo, jadi memang beberapa kali saya ketemu dengan warga masyarakat, kemudian juga dengan adik-adik mahasiswa, itu seringkali belum clear antara pelanggaran dan sengketa. Terkadang pelanggaran dianggap sengketa atau sebaliknya gitu. Jadi mungkin kita samakan dulu persepsinya di sini bahwa penanganan pelanggaran ini kita berfokusnya pada penindakan atas perbuatan kecurangan atau perbuatan melawan hukum pemilu gitu ya. Kayak tadi yang sudah saya sebutkan ada 3+1 dari pelanggaran itu sendiri. Tadi sebetulnya baru saya jelaskan 3 ya, yang tambahan itu adalah pelanggaran terhadap perundangan lain. Nah, pelanggaran terhadap perundangan lain ini ranahnya bukan lagi di Bawaslu, tapi Bawaslu sifatnya hanya mengkaji, kemudian nanti hasil kajian itu disampaikan kepada pimpinan langsung. Misalnya tentang netralitas ASN Pemkot, maka hal tersebut nanti kita sampaikan kepada Sekda dan Wali Kota bahwa ada pelanggaran netralitas itu. Kemudian yang utama kita sampaikan ke BKN karena sekarang tidak ada lagi KASN, Komisi ASN. Kalau dulu itu kita langsung bersurat elektronik ke KASN gitu ya, kita sampaikan, kemudian nanti dari KASN yang akan
2: proses.
3: Dan itu pernah terjadi di Kota Magelang dan final sampai terjadi pemberhentian tidak dengan hormat gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadinya adalah netralitas di TNI atau Polri, otomatis kita ke atasan langsung.
2: Oke, gitu.
3: Terus kembali lagi tadi terkait apa sih bedanya antara pelanggaran dan sengketa. Penanganan pelanggaran fokusnya tadi adalah di penindakan terhadap kecurangan atau perbuatan melawan hukum. Nah, sementara penyelesaian sengketa ini adalah prosedur yang dilakukan atau dijalankan oleh Bawaslu ketika terjadi adanya pelanggaran hak oleh sesama peserta atau terjadinya ketidakpuasan karena merasa haknya terlanggar antara peserta pemilu dan penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Biasanya yang diperselisihkan itu adalah SK atau berita acara KPU. Begitu. Nah, perbedaannya di situ untuk penanganan pelanggaran itu kita langsung tangani gitu ya. Sementara kalau untuk sengketa itu nanti berproses, tidak kemudian langsung disidang gitu, tapi ada proses bertahap. Gitu.
2: Oke, baik. Ini mungkin buat pengetahuan juga ya buat kita semua para pemilih pemula. Sebetulnya mungkin bisa disampaikan Bu Kodif untuk 2029 mendatang itu bentuk pelanggaran yang paling rawan yang menyasar pemilih pemula tuh di era digital tadi kan tuh apa aja sih Bu Kodif, supaya buat pembelajaran kita semua nih di 2029 supaya pemilih pemula terhindar nih dari beberapa hal yang bisa terjadi rawan pada saat pemilu khususnya di era digital.
3: Saya meng-highlight dua hal pokok dalam hal yang rawan terjadi menyasar pemilih pemula di jelang tahun 2029 nanti. Yang pertama adalah money politik digital, baik itu transfer e-money, e-wallet ataupun dalam bentuk misalnya diamond game online. Kemudian juga Yang kedua adalah terkait dengan black campaign maupun hoax. Itu adalah dua poin utama yang kemudian saya highlight, dan ini betul-betul menjadi catatan khusus bagi kita ketika melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula, bahwa dua hal ini yang mengancam demokrasi kita di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut yang menjadi catatan khusus, dan mau tidak mau kita harus mengajak kepada para pemilih pemula ini untuk aware, untuk menghindari sedini mungkin, untuk menghindari sebisa mungkin. Dan kita sampaikan juga bahayanya ketika mereka terpapar itu, ketika mereka sudah menjadi target dari money politik digital ini, kemudian menjadi target dari penyebaran hoax, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi dari imbasnya.
2: Iya, yeah. Oke, okay. Nah, ini menarik nih, artinya ketika tadi di awal Bu Silvi itu sudah menyampaikan mulai dari jenisnya, kemudian pelanggarannya apa, ya kan?
3: Yeah.
2: Nah, nanti ketika di 2029 mendatang, contoh nih ada salah satu pemilih pemula yang menemukan pelanggaran.
3: Yeah.
2: Itu respon yang baik bagi pemilih pemula itu bagusnya gimana sih, Bu Kodif?
3: Melaporkan. Bawaslu mempersilahkan kepada pemilih pemula dan semua pihak untuk segera melaporkan jika menemukan adanya potensi pelanggaran atau ada pelanggaran di depan mata, gitu ya. Silahkan dilaporkan ke Bawaslu Kota Magelang atau online-nya melalui Sigap Lapor, atau jika mengkhawatirkan adanya tekanan mungkin atau ancaman, silakan melapor melalui kanal resmi Bawaslu Kota Magelang. Di sini mungkin perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, adik-adik pelajar dan mahasiswa, Bawaslu Kota Magelang hadir di beberapa platform digital, di antara adalah Facebook, Instagram, Threads, dan juga ada TikTok, YouTube. Kalau TikTok memang kurang update kita ya. Yeah. Tapi yang selalu update itu adalah di Instagram dan juga Facebook. Walaupun Facebook ini sekarang lebih dikuasai kalau kaum milenial gitu kan.
2: Yeah.
3: Untuk rekan-rekan Gen Z, Gen Y tadi masuknya ke Facebook biasanya. Nah, untuk yang Gen Alpha kemudian Gen Z ini lebih ke yang aktif.
2: Oke.
3: Okay. Sosmednya. Baik. Gitu. Nah, monggo DM aja disampaikan, tapi jangan DM ke pegawainya ya.
2: Itu lewat akun resminya.
3: Akun resmi, ya. Ketika panjenengan menyampaikan di akun resmi itu bisa menjadi informasi awal bagi Bawaslu Kota Magelang. Tapi jangan ke akunnya Mas Edo, akunnya saya atau mungkin akun yang lain gitu kan. Kenal sama Mas Dimas. Aku tak DM Mas Dimas supaya lapor. Jangan dong. Ke akun IG Bawaslu Kota Magelang. Nanti di follow up. Jika memang takut banget gitu ya diketahui identitasnya, ya nanti itu akan menjadi informasi awal yang kita telusuri dan menjadi temuan.
2: Oke, ya. Bawaslu
3: Kota Magelang.
2: Tadi kan disampaikan Bu Silvi bahwa di awal Bawaslu Kota Magelang itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk masyarakat,
3: betul,
2: khususnya pemilih pemula untuk menyampaikan laporannya bila mana menemukan suatu pelanggaran. Nah, nanti dari kacamata masyarakat nih, Bu Silvi. Ketika mereka ada rasa ketakutan, orang melapor ini kan ya enggak semua orang berani nggih, Bu Kodif. Ketika ada rasa ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi pemilih pemula nih, baru pernah nyoblos tiba-tiba menerima ada pelanggaran, kira-kira dari Bawaslu ada jaminan perlindungan enggak sih buat mereka yang berani melapor?
3: Ada dong, ada. Jadi Bawaslu ini menjamin identitas kerahasiaan dari pemilih pemula gitu. Jika memang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, solusinya adalah memberikan informasi awal melalui kanal platform sosial media Bawaslu. Boleh mendm di Threads misalnya, atau di Instagram, atau menginbox di Facebook dan meminta untuk tidak dipublikasikan datanya. Tapi bisa menyampaikan informasinya, itu jangan cuma sepotong juga. Jadi berdasarkan 5W1H, what, when, why, ya kan, who, where, dan how. Jadi diceritakan semuanya, siapa melakukan apa, di mana, bagaimana, ya kan. seperti itu. Jadi nanti Bawaslu tinggal menelusuri, menyusun satu tim untuk melakukan penelusuran dan bisa menemukan hal-hal lain di lapangan yang kemudian bisa menjadi bekal kita melakukan penanganan pelanggaran.
2: Oke, artinya kan Bawaslu akan menerima dan memastikan bahwa pelindungan terhadap pelapor ini terjamin, ya Bu Kadif.
3: Iya. Yeah.
2: Nah, ketika Bawaslu Kota Magelang ini sudah menerima laporan nih, menerima laporan dari unsur seluruh masyarakat, bagaimana sih Bawaslu itu memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran ini dapat berjalan transparan?
3: Oke. Okay. Untuk penanganan pelanggaran itu Bawaslu Kota Magelang sifatnya kita akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Yeah. Untuk penanganan pelanggaran itu kita selalu melakukan update, termasuk hasilnya seperti apa itu kita publikasikan di website resmi dan juga di papan pengumuman Bawaslu Kota Magelang. Jadi misalnya begini, ada satu penanganan pelanggaran terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas negara. Tuh tentunya kita melakukan proses yang seharusnya gitu kan. Kemudian hasil akhirnya seperti apa? Sekalipun tidak terbukti, itu kita harus menyampaikan pengumuman itu kepada masyarakat umum. Kita sampaikan para pihaknya siapa, prosesnya seperti apa. Kemudian apakah kemudian penanganan pelanggarannya ini terbukti atau tidak? Itu kita membuat sebuah pengumuman yang kita publikasikan di website dan juga kita publikasikan di papan pengumuman Bawaslu Kota Magelang. Kemudian selain penanganan pelanggaran, untuk penyelesaian sengketa, Mas Edo, itu kita juga melakukan proses penyelesaiannya itu dengan asas musyawarah mufakat yang kita utamakan. Bagaimanakah caranya? Nah, dalam sengketa ini ada yang namanya mediasi. Mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan mengedepankan kesepakatan. Kalau ternyata setelah kita mediasi kok tidak ada kesepakatan, atau dengan kata lain mereka bersepakat untuk tidak sepakat, it's okay, kita melaju ke proses berikutnya, yaitu sidang adjudikasi. Nah, sidang adjudikasi ini adalah kewenangan istimewa yang diberikan kepada Bawaslu. Kenapa? Karena Bawaslu ini bukan aparat penegak hukum gitu ya. Tapi kita mendapatkan kewenangan yang melekat atributif untuk menjadi majelis adjudikasi. Jadi komisionernya ini bisa menjadi majelis adjudikasi. Dengan minimal satu orang itu sudah bisa berjalan. Okay. Tapi ya disertai dengan kelengkapan sidang yang lain gitu ya, ada sekretaris sidang, ada yang lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk sengketa ini sendiri, apakah kemudian para pihak ini tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum? Boleh, hanya saja ketika prosesnya itu baru masuk di mediasi, memang harus langsung dihadiri prinsipalnya. Ketika hadir bersama dengan penasehat hukum hanya bersifat mendampingi saja dan tidak memiliki hak suara. BCI boleh, tapi yang ngomong tetap prinsipal gitu. Beda kondisinya ketika nanti sudah adjudikasi, sudah sidang, itu boleh diwakili dengan membawa surat kuasa khusus.
2: Oke, ya. Izin Bu Kadif, ini ada pertanyaan dari sahabat pendengar ya, lewat WhatsApp kita.
3: Kok deg-degan saya ya?
2: Iya, saya bacakan sedikit ya Bu Kadif.
3: Boleh.
2: Iya. Halo Bawaslu, saya ini enggak disebutkan namanya.
3: Okay.
2: Halo Bawaslu, pertanyaan untuk netralitas ASN dalam pemilu. Misal nih diketahui menjadi tim ses dari salah satu kepala daerah. Bila belum ada bukti, bagaimana secara prosedur untuk menghimpun bukti-bukti tersebut agar laporan bisa ditindaklanjuti?
3: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan tajam ini ya, terkait dengan netralitas ASN. Jadi untuk netralitas ASN ini, baik itu merupakan temuan ataupun laporan dugaannya gitu ya, Bawaslu Kota Magelang tetap melakukan penelusuran. Jadi setelah dugaan pelanggarannya itu diterima, baik itu ditemukan oleh pengawas ataupun ada yang melaporkan, yang kita lakukan adalah mencari tahu dulu apakah yang kita terima itu sudah memenuhi faktor-faktor yang diperlukan. Misalnya jelas siapa pelakunya, kapan, di mana, seperti apa tindakan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian juga ada batas waktunya. Apakah ketika batas waktu itu misalnya sudah expired, sudah lebih dari 7 hari setelah diketahui, kemudian berhenti begitu saja? Tidak. Secara laporan dia sudah tidak bisa dilanjutkan. Tapi secara esensi dari dugaan pelanggarannya, kita akan teruskan. Kita lakukan penelusuran, kemudian kita buat kajian. Karena netralitas ASN ini adalah pelanggaran perundangan lain, maka ranah penanganannya bukan di Bawaslu. Kita sebatas melakukan penelusuran dan juga melakukan menyusun kajian. Nah, kajian ini kemudian nanti yang kemudian kita buat rekomendasi dan itu kita kirimkan kepada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kalau dulu KASN ya, tapi karena sudah dibubarkan ke itu ke BKN. Nah, biasanya itu juga kita tembuskan ke pimpinan langsung.
2: Oh iya.
3: Jadi
2: iya,
3: selain ke situ kita juga membuat tembusannya kepada Pak Sekda misalnya, ke Pak Wali.
2: Karena gitu, selaku pembina kepegawaian ya di
3: pembina kepegawaiannya kan Sekda ya. Iya. Kalau untuk di daerah. Nah, itu kita tembuskan. Jadi ada kasus yang memang indikasinya seperti itu misalnya. Jadi ada rekaman yang disampaikan ke kita gitu, ada rekamannya. Di situ ketahuan kapan ini terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan narasi seperti apa. Nah, kita lakukan penelusurannya. Apakah penelusuran dilakukan secara diam-diam? Tidak. Bahkan terduganya kita temui, kita tanya untuk hal-hal yang perlu kita ketahui seperti apa gitu. Kemudian kita juga mencari tahu dengan penelusuran yang kita perlukan.
2: Oke, iya. Buat sahabat pendengar udah jelas ya yang disampaikan oleh Bu Silvi berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti berkaitan dengan laporan agar bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Magelang. Nah, kita lanjut sedikit lagi nih Bu Kordif. Okay. Tadi kan di awal Bu Kordif ini ya menyampaikan bahwa Bawaslu itu punya wadah yang namanya pengawasan partisipatif ya.
3: Oh iya.
2: Nah, bagaimana sih pemilih pemula itu bisa ikut wadah tersebut atau program tersebut untuk pemilu 2029?
3: Pendidikan pengawas partisipatif ini memang pendidikan yang sifatnya top down ya. Jadi ada masanya. Itu biasanya program dari RI turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Tapi di luar waktu pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif itu sendiri, Mas Edo,
2: yeah,
3: kita selalu mengajak kepada semua kalangan di Kota Magelang, baik itu kalangan junior, senior gitu ya, pemilih pemula ataupun pemilih lawasan, untuk menjadi pengawas partisipatif. Caranya adalah cukup menjadi pengawas secara pribadi di lingkungannya sendiri. Di bagi pelajar ya di lingkungan sekolahnya dan di lingkungan rumah. Untuk kaum ibu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah anaknya mungkin juga melakukan antar jemput. Untuk kaum bapak di lingkungan kerjanya, di lingkungan RT, ketika kerja bakti, ketika apa. Atau mungkin di circle pengajian juga bisa. Jih, karena kampanye itu adalah satu hal yang peraturannya sebetulnya ketat, tapi dilakukan sangat fleksibel oleh peserta kontestasi. Jadi memang terkadang ini ya harus diatur oleh regulasi secara tegas. Nah, untuk pengawas partisipatif ini sendiri tidak harus secara resmi tergabung di dalam P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Tapi cukup menjadi pribadi yang aware, peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar gitu kan. Melihat ada indikasi apa, ada potensi pelanggaran apa. Karena biasanya pelanggaran-pelanggaran itu kan tidak terjadi secara terbuka. Pelanggaran, kalau bahasa, saya boleh pinjam bahasanya Pak Ketua ya, politik uang itu terjadi di sudut-sudut gelap, di tempat-tempat sepi dan tempat yang jauh dari keramaian. Nah, di tempat-tempat tersebut jelas SDM Bawaslu yang terbatas tidak akan bisa ngatasi. Makanya kita mengajak, memohon kepedulian kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif, menjadi perpanjangan mata, telinga dari Bawaslu. Apa yang didengar, apa yang dipersani, apa yang diketahui dari sekitar, terutama ketika ada indikasi pelanggaran, monggo kontak saja Bawaslu. Ketika tahapan itu nanti kan ada pengawas kelurahan, ada pengawas kecamatan. Itu adalah bagian dari Bawaslu yang kemudian relatif lebih dekat jaraknya dengan masyarakat, dengan warga. Nah, jangan segan untuk mengontak gitu ya. Jangan segan untuk menghubungi, memberitahu, kae lho ning sebelah kono ki aku mau roh. Ono sing nggawa amplop sak keranjang misalnya gitu. Itu nanti dari Bawaslu yang akan menindaklanjuti. Seperti itu Mas Edo.
2: Baik, kita tahan dulu nih Bu Kodil. Ada pertanyaan pamungkas sebenarnya di terakhir, tapi buat sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu kita tahan dulu. Kita break sejenak dan akan kembali lagi dengan pembahasan yang semakin menarik.

0: Ngobrol Asik Seputar Pemilu.
1: Ngobrol Asik Seputar Pemilu.
0: Bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu, masih bersama Bawaslu Kota Magelang bersama Ibu Silvia Ayu Parmita. Tadi kan di awal sebelum break saya sampaikan bahwa akan ada pertanyaan pamungkas terakhir ya Bu Silvi. Ternyata ada dua pertanyaan lagi nih dari Ibu Ajib ya, dari Magelang Utara. Ada dua pertanyaan.
3: Nah ini Ajib berarti.
2: Ini ada dua pertanyaan langsung nih, saya bacakan ya sebelum nanti saya sampaikan ke pertanyaan terakhir. Nah tadi kan awal kan Bu Karib sudah menyampaikan, yang pertama Bu Karib sudah menyampaikan jenis pelanggaran pemilu ya. Nah
3: betul.
2: Yang tidak boleh terlewat tuh jenis sengketa.
3: Oh iya, belum disampaikan
2: apa aja.
3: Ya.
2: Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kan untuk pemilu 2024 yang lalu dan 2029 mendatang kan tentu kita akan dihadapkan pada berbagai persoalan pelanggaran ya Bu Kodim. Nah untuk di Bawaslu Kota Magelang sendiri pencegahannya itu seperti apa? Dua pertanyaan langsung.
3: Dua pertanyaan langsung ya? Boleh-boleh. Ya, terima kasih Bu Ajib, pertanyaannya berbobot sekali. Saya juga tadi missed ya, belum menyampaikan terkait dengan jenis sengketa yang ada di pemilu. Jadi sengketa ini ada dua, Mas Edo dan juga sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu semuanya. Ada sengketa proses dan juga ada sengketa hasil. Nah yang menjadi ranah dari Bawaslu adalah di sengketa prosesnya. Karena untuk sengketa hasil ini ranahnya ada di MK. Sengketa proses sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa antar peserta ini biasanya adalah karena ada peserta yang merasa haknya dirugikan oleh peserta lain. Misalnya alat peraga kampanyenya ditempeli alat peraga kampanye peserta lain, atau letaknya terlalu bersebelahan atau ketutupan gitu ya. Nah itu yang kemudian nanti Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa cara cepat, yaitu dengan cara mediasi. Untuk sengketa antar peserta ini tidak sampai ke adjudikasi, jadi hanya perlu melakukan mediasi saja, dan itu sudah terjadi di pilkada lalu, di pemilihan lalu itu sudah terjadi. Sebetulnya mediasi ini sama halnya seperti mediasi yang terjadi di peradilan umum. Hanya saja dalam mediasi di Bawaslu ini tidak ada yang namanya kaukus atau pertemuan setengah kamar. Jadi mediator di Bawaslu itu harus menghadirkan kedua pihak secara penuh untuk menyelesaikannya. Nggak bisa hanya salah satu pihak saja. Dan mungkin untuk tambahan informasi kepada seluruh sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu, bahwa untuk ketua dan anggota Bawaslu se-Indonesia ini sudah tersertifikasi menjadi mediator. Jadi kalau misalnya ada melihat di kabupaten kota lain atau di kota Magelang ada yang mencantumkan CMED di belakangnya atau certified mediator, itu adalah karena memang sudah menjalankan pelatihan dan juga ujian sertifikasi begitu. Nah untuk yang di penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, tadi sudah sempat saya spill bahwa yang menjadi objek sengketanya itu adalah SK ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi peserta menganggap bahwa SK atau BA ini merugikan hak-haknya. Nah itu bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Prosesnya tidak hanya langsung menuju ke adjudikasi yang dimana detailnya itu mirip seperti peradilan umum, tapi kita bertahap. Jadi mediasi dulu, ketika bersepakat selesai, tapi ketika tidak bersepakat maka itu lanjut ke adjudikasi dan putusannya bersifat final and binding ya, final dan mengikat. Kalau nggak puas lagi nih dengan putusan yang dibuat oleh Bawaslu, maka pihak yang tidak puas bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa kok jalurnya ke situ? Kenapa kok nggak ke ini ya, ke pengadilan umum gitu? Karena KPU adalah pejabat tata usaha negara, sehingga jalur untuk upaya hukum selanjutnya adalah ke PTUN. Seperti itu, iya. Mas Edo.
2: Yang kedua.
3: Kemudian yang kedua, apa enggak ada toh usaha dari Bawaslu gitu? Ada, karena di Bawaslu itu sendiri sebetulnya penindakan itu adalah upaya terakhir ya. Penindakan itu upaya terakhir. Upaya pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawasan itu adalah pencegahan dulu. Pencegahan, pengawasan baru ketika ada melakukan pelanggaran ataupun sengketa kita melakukan penanganannya gitu. Apa saja pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu? Tadi kita sudah sampaikan dengan melakukan pendidikan politik ataupun sosialisasi melalui Bawaslu Goes to School, melalui Bawaslu Goes to Kampus. Kemudian sosialisasi melalui podcast, melalui talk show seperti ini. Bawaslu Kota Magelang selain bekerja sama dengan Magelang FM untuk melakukan sesi talk show, itu kita juga bekerja sama dengan Visipol Untidar. Sehingga kita bisa menggunakan laboratorium audiovisualnya untuk take podcast yang kita tayangkan di YouTube Bawaslu Kota Magelang. Ya. Jadi setiap bulannya kita ada bahasan-bahasan, obrolan-obrolan yang kita sampaikan. Nah itu adalah bentuk pencegahannya untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat. Kemudian kita membuat MOU dengan kedinasan dan juga membuat MOU dengan lembaga pendidikan Untidar misalnya, kemudian Racana Untidar dengan Unima, dengan Bina Patria, dan juga dengan organisasi-organisasi perempuan yang sudah terlaksana adalah dengan PKK Kota Magelang, kemudian yang baru on progress ini dengan Dharma Wanita, kemudian juga banyak yang lain yang sedang kita proses saat ini. Jadi walaupun kita saat ini di masa non tahapan, tapi jujur saja kayak nggak ada jeda ya,
2: padat ya,
3: padat merayap, nggak ada jedanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
2: Yeah.
3: Belum lagi ada konsolidasi demokrasi yang kita melibatkan mahasiswa, masyarakat umum. Jadi banyak cara yang kita lakukan untuk mencegah. Jadi meminimalisir potensi terjadinya atau munculnya pelanggaran dan juga munculnya sengketa. Pemahamannya dulu yang diberikan, harapan kita dengan adanya pemahaman, dengan terpenuhinya literasi demokrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, nantinya kita bisa meminimalisir munculnya pelanggaran dan juga sengketa ini.
2: Ya.
3: Gitu,
2: baik, terima kasih Bu Silvi atas penjelasan dari dua pertanyaan terakhir tadi ya.
3: Bu Ajib ya.
2: Iya, dari Bu Ajib. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu Kordif, sekaligus closing ya.
3: Oh, yeah,
2: apa pesan dari Bawaslu Kota Magelang untuk para generasi muda di Kota Magelang dalam mengawal pemilu 2029 mendatang?
3: Oke. Generasi Kota Magelang, saya ulang bahwa judul kita pada hari ini adalah apa, Mas Edo?
2: Generasi muda jaga suara Magelang bermartabat.
3: Generasi muda jaga suara Magelang bermartabat. Hanya sebuah kalimat sepertinya, tapi pesannya di dalamnya itu sangat syarat makna. Sebagai generasi muda, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi subjek. Jangan menjadikan kesempatan pertama untuk memberikan suara ini hanya menjadi objek. Hanya menjadi objek dari kepentingan banyak pihak. Tapi hadirlah sebagai subjek yang berkuasa penuh atas suara yang dimiliki. Jadilah pemilih yang kritis, smart voter, yang tahu betul suaranya itu akan diberikan kepada siapa, dan harapan atas suara tersebut ingin masa depan yang seperti apa. Jangan lupa laporkan jika menemukan kecurangan, dan mari kita ciptakan Kota Magelang yang berintegritas dan bermartabat. Gitu.
2: Baik, terima kasih Bu Kordif. Tidak terasa satu jam kami membersamai sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Silvia Ayu Paramita atas pemaparan yang luar biasa dan sangat informatif untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kamu siapa lagi. Marilah menjadi pemilih pemula yang cerdas dan berani mengawasi. Jangan lupa ikuti terus media sosial Bawaslu Kota Magelang untuk mendapatkan informasi terupdate berkaitan dengan kepemiluan lainnya. Sampai jumpa di edisi Ngasep berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vita.
4: Terima kasih Mas Edo dan Bu Silvi. Wah, luar biasa sekali ya. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata 2029 ya. Iya. Ini tahapannya belum dimulai, tapi
3: 2027 nanti tahapan, mulai tahun depan Mbak.
4: Tapi sudah padat ya Bu ya?
3: Ya, karena kita lebih berfokus ke pencegahannya ya. Jadi jeda yang ada ini kita manfaatkan untuk melakukan pencegahan. Jangan, harapannya jangan lagi ada alasan ketika kita menemukan dugaan pelanggaran, kita nggak tahu itu peraturannya. Yeah.
4: Apalagi dinamika ya.
3: Yeah.
4: Ini sosial media juga menjadi poin yang sangat luar biasa untuk dipantau ya Bu ya.
3: Betul. Okay. Iya.
4: Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu.
3: Harus selalu semangat.
4: Dan
3: Mbak
4: juga
3: Vita,
4: tetap bahagia ya.
2: Iya. Insya Allah.
3: Karena berbahagia adalah obat ya Mbak.
4: Betul
3: dari
4: sekali. Iya. Pokoknya semoga lancar sampai nanti 2027. Dan sahabat pendengar, jangan pernah kemana-mana gitu ya. Ini Bawaslu berceloteh dulu ya, bertransformasi menjadi podcast Ngasep.
3: Betul.
4: Ya, kalau begitu terima kasih banyak sudah memberikan edukasi kepada sahabat pendengar. Dan sahabat pendengar, Bawaslu terus akan bersama dengan Magelang FM ya, untuk bisa memberikan edukasi seputar pemilu dan bagaimana caranya untuk bergabung menjadi pengawas misalnya, atau pengawas pribadi begitu ya, yang mana kita bisa bersama-sama mencari tahu di mana ada hate speech, ada hoax, kita perangi bersama untuk demokrasi yang lebih berintelegitas dan juga tetap memajukan Indonesia lebih baik lagi. Oke, kalau begitu Vita pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas, bersama rakyat awasi pemilu,
3: bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
4: Oke, kalau begitu sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar, selamat bergabung kembali bersama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Wih, gak terasa ya, pagi ini tuh benar-benar yang produktif. Mungkin saja sahabat pendengar merasa demikian, jadi lebih happy gitu ya. Kadang-kadang produktivitas juga mempengaruhi kebahagiaan, jadi lebih berdaya, lebih bermakna begitu ya. Oke, semoga apa yang sudah Anda awali sejak pagi bisa terus memberikan rasa bahagia, kesehatan, juga dalam bentuk syukur ya, bahwa kita diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun sesama. Sampai nanti jam 12 ya, Vita bakal menemani dengan lagu-lagu era 90-an. Jadi tetaplah bersama kami. Kita buka dulu dengan kemesraan dari Chrisye dan juga All Artists. Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

0: ketupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. Medicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Presiden RI keempat. Ya, dia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Nah, hari ini tanggal 7 September adalah hari peringatan kelahiran Gus Dur. Gus Dur dilahirkan tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Adakil berarti sang penakluk. Kata Adakil tidak cukup dikenal, maka kemudian digantilah nama itu menjadi Wahid. Abdurrahman Wahid kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Sedangkan Dur adalah penggalan suku kata dari Abdurrahman. Insan edukasi, Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Sansyuri, adalah pengajar pada pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyonya Haja Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri, yakni Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Insan edukasi, Gus Dur adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Selain sebagai presiden pertama dari kalangan kiai, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralis dan humoris. Pemikirannya terkadang tidak mudah dipahami, sehingga sering menimbulkan kontroversi. Namun, ia adalah tokoh yang dicintai karena memiliki sifat yang mengayomi. Salah satu ungkapan terkenalnya adalah,
1: "Itu aja kok repot."
0: Sebagai bentuk pernyataan di dalam menyikapi suatu masalah.
2: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

Sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, koperasi desa Kelurahan Merah Putih diminta harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dan bukan sekadar unit usaha retail. Wakil Menteri dari Negeri, maksud kami dalam negeri Republik Indonesia, Bima Arya, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket, melainkan memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara, sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat dan harga bagi konsumen dapat ditekan. Selain itu, koperasi desa Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk mendukung distribusi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai, beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pupuk serta gas LPG bersubsidi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih berjalan optimal, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini untuk bisa disimak terus hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Ibu Tiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.
2: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
3: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
4: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
5: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
6: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
7: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda, umat muslim dimanapun berada. Vita ucapkan terima kasih tadi Pak Rohyanto ternyata sudah bergabung dengan lagu Ermi Kulit Kasih ya, sudah Vita putarkan. Salam untuk Bu Haryani, Bu Nani, ada Bu Endang, juga Bu Widuri, Bu Wit, Mama Olga, dan semua yang sudah bergabung bersama Vita. Apa kabar juga buat sahabat pendengar yang tadi pagi di pukul 6 ya sudah membersamai. Oh ya sahabat pendengar, di pukul 1 siang nanti kembali jagungan LPM ya untuk mengudara ngobrol asik solusinya menarik dengan tema peran posyandu pos pelayanan terpadu 6 SPM dalam percepatan pembangunan Kota Magelang bersama dengan Nurse Nani Yunianti Eskep, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Ibu Handini Rahayu STMEng, Kepala Baperida Kota Magelang, dan Bapak Wawan Setiadi SEMA MSA, Kepala DPMP4KB Kota Magelang, dan dimoderatori oleh Bapak Bambang Suprianto, DPD LPM Kota Magelang. Bisa Anda simak nanti ya untuk bergabung di YouTube channel Radio Magelang FM. Kalau begitu, Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

genre musik kontemporer Indonesia tentunya ya. Baik, gak usah lama-lama, langsung saja kita simak yuk. Tembang yang pertama ada Didi Kempot dengan temannya Sewu Kuto di SMS.

Tembang yang dibawakan Didi Kempot, penyanyi dan pencipta tembang-tembang campursari kenamaan itu sudah berpulang ya. Puluhan tembang-tembang hits menjadi warisan sang musisi. Salah satu tembang yang melambungkan namanya di belantika musik tanah air adalah Sewu Kutho. Siapa sebenarnya pencipta lagu tersebut? Tembangnya mudah diingat, demikian juga liriknya yang sederhana, berkisah tentang seseorang yang mencari pujian hati yang lama berpisah. Dia lalu mencari pujian hati itu kemana-mana hanya untuk mengobati rindu. Digambarkan bahwa 1000 kota telah dijatangi. No, capek enggak itu ya? Setelah sukses dengan tembang Sewu Kutho, Stasiun Balapan, ini juga berhasil mengangkat namanya pada tahun 1999. Didi Kempot terus melempar hits.

kutonya lagi. Lagi-lagi sukses. Liriknya berbahasa Jawa, keseharian dalam kemasan pop dangdut, mampu menyedot penggemarnya. Nah, kalau tadi sudah kita simak Sewu Kuto, sekarang kita simak tembang yang juga mengibarkan

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar, musik campursari di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasikan dengan instrumen musik barat atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, instrumen-instrumen asing ini ternyata tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat, ya, langgam Jawa dan gending. Nah, ini loh ya, yang ternyata juga campur sari itu luar biasa, ya kan? Dan di selain Didi Kempot dan juga selain ya kayak Mantos, ternyata satu nama yang juga ikut ya mengenalkan tembang-tembang campur sari adalah Tejo, ya. Tejo kali ini dan dimunculkan dengan tembangnya Stasiun Tugu.

Tejo atau yang lebih dikenal dengan Dimas Tejo. Lahir di Gunung Kidul 5 Oktober 1980. Oh, si muda juga ya. Ia adalah penyanyi campursari. Sejak menjuarai lomba campursari Mantes Segunung Kidul dan kemudian bergabung dengan grup campursari Gunung Kidul atau CS Giga pimpinan Mantos, namanya semakin dikenal oleh masyarakat. Sosok yang paling bersaja dalam karir bermusiknya terutama campursari tentu saja mendiang Mantos. Dari aktivitasnya di CS Giga pada tahun 2000, bahkan ia telah berhasil meluncurkan dua album campursari, Sama-sama Rindu dan Jineman Slendro. Meski masih tergolong muda, Tejo biasa dipanggil menyanyi ke berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jakarta, dan hampir seluruh kota besar di Jawa. Coba kita simak yuk, kalau stasiun Tugu sudah kita simak, sekarang kita simak lagi tembang yang dibawakan oleh Tejo, Sama-sama Rindu di SMS.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Rut.
4: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
4: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Sahabat pendengar, campur sari pertama kali dipopulerkan oleh Mantos dengan memasukkan keyboard ke dalam orkestranya. Gamelan pada sekitar akhir dekade 80-an melalui kelompok gamelan Maju Lancar. Kemudian secara pesat masuk unsur-unsur baru seperti langgam Jawa atau keroncong, serta akhirnya dangdut juga muncul ya. Pada dekade 2000-an telah dikenal bentuk-bentuk campur sari yang merupakan campuran gamelan dan keroncong. Ya misalnya aja Keno Gudo yang dibawakan oleh Nurhana. Campuran gamelan dan dangdut serta campuran keroncong dan dangdut ini atau congdut populer dari tembang-tembang Hendri Kempot ya. Meskipun perkembangan campur sari banyak dikritik oleh para pendukung kemurnian aliran-aliran musik ini, semua pihak sepakat bahwa campur sari merevitalisasi musik-musik tradisional di wilayah tanah Jawa. Kita coba simak tembang milik yang dibawakan Nurhana, Keno Gudo, bareng Sedani di SMS sampai jam 1 siang.

dipopulerkan oleh Maestro Campursari dan Langgam Jawa, Nurhana. Dirilis pada 1 Januari 1996 sebagai bagian dari album sukses Nurhana Volume 3. Tembang legendaris bergenre Langgam Jawa Campursari ini diciptakan oleh Wiyoso. Tentunya di Campursari atau Langgam pun juga Anda dengarlah atau tahulah Sunyahni kan. Oke, kali ini kita kesempatan yuk muncul dengan temannya Wuyung.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

SMS sampai jam 1 siang masih bareng Sedani. Sahabat pendengar, ada beberapa tokoh campur sari tetapi yang patut untuk dibicarakan di sini karena pengaruhnya yang cukup kuat adalah Mantos dan Didi Kempot. Mantos lahir di Desa Playen, Gunung Kidul pada tahun 1950 ya. Ketika berusia 16 tahun, Mantos memberikan diri pergi ke Jakarta. Pilihan utamanya adalah hidup ngamen yang ia anggap mewakili bakatnya ya. Dan satu teman yang sangat dikenal siapapun anak kecil ya, bahkan kenal juga tembang yang luar biasa terkenalnya, Nyi Damsari. Ini ngelanas bener ini ya, ini luar biasa. Kita simak yuk, Nyi Damsari, tembang yang dibawakan oleh Mantos.

Dendam Sehari yang dibawakan Mantos. Tembang romantis ini menggambarkan kerinduan yang amat sangat kepada seseorang yang diidamkan. Ya layaknya bunga yang wangi. Ungkapan isi hati ini menceritakan betapa indahnya jatuh cinta dan harapan agar perasaan tersebut disambut baik oleh sang pujaan hati. Ada demen atau suka tembang-tembang Didi Kempot? Ya, simak SMS dan saya kasih lagi yuk Didi Kempot. Kembali kita simak.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sahabat pendengar campursari, modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dikombinasikan dengan instrumen musik barat atau sebaliknya ya. Dalam kenyataannya instrumen-instrumen asing ini ya tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat ya kan. Langgam Jawa dan gending. Ini luar biasa loh ya. Bahkan sampai saat ini pun gending pun masih ya istilahnya masih eksis ya. Dan ini memang harus dilestarikan karena ini merupakan budaya peninggalan nenek moyang kita yang indah. Oke, Osulamis, tembang dibawakan Mantos, kita simak lagi yuk.

tembang Ojo Lamis ini memiliki arti jangan bermulut manis atau jangan suka berdusta, ya kan? Dengan kata-kata manis, tembang ini memperingatkan pendengarnya agar berhati-hati terhadap orang yang ucapannya manis di depan tapi busuk atau tidak sesuai kenyataan di belakang. Makanya ojo dadi orang itu sok lamis, ya. Wah, repot bener. Nah, ngarep kita ya api kayak bunga yang sedang mekar, ya. Tapi ternyata mekarnya bunga itu di dalamnya ada ulatnya, ya. Ini ngeri, ya kan? Jadi pesan saya Dani, jangan terpesona dengan apa yang kelihatannya bagus. Soalnya belum tentu yang bagus itu dalamnya ikut bagus. Kadang jubunya api tapi jurunya ketengkruak. Itu terjadi loh, ya. Jadi kan, jangan lihat casingnya tapi lihat dalamnya, ya kan? Tapi kalau bisa sih casingnya yo api, dalamnya yo api. Itu maunya, ya. Baik, sobat pendengar, tembang terakhir dan munculkan tembang milik Safitri dengan temannya Hilat Tanpa Balung. Ya ini sama saja nih, Hilat Tanpa Balung, ya. Yuk, sekaligus saya Dani Mantu undur, makasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat pendengar, bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini, siang hari maksudnya, tapi semangatnya tetap pagi ya. Siang hari ini di hari Senin 7 September 2026 ya, hadir program kebanggaan kita, Jagongan LPM. Sahabat pendengar, kalau bicara kita di siang hari ini ya, di mana hari ini kita akan mengangkat tema peran Posyandu 6 SPM dalam percepatan pembangunan Kota Magelang. Luar biasa. Kalau kita bicara soal Posyandu nih sahabat pendengar, siapa yang tidak tahu ya, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Posyandu. Dari kita masih balita, kemudian remaja dan ibu hamil sampai usia lansia, ini Posyandu menjadi salah satu bagian erat dari kehidupan warga masyarakat ya, terutama untuk Kota Magelang. Tapi sekarang Posyandu di Kota Magelang ini sudah makin luar biasa tentunya. Transformasinya begitu cepat ya, menjadi Posyandu 6 SPM. Nah, lalu bagaimana sih bedanya dengan Posyandu yang dahulu begitu? Dan siang hari ini di studio Magelang FM kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, narasumber yang sangat istimewa ya. Dan hari ini kita sudah dibersamai dengan narasumber yang hebat ya, dan juga kompeten di bidangnya. Ada Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Ibu Nani Yunianti, Sarjana Keperawatan. Selamat siang, Bu Nani.
1: Selamat siang, Mbak Salsa dan pemirsa sama pendengar Magelang FM yang berbahagia di siang hari ini.
0: Berseri-seri ya, Bu?
1: Seru-seru.
0: Oh, seru-seru. Makin cantik dan bersinar ini, Bu Nani ini.
1: Efek lampu ini.
0: Baik, dan ada tentunya Ibu Handini Rahayu, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Kepala Baperida Kota Magelang. Selamat siang, Bu Dini.
2: Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Salsa. Lama tidak bertemu.
0: Oh, ya. Lama tidak berjumpa ya, Bu.
2: Ya, kalau tadi Bu Wali berseri-seri, berseru-seru, ya. Saya seri-seri dan seru-seru pokoknya.
0: Selamat, harus ya. Dong, Bu.
2: Ya, selamat siang juga sobat pendengar.
0: Oke, baik. Dan ada menemani kita juga di hari ini Ibu Teni Ismulyadi, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di DPMP 4KB. Selamat siang, Bu Teni.
3: Selamat siang, Mbak Salsa. Selamat siang pemirsa dan juga para pendengar Magelang FM.
0: Oke, Bu Teni tidak kalahnya dengan Ibu Wali dan juga Bu Dini ya.
3: Iya, ini kita sama-sama perempuan semua ini kebetulan ya, tetapi ada satu ini teman kita ini, satu lagi nanti.
0: Nah, satu lagi tentunya Salsa tidak sendirian ya. Sudah hadir juga bersama dengan Salsa, nanti akan dibersamai dengan Bapak Bambang Suprianto dari DPD LPM Kota Magelang yang nantinya akan menjadi moderator talk show kita siang hari ini. Pak Bambang, nanti kita bersama ya Pak Bambang.
4: Oke,
0: ya.
4: Oke, saling bantu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa, ganti-ganti ada Mbak Dini yang lama tak bersua. Dari dulu Mbak, sekarang ya Mbak aja lah.
2: Iya, terima kasih. Awet-awet.
4: Bu Wali,
0: Jini.
4: Oke, monggo.
0: Baik, Pak Bambang, kita mulai saja. Monggo, ya. Silakan Pak Bambang, karena ini warga ini mengenal Posyandu. Bagaimana Posyandu yang dulu dengan sekarang? Mungkin silakan Pak Bambang.
4: Oke, terima kasih sekali ya Mbak Salsa waktunya. Kita tentunya yang pertama sekali untuk sahabat Magelang FM juga dari YouTube channelnya Magelang FM ya. Kita membersamai bahwasannya nggak asing lagi sih sama namanya Posyandu ya, mulai dari ibu hamil, kemudian kemudian balitanya, remaja dan lansia. Lansianya ada di sini pojok-pojok. Insyaallah tentunya pemerintah Kota Magelang ini saat ini sangat concern ya untuk transformasi Posyandu menjadi Posyandu SP 6 SPM ini. Dan alhamdulillah kita pada siang hari ini rawuh beberapa narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Yang pertama, Ibu Nurse Nani Yunianti, Eskop.
1: Assalamualaikum.
4: Beliau ini juga sangat super sibuk sebetulnya ya, mendampingi beliau ya, Bapak Wali Kota, tapi masih sempat ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga kami pernah bertemu di Taman Kiai Langgeng. Rupanya syuting juga. Wih, luar biasa.
0: Super sibuk ya, Salamang ya.
4: Bisa jadi artis juga. Yang kedua ini Mbak Dini ini kami ya. Mbak Handini Rahayu STMN. Dari dulu kami Mbak Dini. Ini kalau wali kota itu biasanya hanya 1-2 periode. Ini beberapa periode. Wih, pokoknya di Bapeda,
2: ASN, Pak.
4: Bapeda, Baperida, DPU di situ aja.
0: Awet ya Pak Bambang.
4: Awet dan tetap cantik. Iya.
1: Alhamdulillah,
4: betul. Mengucapkan untuk Bu Teni, ya, terima kasih sekali dan semuanya. Cerita selamat bergabung untuk sesi yang pertama ini. Nuwun sewu kepada Ibu TP Posyandu. Tentunya kita sebagai masyarakat sangat fokus untuk di Posyandu ini memberikan layanan di bidang kesehatan, ya, baik itu dari ataupun oleh warga, tentunya didampingi oleh tenaga kesehatan semacam itu. Yang ingin kami ketahui bagaimana tadi membedakannya Posyandu yang saat ini, yang tentunya yang sebelumnya, dalam artian kelembagaannya maupun jenis layanan termasuk perannya, dan nanti tentunya setelah berjalan akan seperti apa kalau ada kendala dan strategi yang terbaik untuk
1: terima kasih pertanyaannya. Ini sepertinya pendek tapi jawabannya panjang, Pak.
4: Alhamdulillah. Monggo
1: menindaklanjuti tadi yang ditanyakan jadi sekarang itu Posyandu yang baru itu lebih luas, di mana tentunya ini juga ada dasarnya, ada regulasinya terkait SKPM-nya, tentunya ada peraturan pemerintah dalam negeri nomor 13 ya, tahun 2021. Kemudian terkait Permendagri juga nomor 13 tahun 2024 yang digaungkan di 17 September 2024, tentunya ini targetnya adalah atau orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat. Di mana berdasarkan Permendagri nomor 13 ini ada transformasi yang tentunya membawa kebaikan masyarakat. Ada 3 transformasi di situ, yaitu transformasi di bidang kelembagaannya, kemudian layanannya, kemudian pembinaannya. Di mana terkait kelembagaan dahulu sebelumnya itu Posyandu itu adalah UKBM atau usaha kesehatan berbasis daya masyarakat. Di mana targetnya tentunya pada saat UKBM ini tentunya adalah hanya ibu hamil, menyusui dan anak, kemudian bertransformasi lagi menjadi Posyandu ILP, di mana ini ILP ini singkatan dengan dari integrasi layanan primer, di mana tidak hanya ibu hamil, menyusui dan anak, tetapi sudah meliputi semua siklus hidup. Jadi di bidang kesehatan, tapi semua siklus hidup, dalam arti semua umur mendapatkan layanan di Posyandu ini, tapi masih di bidang kesehatan. Kemudian berdasarkan Permendagri yang nomor 13 tahun 2024, tentunya transformasinya menjadi lebih luas. Jadi tidak hanya di bidang kesehatan di semua siklus hidup, tetapi ada 5 SPM lagi yang memang harus dipenuhi. Di sini tujuannya tentunya adalah masyarakat, kebaikan masyarakat, berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala aspek. Itu di bidang kelembagaan tentunya ini juga dikuatkan dengan surat keputusan perwal berdasarkan perwal. Berarti ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Magelang terhadap Posyandu menindaklanjuti tegak lurus kebijakan pemerintah pusat saat ini. Kemudian di bidang layanan tentunya dahulu tadi sudah saya jelaskan, di bidang kesehatan saja sekarang ada 6 standar pelayanan minimal yang memang harus dipenuhi pemerintah bersama warga untuk bersama-sama mewujudkan semua aspek bisa dipenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimalnya. Dan itu tentunya pada Permendagri nomor berapa, Bu? 18 di tahun 2021, Nji. Jadi di situ ada hak masyarakat yang memang harus bersama-sama kita penuhi sesuai dengan standar pelayanan minimalnya saja terlebih dahulu. Di mana di sini tidak hanya kesehatan saja, tetapi ada pendidikan, kemudian perumahan, permukiman, teranti bumlinmas,
4: sosial
1: dan kesehatan. Jadi ada 6 ya di sini. Jadi
4: PU
1: tentunya ini kan jika kita terjemahkan tentunya ini hampir semua kebutuhan masyarakat itu
4: tercakup di situ.
1: Jika ini bisa standar pelayanan minimalnya ini bisa terpenuhi, tentu kesejahteraan masyarakatnya indikatornya akan naik. Ini juga menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah saat ini, tentunya pimpinan daerah bersama OPD-nya. Tentunya di sini juga tidak bisa berjalan jika tidak ada peran serta masyarakat. Karena namanya pemberdayaan, tentunya kita memberdayakan semua sumber yang ada di masyarakat, termasuk sumber daya manusia dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat secara langsung untuk memberikan layanan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Itu di bidang layanan. Kemudian untuk pembinaannya. Kalau pembinaannya dahulu itu posyandu itu ada di PKK Pokja 4.
4: Awalnya ya.
1: Iya, karena hanya di bidang kesehatan. Betul. Tetapi di area sekarang itu pembinaannya bidang secara langsung ya di sini, tentu yang mendapatkan tanggung jawab kalau di pembinaannya oleh Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan di tingkat pusat. Kemudian di provinsi tentunya adalah istri pimpinan
4: gubernur.
1: Iya, istri pimpinan di provinsi atau gubernur inilah yang ikut bertanggung jawab di sana. Kemudian di kota kabupaten seperti saya contohnya, kita bertanggung jawab terkait pelaksanaan posyandu 6 SPM yang ada di wilayah Kota Magelang. Tentu kabupaten juga sama. Kemudian di kecamatan adalah istri camat.
4: Gitu ya.
1: Terus di kelurahan adalah istri dua. Jadi sekarang menjadi istri pimpinan-pimpinan daerah dari atas hingga ke bawah itu tanggung jawabnya luar biasa.
4: Asik.
0: Luar biasa. Jadi ini bisa disebutnya kayak seperti one stop service gitu, Bu Nani.
1: Tadi seperti disampaikan bapaknya tadi bahwa saya mendampingi, saya malah tidak pernah mendampingi suami saya. Selalu sendiri-sendiri.
0: Berarti kegiatannya sendiri-sendiri ya, Bu Nani ya.
1: Sendiri-sendiri. Jadi kalau terpisah, mendampingannya kapan ya ini ya?
0: Malah terpisah. Jadi mungkin ini bisa ditambahkan ya, Pak Mamang.
4: Betul.
0: Dari Bu Tani ini mungkin bisa menambahkan juga. Kalau dari DPMP 4KB ini untuk apa istilahnya menyokong dari posyandu 6 SPM ini bagaimana, Bu Teni?
3: Iya, baik. Ini saya bersenang hati ya. Kalau tadi bersuka-suka, berseru-seru, ini saya sangat bersuka hati pada siang hari ini, Mbak Salsa, karena luar biasa tokoh yang ini sangat sibuk semuanya nih, ini bisa berkumpul pada siang hari ini nih. Ini apa namanya nih, ini merupakan salah satu yang menggabungkan atau mengkompakkan ya posyandu ini nih, karena beliau inilah yang merupakan tokoh dari tim pembina posyandu kota ya. Kebetulan Ibu Dini juga selaku wakil ketua TP posyandu kota, dan alhamdulillah untuk Kota Magelang ini termasuk kota yang gercep untuk pelaksanaan rencana untuk transformasi posyandu. Jadi ketika tanggal 24 Februari 2025 waktu itu Ibu Ketua TP Posyandu Kota ini dikukuhkan di tingkat provinsi, Kota Magelang ini langsung mengukuhkan tim pembina posyandu beserta anggotanya oleh Bapak Wali Kota pada waktu itu di tahun 2025. Dan setelah itu kita langsung melaksanakan pembinaan ini sekaligus untuk semua kader-kader posyandu ini, Bu. Ini alhamdulillah 199
1: posyandu
3: Kota Magelang ini dihadirkan
1: ya.
3: Dan kebetulan dihadiri oleh Ibu Nawal ini selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi. Dan siapa narasumbernya pada waktu itu yang memberikan pembinaan secara teknis lagi ke posyandu adalah beliau-beliau Ketua Tim Pembina Posyandu beserta seluruh jajarannya dari para ketua bidang se-Kota Magelang.
0: Oke, luar biasa ya, Bu ya. Oke, baik. Monggo Pak Bambang.
4: tadi kalau ada kendala atau ada Bu? Sama strateginya mungkin itu
1: benar. Kalau saya. Kendala pasti ada ya. Betul. Namanya program baru di era efisiensi anggaran.
4: Betul.
1: Tentunya bertambahnya kegiatan, kemudian bertambahnya program, bertambahnya seharusnya kita mensosialisasikan kepada OPD dan masyarakat, tentunya banyak yang bisa menjadi kendala. Tetapi kami menganggap dari tim pembina posyandu kota hingga kelurahan ini, itu jangan jadikan alasan itu program tidak segera bisa berjalan. Tentunya apapun kendalanya harus bisa diatasi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, maka harus kita lakukan sekarang. Jadi harapannya apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat jangan tertunda karena sebuah kendala.
0: Itu
1: apa yang bisa kita lakukan sekarang, sekarang. Seiring berjalannya waktu, terus ternyata kendala ini akan semakin berkurang. Misalnya contohnya sudah mulai ada anggaran yang diarahkan ke sana. Tentunya selanjutnya yang belum kita lakukan di sebelumnya. Kemudian tentunya kendala-kendala yang kita lakukan atau yang kita hadapi saat kita melakukan program ini atau mensosialisasikan program ini sangat banyak. Di antaranya apa, yaitu satu, kesepahaman terkait posyandu. Jadi kan tentunya selama ini paradigma bahwa posyandu itu hanya bidang kesehatan, terus sekarang menjadi tidak hanya di bidang kesehatan. Tentunya kita harus berusaha memfahamkan gih. Di sini tentunya kendala saya sebagai ketua posyandu itu sangat luar biasa. Tetapi tentunya bersama tim yang hebat ini, dukungan dari Baperida, dukungan dari DP4KB membuat saya jadi lebih bersemangat untuk bersama tim ini untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Tentunya kendala pertamanya adalah tadi kesepahaman terkait posyandu, kemudian anggaran pasti ya, karena ini program baru. Tetapi tentunya dukungan dari Baperida dan ya, teman-teman yang lain, tentunya kita bisa selangkah di depan. Kemudian terkait kader nih, sumber daya manusia, tentunya untuk bisa mensosialisasikan ini, tentunya kita perlukan sumber daya manusia yang setara, yang sepaham terkait posyandu lah. Di sini meskipun ada kendala itu, tapi kita pelan-pelan sudah berusaha untuk berjalan mensosialisasikan, dan ini di luar ekspektasi nggih. Karena ternyata setelah kita berdiskusi, kita sering bertemu, kita jadi sepaham OPD-OPD nih berkaitan dengan posyandu, ternyata dukungan mereka juga sangat luar biasa kepada kami tim posyandu ini, sehingga mereka bisa mulai bersama-sama merencanakan giat-giat yang bersifat pemberdayaan. Dan di sini tentunya saya bahagia sekali karena OPD-OPD ini sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian tentunya di tingkat bawah itu harus ada sosialisasi, di mana sosialisasi ini kita membutuhkan kader untuk bisa melaksanakannya. Tentunya kita harus bisa meningkatkan sumber daya ini dengan cara bimtek ya Bu ya. Jadi sudah terlaksana kemarin di 2025, bimteknya di 2024 ya Bu. 2024 sudah terlaksana, paling tidak yang berkaitan dengan posyandu meskipun baru melewati kader-kader hebat ini sudah bisa berjalan. Dan kemudian selanjutnya ternyata dukungan Pak Wali, pemerintah, kemudian bersama OPD dan tim posyandu ini kami bisa turun ke bawah. Meskipun itu sebelumnya hal yang sangat pusing membuat saya ini harus bagaimana ya. Ternyata dukungan semuanya, masyarakat juga cukup antusias. Kemudian OPD juga cukup open, sudah menyadari bahwa ini penting untuk masyarakat. Dan sebenarnya mereka juga sudah punya kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi kan masih belum di bawah naungan posyandu nggih. Kemudian banyak hal sih sebenarnya, tapi perlahan-lahan sudah kita apa ya, kita diskusikan bersama, sehingga posyandu Kota Magelang ini selangkah di depan, sudah mendahului teman-teman yang lain masih bimtek.
0: Wah, luar biasa.
1: Kita
0: ya,
1: kita sudah keliling di 17 kelurahan, memang
0: luar
1: baru
0: biasa
1: satu, satu-satu di setiap kelurahan, tapi harapannya ke depannya lanjut lah, karena mungkin dari Baperida juga sudah
0: baik proses ya Bu ya.
1: Iya, satu-satu lah.
0: Iya. Pak Bambang tadi disebut sama Bu Nani ya, ada anggaran. Kalau kita bahas anggaran tentunya single Bu Dini ya. Betul ya Pak Bambang?
4: Iya. Yang merencanakan.
0: Betul sekali. Iya. Baik, Bu Dini. Monggo Bu Dini, ini soal perencanaan, utamanya soal anggaran nih.
4: Ya, terutama mungkin yang awal ya, untuk kelembagaan yang masyarakat yang ada LPM, Karang Taruna dan sebagainya, utamanya yang posyandu. Dan ini seperti apa dari Bapak Rida ya, terutama untuk di dalam pelaksanaan pembangunan ini.
2: Oke, nggih. Izin Bu Nani, Bu Ketua Posyandu, beliau jabatannya banyak sekali, banyak begitu. Kalau kalau beliau ini adalah digaji mungkin melebihi CEO.
0: Yeah. Double job ya Bu.
2: Double job.
0: Tidak hanya double ya Bu.
1: 11 double itu. Yeah. Double kan 2 ya. Yeah. Saya ingat ada 11 tugas saya.
2: Iya. Dan tadi yang menarik, beliau menyampaikan bahwa kami sangat terdukung. Sebenarnya malah kebalikan ya. Kami yang sangat terdukung dengan adanya peran dari Posyandu begitu, karena ini kan tugas kami Pak di pemerintahan memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu ya, pelayanan dasar yang terbaik. Nah, inilah menjadi mitra-mitra yang luar biasa. Pertama kali yang turun memang dari Posyandu begitu. Yang pertama mungkin Pak Bambang, saya perlu menyampaikan dulu awal-awal ketika ada isu, ini masih isu waktu itu, dengan adanya perubahan peran Posyandu gitu ya. Ini kami dapatkan pada saat kita berkumpul kepala Bapeda se-Indonesia begitu berkumpul, kemudian baru dikeluarkan ada isu Bu waktu itu. Wah, ini mau akan ada apa ini? Kita semua sudah sumuk. Waduh, apa yang harus kita lakukan ya? Karena yang tadinya dengan Posyandu satu saja begitu ya. Sepertinya kita sendiri juga kayaknya sudah terlalu sibuk begitu mengurus, tetapi baru bidang kesehatan, tetapi ini ditambah ada pro kontra waktu itu. Begitu ya. Menyampaikan ini apakah nanti bisa, apakah ini bagaimana penganggaran, banyak sekali itu pasti ya, karena satu Indonesia berpikirnya berbeda-beda. Nah, waktu itu kami memandang positif saja dari Kota Magelang, karena seperti tadi Ibu ketua tim tadi menyampaikan, kita harus tegak lurus begitu ya Bu ya. Apa yang menjadi keputusan dari pusat, kebijakan dari pusat itu yang akan kita laksanakan di daerah. Jadi ketika kami pulang dari sana, meskipun itu belum ditetapkan, masih dalam bentuk draft, kami sudah menerima itu, sudah kami bahas di sini Mbak Salsa. Sudah kami bahas bahwa ke depan kita harus menyiapkan. Jadi ketika tadi Mbak Teni menyampaikan bahwa dikukuhkan kemudian berjalan itu karena kami sudah mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Nah, kalau mungkin di daerah lain setelah dikukuhkan baru saya mau ngapain. Nah, salah satunya apa begitu ya, dukungan-dukungan kami memang belum sempurna atau masih butuh banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah kita sudah mulai membangun melalui program-program unggulan. Salah satunya adalah kita sebut saja Prodamai. Di dalam Prodamai itu kalau kita mau mencermati gitu ya, kalau mau mencermati masyarakat mau melihat atau kita saja masyarakat sih menerima saja. Tetapi kalau orang bilang rada gaya sidik Pak Bambang, para elit itu mencermati, OPD-OPD tadi mencermati. Disitulah 6 SPM sudah diterapkan di semua menu.
0: Oke.
2: Okay. Coba dicek saja. Ya,
0: betul sekali. Ya kan?
2: Menu-menu yang kita berikan di dalam di dalam Prodamai itu adalah menu 6 SPM. Bagaimana siklus kehidupan untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial, semua sudah tertuangkan di situ. Gitu. Ada semua. Jadi kita sudah waktu itu memang sudah membentuk satu menu yang nanti untuk bisa mengejawantahkan apa yang ada di 6 SPM itu. Ini kalau kami dari si perencanaan. Jadi memang belum berkuar-kuar ini 6 SPM belum dikeluarkan, tetapi secara perencanaan kami sudah mengantisipasi bahwa ke depan, sehingga kita sudah tidak kenyal-nyal lagi ketika itu. Hanya memang karena cepatnya beliau begitu ya, cepatnya beliau untuk penganggaran itu yang khususnya untuk apa ya, untuk jalannya tim itu bisa efektif, memang belum ter-backup secara penganggaran, bukan untuk masyarakatnya, tetapi untuk pelaksanaan yang tadi disampaikan oleh Ibu begitu. Nah, ini sudah menjadi catatan bagi kami, ke depan tentunya akan semakin lebih baik. Jadi dari sisi penganggaran begitu Mbak Salsa, Pak Bambang. Kemudian bagaimana kelembagaan-kelembagaan itu. Kelembagaan tentunya sudah kita pikirkan juga dari dari awal begitu ya. Semua pasti punya peran, pasti punya hal-hal yang menjadi pionir-pionirnya yang ada di sana. Sehingga Nyun Sewu, kalau kita lihat lagi di menu mungkin gitu ya, peran kelembagaan itu ya Mbak Teni coba dilihat ya di Posyandu kepengurusan sudah mulai kita berikan apresiasi begitu ya Mbak Teni ya ke sana itu ya itu sebenarnya belum juga mungkin belum terpikirkan untuk yang lain, tetapi kita ini ke depan tuh peran mereka berat loh, makanya di menu pun sudah kita berikan.
4: Kalau
2: di sana
4: masyarakat itu benar bisa menjadi masukan juga.
2: Aduan itu pasti beliau Pak Wali, Bu Wali berserta dengan jajaran itu kan saat ini karena ini penting begitu ya. Beliau sampai safari mengenalkan Posyandu seperti apa. Disitulah ada dialog-dialog itu menjadi catatan-catatan bagi jadi untuk iya untuk itu. Ada yang memang bisa ditindaklanjuti saat itu, ada yang memang tidak bisa dan itu menjadi catatan kami ya, untuk kami bawa ke tahap berikutnya. Begitu ya. Ya memang semua
0: dulu ya,
2: Bu Dini. Betul, semua siklusnya kan tidak bisa serta-merta dan kami sangat matur nuwun ada forum seperti ini. Harapan kami nanti dari masyarakat Kota Magelang bisa mendengarkan dengan baik dan kami sangat mengapresiasi Mbak Teni, Pak Bambang ada inovasi jagongan LPL.
0: Luar biasa ini sebagai wadah ya Bu Dini.
2: Iya, betul, inilah wadah juga. Wadah juga kita menyampaikan betul dan mudah-mudahan jagongan ini semakin nanti semakin
1: sama itu loh. Apa yang tadi diidentifikasi tadi loh Bu, itu tidak cuma ditampung karena selama ini yang bisa kita selesaikan saat ini kenapa ditunda ya, saat ini di tingkat bawah, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan kalau bisa diselesaikan kenapa harus menunggu untuk tahap berikutnya. Nanti yang memang memerlukan penganggaran besar dan itu tidak mungkin bisa ditangani saat ini, itulah menjadi rencana tindak lanjut untuk perencanaan di kegiatan selanjutnya.
0: Saya
2: nambah satu lagi, ini bukan karena beliau ada di sebelah saya, tidak, tetapi kan kita selaku pelaku ya, kadang saya melihat merasakan bagaimana mengorkestranya malah justru dari di OPD-OPD ini karena betul tadi belum tentu OPD itu paham karena ini kan program baru. Jadi mereka sebenarnya melaksanakan tapi tidak sadar kalau itu sebenarnya menjadi bagian dari 6 SPM tadi. Sehingga beberapa waktu yang lalu ibu sendiri mengumpulkan semua kepala OPD harus hadir secara langsung. Di situ tugasnya disampaikan, kolaborasinya di mana. Nah, itulah salah satu salurannya Pak Bambang gitu. Salurannya. Jadi besok kalau ada ini, oh PU langsung sudah bisa melaksanakan kalau ini oh Perkim, oh ini dan sebagainya.
0: Jadi sudah sesuai sama plot masing-masing
1: Sama mohon maaf nih untuk para OPD.
0: Langsung
1: untuk para OPD, notabene saya itu sebenarnya ada di luar pemerintahan ya, tapi karena saya sebagai ketua Posyandu, saya sok ngoyak-ngoyak, ayo kudu hadir sendiri, kudu paham, kudu ini, mohon maaf mungkin terlalu menekan padahal saya bukan pimpinan.
0: Tidak apa-apa Ibu. Bu Dini ikhlas ya Bu.
2: Ini justru di atas pimpinan.
0: Oh iya betul sekali. Itu tidak bisa diganggu gugat. Sulit. Oke baik. Pak Bambang ini makin seru Pak Bambang. Tapi kita harus jeda dulu nggih Pak Bambang. Ada yang sudah masuk juga ini untuk bertanya-tanya ini ya. Baik Bapak Ibu, kita mesti jeda terlebih dahulu. Tetap bersama ya di Jagongan LPM di 103,5 Radio Magelang FM.
5: Halo Mas Bro, apa kabar?
6: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
6: Oh iya ya.
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh iya iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
8: Pak, Pak.
9: Apa, Bu?
8: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
9: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
8: Yang benar, Pak.
9: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
10: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di jagungan LPM di hari ini. Dan Anda bisa bergabung tentu melalui WhatsApp kami di 0822-135-135 ya. Atau juga bisa Anda tinggalkan di kolom komentar live streaming YouTube Radio Magelang FM jika Anda ingin bergabung, kemudian juga ingin berdiskusi bersama ya. Mumpung sekarang bertemu dengan Ketua TP Posyandu Kota Magelang, Pak Bambang, ini makin menarik ya. Tadi kita sudah seru sekali. Dan ini ada yang masuk juga di komentar YouTube Radio Magelang FM, Pak Bambang. Saya izin untuk membacakannya. Dari Baharudin Lagarutu, tim Posyandu seharusnya Satpol PP pun juga masuk, karena di Satpol PP ini juga sesuai aturan wajib membantu melakukan edukasi pengunjung Posyandu.
1: Oh iya, betul itu. Mungkin Mbak Teni ini ya, sebetulnya sudah masuk. Silakan Mbak Teni.
2: Baik, mohon izin Ibu, kita perlu menyampaikan nggih kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah ini, pemirsa, di kesempatan kali ini nggih. Kalau kemarin kan kita hanya bisa menghadirkan para pengurus Posyandu untuk memberikan edukasi. Nah, ini juga tentunya kepada masyarakat bahwasanya apa sih bedanya Posyandu dengan tim pembina Posyandu nggih. Posyandu sendiri adalah lembaganya, lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jadi yang ada di masyarakat ya, ini lembaganya. Ini terdiri dari para pengurus dan juga para kader-kader dari unsur masyarakat. Sedangkan tim pembina Posyandu ini secara berjenjang ada di kelurahan, kecamatan, dan juga di tingkat kota. Nah, ini yang di tingkat kota, tentu saja para ketua bidang ini adalah dari para OPD pelaksana 6 SPM. Jadi tadi kalau Ibu Ketua TP Posyandu Kota ini, mohon izin para pimpinan kepala OPD, karena para kepala OPD ini utamanya ini menjadi anggota atau menjadi para ketua bidang tim pembina di tingkat kota. Tadi baik. Untuk yang Satpol PP ini kebetulan kepala Satpol PP Kota Magelang ini menjadi ketua bidang Trantip Linmas untuk tim pembina Posyandu di tingkat kota. Tetapi selain itu juga didukung dari beberapa OPD, utamanya di sini terkait dengan Trantip Linmas ada dari Kesbangpol, lalu ada dari BBBD ya. Nah ini sinergi antara beberapa OPD untuk mendukung pelaksanaan 6 SPM.
1: Jadi sudah masuk ya di dalam 6 SPM
2: betul
1: itu.
2: Sekali, Pak Bambang.
0: Jadi semua saling bersinergi begitu nggih, Pak Bambang dan Bu Teni ya. Iya, sudah sesuai sama posisi masing-masing ya.
1: Kalau Anu Bu Teni, untuk pilot project di masing-masing kecamatan itu seperti apa posisi atau pilot project-nya?
2: Izin Ibu, ini ini keuntungan nih untuk Kota Magelang. Ya, ini kita hanya 3 kecamatan ya Bu Dini ya. 3 kecamatan, 17 kelurahan ya, dengan 193 RW, dan alhamdulillah ada 199 Posyandu Mbak Salsa di Kota Magelang. Dan kita tidak ada pilot project. Hampir semua memang harus bertransformasi. Iya, harus melaksanakan ketentuan regulasi transformasi 6 SPM.
3: Kalau kendala tempat lain kan mungkin luas ya, karena luas banyak. Kemudian karena banyak enggak mungkin untuk berjalan semuanya. Otomatis dia akan mencari satu yang mewakili beberapa kecamatan, setiap kecamatan contohnya satu, kemudian mensosialisasikannya ke calon posyandu-posyandu baru ya, nih. Karena jumlahnya cuma 199, kenapa tidak semuanya? Yeah. Dan untuk terkait peningkatan kualitas sering kita lombakan di setiap kecamatan gitu nggih. Tapi semuanya bagus, jadi semuanya harus bisa. Jadi tidak satu mensosialisasikan ke yang lain, tapi semua karena sudah BIMTEK semua nih. Jadi harapannya kan para kader yang sudah mengikuti BIMTEK harus bisa melaksanakan dengan baik, karena setiap sudah ada perwakilannya di setiap.
1: Berarti kader itu posisinya sudah merata ya di 100.
3: Meskipun mungkin belum semuanya, tetapi paling tidak ada satu yang sudah bisa berpraktek di dalamnya
2: berkaitan dengan sekali, Pak Bambang.
0: Oke, jadi begitu ya, tadi dari sahabat pendengar nih melalui YouTube Radio Magelang FM sudah dijelaskan bahwa setiap kepala OPD ini sudah menjadi ini ya, tim pembina. Oke, baik, luar biasa.
1: Mungkin Mbak Salsa, ini kita bisa masuk di komitmennya Posyandu untuk Kota Magelang ya. seperti apa komitmen Posyandu di Kota Magelang ini ya, untuk menjadikan garda terdepan terlunya ya untuk pelayanan dasar.
3: Untuk komitmennya adalah Posyandu menjadi garda terdepan untuk bagaimana standar pelayanan minimal yang ada di Kota Magelang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, hadir lebih dekat dan tentunya berkualitas, sehingga 6 standar pelayanan minimal semua bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Magelang. Dan kami juga akan sangat rela hati menerima setiap kritikan, masukan yang tentunya kedepannya akan meningkatkan kualitas kami untuk bersama-sama masyarakat mewujudkan Posyandu yang hebat, luar biasa, yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal. Tentunya harapannya ini kepada tim yang lain juga, harapannya link pelaporan Posyandunya segera diwujudkan untuk bisa dilakukan pelaporan, sehingga nanti setiap keluhan masyarakat itu bisa segera terdeteksi, kemudian bisa juga terdeteksi mana yang sudah bisa dilakukan tindak lanjut dan mana yang belum, sehingga nanti sinergitas dari OPD ini bisa lebih maksimal dan tentunya dengan dukungan masyarakat yang ada di Kota Magelang.
1: Bagus.
0: Baik. Luar biasa ya. Dan mungkin bisa ditambahkan ini Bu Teni, kemudian juga Bu Dini, bagaimana dengan komitmen dari Kepala OPD serta masing-masing tiap kepala bidangnya begitu. Monggo silakan dari Bu Teni dulu nggih. Ya. Silakan Bu Teni atau Bu Dini dulu.
2: Bu Dini.
0: Jangan enggak usah lempar-lemparan, atau mau saya mau jawab saja. Monggo silakan Bu Teni untuk menambahkan bagaimana komitmennya dari
2: Baik, Mbak Salsa. Jadi enam layanan dasar ini nggih, tadi selain kesehatan, ini pendidikan ya, cakupannya ini memang banyak. Pendidikan ada PAUD, lalu ada terkait dengan literasi digital, perpustakaan kelurahan, lalu terkait kesehatan ya, ini kesehatan sebenarnya sama yang dilayani itu dari mulai ibu hamil sampai semua dengan nanti lansia. Ya. Lalu juga ada bidang pekerjaan umum ya, bidang perumahan rakyat, bidang sosial, dan bidang transtip linmas ya, tadi yang seperti yang disebutkan ibu. Nah ini tentu saja tidak bisa bergerak sendiri ya. Posyandu ini juga melibatkan kelembagaan yang lainnya yang ada di tingkat kelurahan, utamanya ada PKK, ada RT/RW, lalu ada LPM jangan lupa ini kegiatannya jagungan LPM.
0: Betul sekali.
2: Kenapa ini mengeksiskan juga teman-teman kelembagaan supaya masyarakat juga tahu kelembagaan yang ada di masyarakat selain LPM itu apa saja. Nah selain itu tentu saja nanti sinergi terkait dengan proses pembangunan ya, nanti akan banyak ini nanti Bu Dini mungkin menambahkan. Jadi teman-teman Posyandu ini kan pelayanan kesehatan mungkin sama nggih seperti yang sudah dilaksanakan saat ini, tapi juga menampung pelayanan lainnya nggih. Pelayanan-pelayanan ini berupa mungkin aduan atau penyampaian informasi dari pemerintah ya. Jadi masyarakat tidak hanya bisa mengadu aja, tetapi melalui Posyandu juga bisa menerima informasi ya, menerima informasi dari pemerintah baik melalui para pengurus, para kader ya kepada masyarakat, tapi juga para OPD. Nah, ini dengan adanya kunjungan alhamdulillah ini semakin mendekat kan dari TP Posyandu Kota ke kelembagaan. Tapi selain itu, pemerintah kota juga akan hadir mungkin nanti di dalam Posyandu-Posyandu, baik melalui tim pembina Posyandu di tingkat kelurahan, karena ada kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh kelurahan. Kami tim pembina di tingkat kota ini bisa hadir ketika nanti ada rapat koordinasi di tingkat kelurahan. Jadi tidak hanya lokus nanti pada saat kunjungan, tetapi juga bisa berkomunikasi, bersinergi di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan. Nanti proses perencanaan pembangunan nanti Bu Dini yang
0: menjelaskan ya.
3: Harapannya dengan sering turun itu kita akan sering berkomunikasi, pemahaman kader juga akan semakin bagus, sehingga nanti mempengaruhi pengambilan keputusan saat mereka menghadapi gejala sosial di areanya pasiennya masing-masing.
0: Oke, luar biasa. Bu Dini monggo untuk untuk ditambahkan ini luar biasa sekali.
4: Sebenarnya sudah lengkap.
0: Ya, sudah lengkap
4: dan,
0: ya.
4: Dan saya sangat berbangga hati ketika memang pemahamannya itu dari awal sampai akhir itu sudah sesuai dengan apa yang ada diamanahkan di dalam SPM tadi, 6 SPM tadi. Kalau saya hanya menambahkan sedikit saja, jadi bagaimana ya tadi Bu Tani sebenarnya sudah menyampaikan bahwa pelayanan itu sebenarnya sama begitu ya, pelayanan kesehatan dari A sampai Z, ditambah standar tadi yang siklus kehidupan tadi juga di sana, hanya ditambahkan layanan-layanan yang kita bisa dua sisi. Jadi tidak hanya kita
1: top down
4: tetapi iya disitulah ruangnya yang tadi termasuk Pak Bambang sampaikan, kapan kita bisa menyampaikan ada aspirasi, kapan kita mau ada usulan, kapan kita mau ada komplain, itu di situ. Biasanya kalau dengan kader itu kan rasanya lebih enak begitu ya. Oh, betul. Saya ternyata kok masih ada ini di tempat saya di sana itu kok ada anak yang belum terinikan. Itu biasanya kalau antar ibu-ibu begitu itu rasanya lebih nyaman,
1: termasuk perumahan
4: dan sebagainya. Mungkin. Nah, ya ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua itu bahwa mendekatkan dan saat ini alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, efektif. Maksudnya masukan-masukan dari masyarakat kan per meja wonten ya. Ini pumpung di Posyandu aku tak sekalian menyampaikan, mengadu, memberikan saran, masukan atau apapun di situ. Nah, ini yang nanti terumuskan oleh kami semua. Dan sebenarnya Pak Bambang, disinilah peran-peran dari kalau nanti keberjenjangnya itu jalan, itu kan Pak RT, Pak RW itu kan merekap semua apa yang menjadi saran masukan. Ini yang nanti menjadi usulan-usulan pada saat penyusunan renja-renja RT, gitu kan. Oh, di situ masih ada masalah di sini. Dan satu lagi Mbak, kita sudah punya namanya profil RT ya Pak Bambang. Profil RT ini mungkin satu Indonesia baru kita yang punya. Satu RT punya satu profil. Nah, ini semakin kita semakin semakin punya profil, punya masalah gitu kan. Terpetakan semua. Nah, inilah nanti semakin kita dekat dengan pelayanan. Meskipun Bapak Ibu masyarakat Kota Magelang, kami sangat mohon maaf apabila belum semuanya itu juga bisa terpenuhi dengan baik begitu ya. Mungkin kami juga masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kami hanya berharap kita semua bisa menjalankan ini dengan bersama-sama dan kami akan berupaya untuk membenahi setiap proses-proses yang kami jalankan. Itu saja Mbak, dari tambahan dari kami.
3: Otomatiskan dengan sering turun. Di awal mungkin para kader ini bingung. Kiat kami apa sih yang dulu? Kesehatan mungkin sudah tidak ya. Tapi kan kader-kader yang lain. Tapi dengan kita turun, kemudian membimbing secara langsung, ternyata mereka bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Posyandu. Dan itu nanti sebagai kajian OPD untuk bagaimana mereka merencanakan. Terus apa saja yang harus mereka rencanakan? Tentunya kan setiap masalah di wilayah itu akan berbeda-beda. Kearifan lokalnya beda-beda nih. Mungkin di Kelurahan Gedung Sari masalahnya dominan di ini paling besar. Terus di kelurahan yang lain apanya gitu. Jadi nanti mungkin akan berbeda di setiap rencana giatnya berkaitan dengan masalah di wilayah masing-masing sesuai dengan yang sudah berhasil diidentifikasi oleh para kader hebat ini.
0: Oke, luar biasa.
1: Mungkin ke Mbak Dini, ada kriteria, misalkan contoh aja ya, perumahan ada atap yang anjlok seperti itu, kriteria untuk bisa mengusulkan itu skala prioritasnya seperti apa di tingkat kota gitu ya. Kan ada beberapa kelurahan kita.
4: Artinya kalau kita mau bicara usulan siapa saja ya Pak, tanpa kriteria ya, maksudnya ya apapun itu.
1: Desil.
4: Ya. Nah, kalau itu sudah
3: masalah nasional ini sepertinya.
4: Jadi yang ya gini, kalau kami itu kan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, sebisa mungkin kita menyelesaikan seperti tadi Ibu ngendikake tadi bahwa ada yang bisa kita selesaikan saat itu, ada yang memang butuh proses, gitu ya. Kalau bisa diselesaikan saat itu ya mestinya apakah menggunakan anggaran yang sudah tersedia di dalam di OPD, di kelurahan atau dimanapun mungkin
3: atau
4: gitu ya, atau tidak untuk diselesaikan itu kan yang pertama. Kemudian kriteria-kriteria itu kan sudah masuk di dalam ranah teknis Pak Bambang. Jadi kalau usulan misalnya bisa saja di situ saya sudah mengusulkan ini, tetapi kok ternyata begitu ya, kami kok belum bisa dipenuhi, ada apa misalnya gitu. Itu kan suatu hal yang memang harus ditanyakan di situ. Kalau dari OPD, dari kader bisa menyampaikan misalnya, oh kriterianya untuk mendapatkan bantuan ibu harus masuk di desil ini dulu misalnya. Kalau itu bisa dijawab di situ, sudah selesai, orangnya sudah merasa marem begitu, itu mungkin selesai di situ. Tapi kalau belum, tentunya ini akan dibawa ke tingkat pusat, tingkat apa, ke tingkat kota. Di tingkat kota itu masih ada masalah Bu A, Bu B, atau Pak A yang ternyata kok masih terkendala dengan masalah desil, begitu ya, gitu. Ini memang betul, ini sekaligus saya menyampaikan di sini, ini desil itu memang betul Mbak Salsa tadi masih menjadi masalah nasional, tetapi ada beberapa strategi yang baru dijalankan juga oleh tingkat nasional mestinya untuk perbaikan, tetapi kalau untuk di kota sendiri kemarin juga sudah langsung dirapatkan oleh Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti, merespon, dan kami dari OPD baru melaksanakan proses-proses itu sehingga nanti pada saatnya pasti kami sosialisasikan harus seperti apa, begitu Pak.
0: Terima kasih. Ini banyak juga masyarakat pastinya kalau mau ke BPS kan belum bisa sampai gitu. Berarti biasanya kan ke kelurahan, kota gitu kan akhirnya. Baik, luar biasa Pak Bambang.
1: Oke, lanjut.
0: Waktunya
1: habis ya?
0: Iya.
1: Terasa.
0: Satu jam ini Pak.
1: Masih kurang ya.
0: Terlalu asik ya ini ya. Banyak sekali yang harus kita bahas, betul ya Pak Bambang.
1: Oke, terima kasih sekali ini semuanya kepada semua narasumber. Jadi termasuk dari Bapak Rida ini awalnya dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Tentunya ini betul-betul sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, dan tadi disampaikan oleh Ibu TP Posyandu juga bahwasanya betul-betul punya komitmen untuk ini hadir lebih dekat dengan masyarakat dan tentunya melayani seluruh siklus kehidupan, baik mengawal dari 6 SPM ini dan memastikan bahwa tidak ada dari warga kita sendiri yang istilahnya tanpa mendapatkan pelayanan dasar. Mudah-mudahan insya Allah semuanya lancar. Amin.
0: Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Bambang Supriyanto yang sudah memandu diskusi kita dengan hebatnya.
1: Sama-sama Mbak Salsa.
0: Sebelum kita closing, boleh sedikit pesan untuk masyarakat Kota Magelang buat narasumber. Monggo silahkan, mulai dari Bu Nani dulu selaku Ketua TP Posyandu Kota
3: Magelang. Pesan ini ya.
0: Nggih, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masyarakat hebat Kota Magelang, Posyandu adalah mitra pemerintah yang tentunya sangat konsen sekali untuk identifikasi kebutuhan masyarakat khususnya di 6 standar pelayanan minimal. Mari semuanya selalu hadir, rajin, wajib datang di kegiatan Posyandu yang tujuannya, orientasinya adalah untuk kebaikan panjenengan semua. Jadi nanti panjenengan semua bisa untuk menyampaikan setiap gejala sosial atau masalah yang memang panjenengan perlu sampaikan. Karena Posyandu hadir sebagai mitra pemerintah untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tentunya di sini butuh dukungan panjenengan semua masyarakat Kota Magelang untuk selalu bersinergi, untuk saling peduli, kemudian untuk bisa menyampaikan aspirasi yang tentunya dengan kooperatif, dengan etika yang bagus, kemudian bersama-sama mencari solusi. Tentunya solusi itu hadir tentunya jika ada masalah yang disampaikan, kemudian ada proses dari kami untuk bersinergi pemerintah Kota Magelang kooperatif dengan etika yang bagus, kemudian bersama-sama mencari solusi. Tentunya solusi itu hadir tentunya jika ada masalah yang disampaikan, kemudian ada

0: singkat saja.
1: Baik, transformasi ini tentu saja butuh proses ya Ibu ya. Tentu saja mungkin masih ada yang belum paham. Nah, komitmen kita akan terus membersamai masyarakat untuk melayani masyarakat dengan transformasi Posyandu. Salah satunya Jagungan LPM sebagai salah satu forum untuk mengenalkan. Tetapi di luar itu kami siap dengan forum-forum lain untuk terus mendampingi masyarakat untuk bisa melaksanakan Posyandu 6 SPM bersama-sama dengan tim pembina Posyandu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Teri.
2: Bu Dini, terakhir sedikit saja matur nuwun kepada seluruh masyarakat Kota Magelang gitu ya, yang saat ini memang sudah berkolaborasi luar biasa untuk kalau kami bicara dari sisi perencanaan, tidak ada duanya kalau masyarakat Kota Magelang. Matur nuwun itu saja, dan mudah-mudahan ke depan kita semakin baik, semakin hebat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua. Begitu.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Bambang yang sudah memandu diskusi. Terima kasih untuk narasumber Ibu Nani, Bu Dini, dan juga Bu Teni untuk waktunya yang luar biasa ya. Dan kita apresiasi luar biasa untuk seluruh ya kader Posyandu Kota Magelang tentunya. Dan selamat mendengar Radio Magelang FM. Kesimpulan jagongan LPM di hari ini adalah Posyandu 6 SPM ini sebagai bukti nyata ya hadirnya pemerintah Kota Magelang tentu di tengah masyarakat untuk melayani dari lahir hingga lansia tentunya, didukung penuh oleh program-program dari pemerintah Kota Magelang. Dan saudara dengar, tidak terasa ya, ini waktunya untuk salsa bersama dengan segenap kru yang bertugas di siang hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, terus dengarkan 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau tele.

Medicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: tapi banyak mereka juga adanya menyampaikan terutama melihatnya untuk tahun ini
1: dapat insyaallah
0: Bromo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berterima kasih atas pelaksanaan ini, terutama kepada sponsorship Bank Jatim. Kami sangat mensupport kegiatan ini. Insya Allah ini adalah event tahunan yang dilaksanakan di Bromo ini.
2: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Sayangnya, untuk tahun ini, para peserta tidak mendapatkan view Bromo usai kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutlah beberapa waktu lalu. Namun bukan Bromo juga, setiap sudut perlintasan selalu disuguhi pemandangan alam yang mempesona. Dari seluruh peserta yang mengikuti Bromo Marathon, ada satu peserta seorang difabel, yakni Anggi Wahyuda dari Medan. Meski berbeda, namun dia justru tampil luar biasa hingga menyelesaikan race-nya di kategori 5K. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indo.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri Haryanto mengatakan program tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri dalam mengapresiasi dan mendukung generasi muda daerah yang berprestasi di kancah pendidikan tinggi. Program tersebut menyasar mahasiswa berprestasi termasuk dari keluarga kurang mampu. Untuk kuota 605 mahasiswa, anggaran 7,5 miliar rupiah. Setiap penerima mendapatkan 12 juta rupiah. SIMAPRES 2026 dibuka untuk penerima baru maupun penerima lanjutan. Komposisinya diatur dengan penerima lanjutan minimal 40% dan penerima baru maksimal 60% dari total kuota. Haryanto menjelaskan, penerima lanjutan tidak otomatis mendapatkan beasiswa, tetapi tetap harus mengikuti proses seleksi. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi yang telah diberikan kepada daerah selama menerima program. Pemkab Wonogiri juga memberikan batasan cukup ketat terhadap calon penerima, seperti anak pejabat tertentu tidak diperbolehkan mengikuti program tersebut. Di antaranya, anak pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri dari Eselon 1, 2, dan 3 tidak bisa menjadi penerima. Larangan juga berlaku bagi anak pejabat negara, termasuk anak pejabat TNI Polri. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Bunda PAUD Nyonya Sagung Antasari, Antari Jaya Negara, gaungkan PAUD Holistik Interaktif. Komitmen wujudkan anak cerdas, sehat, dan terlindung secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Beni Cahyadi, reporter RPKD Kota Denpasar, Bali.
6: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara menggaungkan pentingnya penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif PAUD HI sebagai upaya memastikan anak tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga tumbuh sehat, ceria, aman, dan terlindungi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi kebijakan PAUD HI yang digelar di Distrikpora Provinsi Bali bersama Bunda PAUD Kota Denpasar di BPMP Provinsi Bali Senin 31 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakannya penyerahan bantuan alat permainan edukatif APE dari Distrikpora Provinsi Bali kepada Bunda PAUD Kota Denpasar untuk selanjutnya disalurkan kepada Satuan PAUD Sekota Denpasar. Selain itu, turut diberikan apresiasi kepada Bunda PAUD desa maupun kelurahan tingkat Kota Denpasar sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam mendukung pengembangan PAUD di Kota Denpasar. Bunda Paut Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, usia dini merupakan masa emas dalam pertumbuhan anak sehingga pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, PAUD HI harus mampu menghadirkan layanan yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta pelindungan anak secara terpadu. Sagung Antari menambahkan, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan sinergi antar lembaga, organisasi mitra PAUD, serta pemberdayaan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKPLK Distrikpora Provinsi Bali, Made Fitri Apsari, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar dan Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Dia menegaskan pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, layanan kesehatan, pemerintah desa maupun kelurahan, hingga masyarakat. Fitri Apsari menambahkan, pendekatan holistik berarti melihat kebutuhan anak secara menyeluruh, sedangkan integratif berarti seluruh pihak bekerja bersama dan saling melengkapi demi kepentingan terbaik bagi anak. Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Demikian saya Benny dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidul Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gemas Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang

0: Kota Malang, Jawa Timur. Radio Suara Gilimanang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah. Kartini FM Jepara, Jawa Tengah. Bahana Batanghari Jambi. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Hello People Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah kita mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Aan Kasyanto. Silakan.
2: Pendengar Pepel Indonesia, pemerhati sosial politik dan praktisi hukum Agus Wijayanto menilai bahwa langkah MPR RI untuk membuka draft PPHN kepada publik penting untuk memastikan arah pembangunan nasional disusun secara partisipatif. Menurut Agus bahwa partisipasi publik diperlukan agar PPHN menjadi konsensus lintas pemerintahan dan tidak hanya menjadi dokumen elit saja. Hal ini dikatakan Agus dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu. Menurut Agus, PPHN ini perlu memuat agenda strategis yang membutuhkan kesinambungan lebih dari satu periode pemerintahan, seperti ketahanan pangan dan energi, pembangunan manusia, hilirisasi, pemerataan ekonomi, transformasi digital, lingkungan hidup, pertahanan, dan pembangunan daerah. Menurutnya, ia juga mengatakan selalu kepada negara bahwa negara tidak boleh mengatur kebijakan secara terlalu rinci agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menghadapi perubahan teknologi, geopolitik, ekonomi global, dan kondisi sosial. Dia juga mengatakan bahwa gagasan PPHN tidak terlepas dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah reformasi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dihapus melalui 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Setelah itu, perencanaan pembangunan nasional tertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Laporan khusus sudah dilanjutkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, jaga pakem asli Reok Ponorogo, Wabub Joko Sarwono, dorong jadi daya tarik wisata Tuban. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
3: Pendengar, menjaga Reok Ponorogo tetap tumbuh tanpa meninggalkan pakem aslinya menjadi semangat paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban. Semangat tersebut diwujudkan melalui pagelaran Reok Ponorogo di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semandik, Minggu 6 September. Paguyuban yang menjadi wadah bagi sejumlah kelompok Reok Ponorogo di Kabupaten Tuban tersebut kini beranggotakan 11 grup. Melalui pagelaran ini, mereka tidak hanya memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil, tetapi juga mengenalkan tradisi Reok Ponorogo kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Paguyuban Budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban, M. Syukur, mengatakan pagelaran ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan kesenian Reok Ponorogo sesuai dengan pakem aslinya. Menurutnya, pagelaran kali ini sengaja digelar dengan mengikuti tradisi terdahulu. Syukur menjelaskan kegiatan ini digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan juga door prize bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun yang konsisten menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat. Wakil Bupati menegaskan budayawan dan pegiat kesenian memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai luhur melalui kebudayaan. Salah satunya, melalui kesenian Reok Ponorogo yang memiliki nilai sejarah dan filosofi yang kuat. Menurutnya, Reok Ponorogo yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, Pemkab Tuban juga terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan daerah. Yulia, LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang salurkan air bersih dan air siap minum untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ketapang. Wilia Susanti, silakan laporannya.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Dandim 1203 Ketapang mendistribusikan air siap minum kepada masyarakat terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Sungai Awan Kanan, RT 05, Dusun Nipah Malang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Minggu 6 September 2026. Air yang disalurkan menggunakan mobil reverse osmosis atau RO tersebut merupakan bantuan Mabes TNI untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang. Bupati Alexander menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI beserta jajaran Pangdam dan Dandim 1203 Ketapang atas dukungan dan bantuan air bersih maupun air siap minum bagi masyarakat Ketapang. Ketapang sudah lebih dari 2 bulan tidak turun hujan. Kemarau panjang ini menyebabkan sumber-sumber air masyarakat, sungai maupun sumber air lainnya mengalami persoalan. Menurut Bupati, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan para kepala desa, camat, serta pengaduan masyarakat melalui sosial media, sedikitnya 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Ketapang yang menghadapi kesulitan air bersih. Untuk itu, Pemkab Ketapang terus mengerahkan perangkat daerah guna mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan mobil RO dari TNI diharapkan dapat terus berlanjut selama masa kekeringan. Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan akan terus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih selama masa kekeringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dari Kabupaten Ketapang, kita ke Kabupaten Magetan Jawa Timur untuk menemui rekan Wina dari Magetan Indah FM yang akan melaporkan tentang Lau Fun Run 2026 meriah promosikan wisata kawasan Sarangan Magetan.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Lau Fun Run 2026 digelar pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di Kampung Susu Lau, Singolangu. Kegiatan lari sejauh 7 km tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Sekretaris Daerah Magetan, jajaran Forkopimda, serta camat beserta Forkopimca setempat. Dalam sambutannya, Kang Suyat mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ia juga mengajak peserta menikmati keindahan pemandangan kawasan Telaga Sarangan yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kabupaten Magetan. Usai melintasi rute lari, peserta dihibur oleh penampilan gaestar dan senam zumba. Suasana makin meriah dengan adanya pembagian door prize bagi para peserta. Lau Fun Run 2026 diikuti oleh 1.403 peserta pada kategori jarak 7 km. Kegiatan ini digelar bersama komunitas pelayan Magetan dan menjadi bentuk sinergi antara komunitas dan pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan dalam menghadirkan kegiatan olahraga sekaligus mendukung promosi potensi wisata daerah. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, kawasan Sarangan tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keindahan alam Magetan kepada masyarakat luas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar Real People Indonesia, kita sudah berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga segera kita simak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo, yang akan melaporkan tentang terima tim penilai IFTI Kemenpar RI. Wagub Ida paparkan potensi wisata halal Gorontalo.
1: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menerima dan menjamu makan malam tim penilai Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Jumat 4 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ida memaparkan berbagai potensi kearifan lokal dan budaya berbasis syariat yang menjadi keunggulan pariwisata halal Gorontalo. Gorontalo yang memegang teguh filosofi adat bersandikan Sara dan Sara bersandikan Kitabula terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di wilayah Indonesia Timur. Wagub Ida optimis, peringkat Gorontalo dalam standar IMTI tahun ini dapat terus membaik. Beberapa poin utama kearifan lokal dan tradisi masyarakat Gorontalo yang disampaikan dalam penyambutan tersebut meliputi tradisi walima dan desa religi Bongo, prosesi adat Mopotilolo, dan tradisi melestarikan budaya remaja mandi lemon. Selain itu ada juga perayaan lebaran ketupat dan pengembangan industri halal, penguatan fasilitas wisata halal, kepastian jaminan pemotongan hewan unggas bersertifikat halal, serta penyediaan fasilitas akomodasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh potensi budaya dan kesiapan infrastruktur pariwisata halal dapat menjadi bahan pertimbangan positif bagi tim penilai IMTI Kementerian Republik Indonesia untuk memberikan penilaian terbaik bagi Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Thomas, reporter Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat untuk menemui rekan Yelmi Rustam, reporter Lansek Mani FM yang akan melaporkan Diskominfo Sijunjung ikuti forum Bako Humas Perkuat Komunikasi Publik dan Tingkat Disinformasi.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan secara daring. Mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, kebencian dan disrupsi informasi, forum ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap dinamika disrupsi informasi serta maraknya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran strategi unit kehumasan serta mewujudkan harmonisasi, koordinasi dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyampaian informasi publik dapat berlangsung secara konsisten, terpadu, dan responsif. Kegiatan forum koordinasi yang diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat kunci yang membidangi kehumasan dan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi beserta Kepala Dinas, Kepala Biro atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat Provinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota bersama Kepala Dinas atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Dalam pemaparannya, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan bahwa dinamika disrupsi informasi saat ini menuntut seluruh insan kehumasan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan cerdas. Dirinya juga menekankan bahwa maraknya arus disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang solid dan tanggap. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik. Pihak Kemendagri menggarisbawahi bahwa jajaran humas di tingkat daerah merupakan garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meluruskan berbagai berita bohong yang beredar di tingkat lokal secara cepat dan akurat. Menteri Komunikasi dan Digital Mai Mutia Hafid dari unsur teknis kehumasan turut menampakkan bahwa optimalisasi kehumasan tidak hanya terbatas pada penyebaran berita positif pembangunan, tetapi juga pada kemampuan deteksi dini dan mitigasi krisis informasi. Kehumasan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menyelaraskan pesan utama guna memastikan masyarakat menerima konsistensi informasi resmi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Bako Humas ini disimpulkan bahwa kolaborasi dan keterpaduan komunikasi antara KL dan Pemda menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dengan terjalinnya sinergi yang kuat dari tingkat pusat hingga kabupaten kota, instansi kehumasan pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan dan akurat, sekaligus membentengi masyarakat dari bahaya disinformasi, fitnah, dan ujian kebencian demi terciptanya konsivitas nasional. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lenseng Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia dari Lansik Mani FM Sijunjung, kita beralih ke LPPL Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah dengan laporannya tentang tim penanganan Karhutla Kalimantan Selatan tetap siaga di kawasan resiko tinggi kebakaran lahan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta tim penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap siaga meski upaya pembasahan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru mulai menunjukkan hasil yang baik. Muhyiddin mengatakan karakteristik lahan gembut membuat kawasan tersebut masih memiliki resiko kebakaran. Oleh karena itu, pembasahan lahan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan personel untuk segera melakukan pemadaman jika kembali ditemukan titik api. Menurut Muhyiddin, upaya pembasahan saat ini didukung ketersediaan air yang cukup dari aliran pasang surut. Air dipompa menuju saluran, kemudian dialirkan ke lahan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah. Meski metode tersebut dinilai efektif, tim di lapangan tetap diminta memantau secara berkala dan siap bergerak apabila muncul kebakaran di bagian kawasan dalam. Widen berharap pembasahan berkelanjutan dapat menekan kemunculan titik api, sekaligus menjaga kesiapsiagaan personel selama ancaman karhutla masih berlangsung. Sementara itu, pembasahan insentif di kawasan hutan lindung Liang Anggang mulai menunjukkan hasil. Sejumlah lokasi yang di sepekan sebelumnya terbakar kini telah tergenang dan hampir tidak lagi mengeluarkan asap. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimah Tujahra, mengatakan perkembangan tersebut terlihat di kawasan Penggalaman yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi kebakaran cukup luas. Penanganan dilakukan dengan mengalirkan air secara terus-menerus ke lahan gembut menggunakan puluhan pompa yang ditempatkan di sejumlah titik. Hilangnya asap menjadi salah satu indikator penting penanganan karhutla di gambut sebab asap di pemukiman dapat menandakan masih terdapat bara api di lapisan bawah tanah. Dari kawasan yang ditangani sekitar 120 hektar tercatat sempat terbakar pada awal kebakaran, dengan Penggalaman menjadi salah satu lokasi terdampak paling luas. Saat ini kawasan tersebut telah terendam setelah aliran dari pompa diarahkan menuju lahan sebagai upaya memadamkan bara sekaligus mencegah api kembali muncul. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Banjarbaru. Saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Kusnenro Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal yang akan melaporkan tentang sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, cocok untuk tujuan wisata edukasi Kabupaten Tegal.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh tanah air, sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata edukasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Ahmad Wes Koroni, saat meninjau sentra industri shuttlecock di Desa Lawatan. Menurutnya, mayoritas masyarakat Desa Lawatan menekuni usaha pembuatan shuttlecock. Kondisi tersebut menjadi potensi tersendiri yang dapat menarik wisatawan, khususnya masyarakat dan pelajar yang ingin mengetahui secara langsung proses pembuatan perlengkapan olahraga bulu tangkis. Selain industri berskala kecil, di Desa Lawatan juga terdapat pengrajin shuttlecock dengan skala usaha yang lebih besar. Produk yang dihasilkan bahkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun juga telah menjangkau di pasar internasional. Dalam kunjungannya, Ahmad Wes Koroni turut mengikuti paket wisata sebagai wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan paket wisata lokal yang dikembangkan bersama masyarakat. Wisata edukasi shuttlecock ini diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan potensi pariwisata berbasis industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal. Sementara itu, pemandu lokal dari Karang Taruna Desa Lawatan Ramli mengatakan, industri shuttlecock di desa tersebut telah berkembang sejak tahun 1905. Saat ini, jumlah masyarakat yang menekuni usaha pembuatan shuttlecock telah mencapai ratusan pengrajin. Melalui wisata edukasi ini, wisatawan dapat mengenal lebih dekat potensi lokal Desa Lawatan, sekaligus melihat proses pembuatan shuttlecock secara langsung. Pengembangan wisata edukasi diharapkan mampu memperkenalkan desa lawatan secara lebih luas, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slebi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Kusnenro dari Slawi FM tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Dedi Samaluisa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang menuju sore ini? Semoga selalu sehat dan juga penuh semangat ya menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini Senin 7 September 2026 saya Salsa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, kemudian juga untuk menyampaikan aspirasi tentunya, dan serta ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saat mendengar program ini hadir untuk berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media tentunya, agar setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, sahabat pendengar, siaran ini bisa Anda simak secara streaming ya melalui website Radio Magelang FM atau juga bisa melalui laman jogjastreams.com, dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di 0882-135-135 ya. Dan sahabat pendengar, kita awali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini ya. Pemkot Magelang patok target parkir 1,2 miliar rupiah pada tahun 2026. Mari kita cek rincian tarif terbarunya. Sahabat pendengar, dikutip dari laman Magelang Express. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Magelang memasang target retribusi parkir tepi jalan umum senilai 1,2 miliar rupiah sepanjang tahun anggaran 2026. Dan penetapan target ambisius ini secara otomatis menjadi acuan utama instansi dalam mengkalkulasi pencetakan kebutuhan logistik karcis parkir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Magelang Bambang Nurbudi Santoso memaparkan bahwa sirkulasi distribusi karcis wajib dikontrol ketat agar sejalan dengan beban capaian dari daerah. Demi merealisasikan target miliaran rupiah ini, pemerintah daerah juga memberlakukan penyesuaian tarif resmi yang menyasar seluruh lokasi parkir tepi jalan atau on-street parking. Berdasarkan regulasi yang terbaru, pengguna kendaraan roda 2 akan dikenakan retribusi parkir sebesar Rp1.000 untuk sekali parkir. Sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil penumpang ditarik tarif senilai Rp2.000 per sekali parkir. Beban tarif ini lebih besar menyasar armada niaga, di mana bus atau truk angkutan barang berukuran sedang dinilai untuk retribusi sebesar Rp6.000. Adapun tarif tertinggi berlaku untuk kendaraan angkutan berat seperti bis pariwisata besar hingga kontainer yang dipatok sebesar Rp8.000 per unitnya. Baik, sahabat pendengar, mari ikut bergabung serta sampaikan pendapat Anda tentunya bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Dan saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang menaruh perhatian untuk shelter kuliner Ngesengan yang kondisinya disebut semakin sepi. Hal ini sebagai respon terhadap sejumlah pedagang yang mengeluhkan minimnya pengunjung hingga membuat beberapa penyewa memilih untuk meninggalkan kios. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang atau DPP KUM Kota Magelang, Hendra Subianto, sebagaimana dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, sejumlah keluhan pedagang antara lain berkaitan dengan promosi, akses menuju lantai 2, hingga persoalan parkir. Selain itu, minimnya informasi mengenai keberadaan shelter dinilai turut mempengaruhi jumlah pengunjung. Ia juga mengungkapkan guna meningkatkan kembali aktivitas perdagangan di shelter kuliner Ngesengan, pihaknya juga membuka kemungkinan menghadirkan kegiatan atau event seperti live music. Selain itu, diakuinya juga terdapat wacana penyediaan meja kursi untuk pengunjung yang diletakkan di area parkiran bawah shelter kuliner tersebut. Ia berharap sebagai langkah ini bisa meningkatkan kembali aktivitas perdagangan di shelter kuliner Ngesengan, sekaligus membantu pedagang yang masih bertahan. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan menargetkan sejumlah program dapat berjalan di bulan September. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Anda melalui line telepon di 0293-366-899. Dan selamat mendengar, selesai kan bacakan dulu untuk tindak lanjut dari Monggolapor yang kami kutip dari sosial media Monggolapor ya. Kecamatan Magelang Tengah telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan sampah yang menumpuk di area kali Jalan Pajang. Terima kasih untuk Kecamatan Magelang Tengah yang telah turut untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat tentunya. Terima kasih juga atas partisipasi aktif sahabat Ringer dan juga masyarakat dalam menjaga serta membangun kota Magelang tercinta. Baik sahabat Ringer, informasi tersebut merupakan tindak lanjut ya dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggolapor milik pemerintah kota Magelang. Tentunya tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Tentu karena partisipasi aktif dari kita ini sangat dibutuhkan ya, agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Sahabat Ringer, selanjutnya informasi kami datangkan ya, berkaitan dengan harga minyak goreng premium naik Rp2.000, di mana warga Magelang enggan beralih ke minyak curah. Dikutip dari Magelang Express ID nih, kenaikan harga minyak goreng kemasan premium rupanya tidak serta-merta melunturkan daya beli masyarakat di kota Magelang ya. Para ibu rumah tangga ini maupun pelaku usaha mikro masih enggan untuk beralih ke minyak curah meski dibanderol dengan harga yang lebih murah. Fenomena pergeseran harga ini sangat dirasakan oleh para pedagang sembako yang beroperasi di kawasan Pasar Kebonpolo Magelang Utara, di mana nilai jual beberapa merek unggulan di pasaran kini merangkak naik dengan selisih menyentuh angka Rp2.000 per kemasan. Dan menyikapi lonjakan tersebut, para konsumen rupanya lebih memilih menyiasati takaran belanja ketimbang mengorbankan kualitas masakan. Penggunaan minyak goreng yang bermutu tinggi tetap menjadi harga mati ya bagi para pelaku usaha mikro demi menjaga kepercayaan pelanggan mereka. Dan di sisi lain, ini juga dinilai penggunaan bahan baku curah dengan kualitas rendah justru akan membawa risiko jangka panjang bagi kesehatan fisik. Kondisi lapangan ini menegaskan bahwa jaminan kesehatan keluarga dan kualitas produk usaha ini tetap menjadi prioritas utama warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Baik, sahabat dengar, masih di 103,5 Radio Magelang FM dan masih membersamai Anda tentunya ya. Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Dan aspirasi ataupun aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggolapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait. Baik, selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ayo, urus izin!

0: industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: Koyor Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh. Korupsi waktu.
4: Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu.
3: Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kelonggaran kepada pemerintah kota Magelang atas pemanfaatan lahan di Kecamatan Tegalrejo untuk TPSA Banyu Urip. Lahan tersebut diizinkan untuk digunakan hingga 2-3 tahun ke depan. Maksimal tahun 2029 harus segera pindah. Meskipun begitu, Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil meminta pemerintah kota untuk segera bergerak menyiapkan lahan baru sembari menunggu TPS regional diselesaikan. Alat tersebut mendesak dimiliki untuk mendukung kinerja pengelola sampah di penampungan sementara yang ada di masing-masing kelurahan. Pemilahan sampah di tingkat hulu untuk menekan volume sampah yang dikirim ke TPSA. Dalam waktu dekat juga, pemerintah kota Magelang akan berencana membeli insinerator atau mesin pembakar sampah dengan pengembangan teknologi terbaru. Alat ini sudah dirancang memberikan pembakaran sempurna namun minim asap maupun gas berbahaya. Disampaikan oleh Ketua DPRD bahwa alat tersebut telah diuji emisi yang saat dahulu diperdebatkan adalah asap karena adanya emisi karbon. DPRD Kota Magelang juga memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan TPS 3R Bojong di Magelang Selatan. Harapannya TPS 3R bisa mengatasi pengelolaan sampah warga Kota Magelang setelah tidak lagi bisa memfungsikan TPSA Banyu Urip. Sahabat, simak terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Rut.
4: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
4: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Sobat Niar, Selasa masih bersama yang ada dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih tunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ya, maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293-366-899, juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Baik, selamat mendengar. Informasi selanjutnya berkaitan dengan ribuan warga miskin Kota Magelang terjerat judi online atau judo. Wali Kota mengalihkan fokus ke penguatan mental, di mana dilansir dari Magelang Express. Upaya pemblokiran situs judi online atau judol oleh pemerintah pusat dinilai gagal membendung perputaran uang haram di tengah masyarakat. Dan menyikapi kebuntuan tersebut, pemerintah kota atau Pemkot Magelang kini memutar strategi penanganan lewat penguatan mental serta spiritual untuk warga. Disampaikan oleh Wali Kota Magelang, Damar Prastiono ini menilai penutupan akses situs perjudian tidak pernah benar-benar mematikan ekosistem digital tersebut. Oleh karenanya, intervensi daerah harus segera diarahkan pada pendekatan sosialisasi dan literasi yang lebih membumi. Selain memperkuat benteng spiritual, didesak juga adanya ruang peningkatan kapasitas produktivitas warga di tengah himpitan ekonomi saat ini. Di mana pencegahan judol dilanjutkan oleh Wali Kota Magelang tidak bisa sekadar berhenti pada larangan tanpa memberikan alternatif kesibukan yang positif untuk masyarakat. Keresahan serupa juga turut disuarakan oleh Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septaharyanto Kamil, yang memandang bahwa fenomena ini sebagai situasi darurat. Cepatnya perputaran transaksi dalam algoritma perjudian ini memang terbukti mampu untuk melenyapkan harta benda warga dalam sekejap mata. Dan berangkat dari realitas pahit ini, Dewan juga mendesak adanya edukasi nyata yang menampilkan langsung bagaimana dampak kehancuran korban judi online. Baik, selamat mendengar. Salsa masih tunggu terus kebersamaan Anda tentunya yang ingin mengadukan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Aspirasi ataupun aduan dari Anda juga akan kami teruskan ya melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, agar segera bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait ya, sahabat pendengar. Baik, membersamai Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama di Bangun Magelang kita.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
2: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator persentase kemiskinan.
4: Persentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
2: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
2: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
2: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Baik, Sobat Ringer, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita ya. Hari ini hari Senin 7 September 2026 tentunya ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagi aspirasi, masukan dan aduan yang sudah disampaikan ya. Jangan lewatkan Sobat Ringer, Bangun Magelang kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang bisa dinikmati sembari rehat, yang pulang kerja atau yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Sampai jam 7 nanti, silakan yang ingin atensi request lagu pop Jawa kesayangan bisa langsung WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon kami di 366 889. Radio Pagelaran FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, di aplikasi Radio Pagelaran FM, bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: Sugeng Santan.

Sahabat pendengar, gak semua hal harus berjalan sesuai dengan rencana untuk tetap menjadi berarti. Iya, kita yang jelas jangan putus asa untuk selalu berusaha gitu ya, meskipun tidak sesuai kadang-kadang hasilnya, tapi oke deh, pokoknya jangan pernah putus asa ya. Iya, terima kasih yang udah nyatu di Sugeng Santen bersama Mita sore hari ini. 366-899 ya, 889 untuk teleponnya. Yang pengen gabung lewat WhatsApp radio di 0882-135-135. Selamat sore juga yang udah gabung di TikTok, apa kabarnya Kak Ragil? Sore Mita, sore juga Kak Raja Suro, halo. Selamat sore juga, terima kasih Kak Binta Zakiyah. Lagunya apa? Pop Jawa, betul banget, yang ada di Trenggalek, Jawa Timur. Semoga kabar baik. Kak Adang juga, terima kasih. Titip rindunya buat keluarga istri yang ada di Pakunden Ngeluar dari Prabu Muli. Prabu Muli itu Sumatera deh, kalau gak salah ya. Sumatera Selatan, betul ya. Kak Ragil mau lagu apa? Silahkan yang ada di Gerabak. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat semua teman-teman ya. Okay, Kak Akung, Ngatno, selamat sore juga Kak Budi, Suswoyo, Pangandaran hadir. Terima kasih kehadirannya di Sugeng Santen Radio Magelang FM bersama Mita. Okay, ada Kak Rock, ada Kak Arkasena, selamat sore, request nitip kangen aja by Nindi. Okay, nitip kangen yang apa sih, yang gimana sih? Kak Gustrom, halo, hadir Mbak Mita, oke terima kasih kehadirannya. Dari kota mana? Aku kalau lupa mohon maaf ya. Mas Riz, halo, selamat sore juga, terima kasih. Kak Ari, apa kabar? Semoga makin sehat nih. Kak Ari juga habis sedikit ya, walaupun sedikit tapi the infus itu aduh rasanya sedikit sakit. Oke, sehat-sehat selalu ya. Ada Kak Faris Firdaus, Faisal Fidaus, selamat sore juga. Okay, thank you kebersamaannya pagi sore hari ini. Terbiasa siaran pagi jadi pagi terus ya. Pak Ruhyanto, apa kabarnya Pak Herman tadi ya? Lagunya Titeni Lan Enteni, boleh salamnya buat Pak Iwan, Pak Ruhyanto, Pak Supriyanto, Bu Riono, Bu Indang Wahyu, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Mama Vega, juga untuk Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Oke lah kalau begitu, kita lanjut ke Pak Rohyanto yang ada di Demak. Selalu setia ya, penggemar kita dari Demak. Sehat selalu Pak Rohyanto bersama keluarga. Waalaikumsalam. Kirimnya buat Pak Prianto yang ada di Blabak, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga, dan semua pendengar setia Magelang FM. Selamat sore dan selamat mendengarkan ya. Oke, Pak Herman, lagunya Titeni Lan Enteni. Wah, ini tentang apa ya lagunya? Kita dengerin bareng-bareng. Kak Ragil juga ditunggu lagunya, titip kangen ya. Yo, ini bersama

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sekian santan.

baru aja gabung ya di 103,5 Magelang FM. Semoga happy selalu sore ini, apalagi yang pulang kerja terus dapat sesuatu deh tadi di tempat kerja. Satu apa? Ya ada deh. Iya, karena bisa mengerjain sesuatu itu juga sesuatu banget loh, yang bisa membuat kita tuh bahagia, ya kan? Jadi bahagia itu bisa kita ciptakan dan bisa kita upayakan kok, ya kan? Yuk, makasih banget. Kembali lagi minta mau bacain WhatsApp yang udah dikirim sama teman-teman nih, sama sahabat pendengar. Apa kabar Javi, udah pulang kerja ya? Waalaikumsalam. Apa kabar Mita wah? Alhamdulillah baik. Javi juga ya udah pulang kerja. Di Farina Indra lagunya Ilmu Padi. Oke, ditunggu nanti. Salamnya buat Mita Matugas. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke. Halo juga, selamat sore buat Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan, Guyon Waton. Menepi, wah iya. Menepi kemana, dari rasa dingin atau rasa panas ini ya? Boleh deh. Dari ini ya. Dari si Jutik ya. Jutik atau Jutek ya. Oke, menepi ya. Menepinya di sini aja ya, di Magelang FM. Salam aja buat grup My Family dan semuanya aja. Selamat sore buat Mita Mesiaran. Thank you, sama-sama. Mbak Hera di Potro Bangsan udah pulang kerja juga ya. Salam deh buat yang di situ. Halo juga, selamat sore Bu Panji. Lama tidak bersua. Semoga sehat-sehat saja yang ada di Mertoyudan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau gabung boleh ya sayang? Aduh boleh banget dong Bunda sayang. Mau lagu apa? Salamnya buat Mama Vega, semoga cepat sembuh, amin. Terus buat Mbak Norma, buat Macan, Om Bram, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Kodrat, Jeng Sekar Kinanti, juga buat Ma Emo, buat semua pasukan nih, Heli, Acong, Du Nala, Naila ya, istimewanya buat suamiku sing ganteng Dewi. Iya, sak mana, sak rumah atau sak RT? Iya baiklah, salam buat Jeng Mita, pokoknya dikangen selalu ya di Japunan. Oh iya, kangen juga. Duh, kapan ketemu ya? Semoga deh segera ketemu, bisa ngobatin kangen. Oke, Laut Kidul dulu yuk. Kita akan nikmati lagu Laut Kidul bersama Yeni Inka yang berduet bersama Yesa Octavia. Ini spesial buat Binta tadi yang udah request lagu ini. Semoga happy, tambah semangat aja ya. Kak Uwa.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 082227348778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sahabat pendengar, Dinas Perhubungan Kota Magelang menargetkan retribusi parkir tepi jalan umum senilai 1,2 miliar rupiah sepanjang tahun anggaran 2026. Nah, penetapan target tersebut secara otomatis menjadi acuan dalam mengalkulasi pencetakan kebutuhan logistik karcis parkir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Magelang, Bambang Nurbudi Santoso ya, sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, untuk merealisasi target tersebut, pihaknya memberlakukan penyesuaian tarif resmi yang menyasar seluruh lokasi parkir tepi jalan. Adapun berdasarkan regulasi terbaru, pengguna kendaraan roda 2 akan dikenakan retribusi parkir sebesar Rp1.000 untuk sekali parkir. Untuk kendaraan roda 4 atau mobil penumpang ditarik tarif senilai Rp2.000, sedangkan beban tarif yang lebih besar menyasar armada niaga seperti bus atau truk angkutan barang berukuran sedang yang dikenakan retribusi Rp6.000. Sementara tarif tertinggi berlaku untuk kendaraan angkutan berat seperti bus pariwisata besar hingga kontainer yang dipatok sebesar Rp8.000 per unit. Ia pun menegaskan bahwa sirkulasi distribusi karcis akan dikontrol ketat agar sejalan dengan beban capaian target tersebut daerah. Nah, rincian besaran tarif disebutnya bersifat mutlak untuk seluruh wilayah operasi ruang milik jalan yang berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Kota Magelang. Oke, lanjut baca-baca deh. Makasih banget ini ada Ari Ahmad juga yang ada di Gorontalo. Waalaikumsalam Radio Magelang FM. Salam-salam buat Pak Tarmono, buat Pak Prianto, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, juga untuk Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu. Selamat sore aja. Salam sejahtera, sehat selalu dari Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Yang siaran, Mbak Mita sehat selalu ya dan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh banget di 366-899 ya. Mbak Hera apa ini? Oh ya Mbak Hera, aku libur, gak masuk kerja. Oh begitu, iya deh, menepinya ditunggu ya. Pokoknya menepi dari rasa panas dingin deh. Gitu ya, alias gergesi. Ini lagi usum gergesi deh kayaknya ya. Oke, jaga kesehatan dong. Panas-panas gini juga kadang-kadang kita itu langsung aja ya pengennya yang dingin-dingin. Tapi kan ternyata itu kurang menyehatkan. Apalagi kalau daya tahan tubuh kita ini lagi turun. Oke, yuk tetap semangat, sehat semuanya. Bisa jaga sehat ya. Darboy geng.

0: sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sugeng Santen.

0: kita yang ciptakan. Ayo sama-sama kita ciptakan bahagia di hati. Karena bahagia emang ada di hati ya. Oke. Terima kasih banget yang masih nyatu di Sugeng Sonten bersama Mita. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh, 366-899, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, apa kabarnya? Lama tidak sua, semoga sehat-sehat selalu dan sehat-sehat suaja ya. Halo Bu Riono di Dudan. Terima kasih Bun, apa kabar, sehat selalu ya Bunda ya. Masih, mana ya WhatsApp-nya tadi, kok hilang ya Bu Riono? Mbak Susi dulu aja deh. Oh ya Mbak Murni, Mbak Murni apa kabarnya? Sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi ya. Udah pulang kerja soalnya ya. Salamnya buat Mbak Yuli Hera yang sedang sakit. Sakit apa nih? Aduh, semoga cepat sembuh, amin. Semoga cepat sembuh Mbak Hera. Sebentar aja sakitnya ya. Ayo Mbak Hera nyanyi biar sembuh. Kata Mbak Murni suruh nyanyi gitu ya. Lagunya Mbak Hera tadi udah. Mbak Murni apa sih lagunya? Nanti habis maghrib kali ya. Apa coba? Oh nemu. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare, pacar sing tatresnani. Gitu ya. Okay deh, ditunggu. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo dan semuanya yang pengen gabung lewat telepon. Halo. Boleh dicoba lagi yuk. Ini kayaknya Pak Iwan deh. Pak Iwan udah pulang kerja juga ya Pak Iwan ya. Yuk silahkan, 366-889 terbuka banget untuk Anda. Halo. Aduh sayang banget, kenapa jatuh. Oke, siapa yang pengen telepon lagi? Mita masih tunggu Kak Sri Indi. Halo Kak Indi, Indi Semut. Sugeng Sonten juga untuk Kak Indi dan juga buat sahabat pendengar yang baru aja gabung ya. Oke, semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Oke, kita tunggu. Halo. Halo.
1: Halo, Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten, Bu Nani. Alhamdulillah Bu Nani baik.
1: Kok ada musiknya, Dan? Udah masuk musik?
0: Iya, gak apa-apa. Enggak, ini back sound kok. Bu Nani, tadi Bu Nani yang
1: iya,
0: coba-coba. Oh, kepelorot jantung. Terus ya. Oke, dah. Alhamdulillah sekarang bisa. Mau salam-salam buat siapa?
1: Waktunya gak bisa.
0: Kenapa?
1: Bisa, aku gak bisa.
0: Bisa, nanti kan habis maghrib ya. Oh. Pas ini antri, boleh?
1: Oh, ngantri.
0: Ngantri dong.
1: Nang jalan anyar kowe karo sapa?
0: Ah iya, karo kae pokoke ya.
1: Ana rangu rangu janggu.
0: Iya betul. Sendirian, Bun?
1: Sendiri. Belum pulang.
0: Oh, belum pulang Ananda.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Ah, biasa kerja kuliah ya.
0: Iya.
1: Nguli.
0: Iya, semuanya nguli, Mita juga nguli sore-sore ini nih.
1: Ya, salam buat Mama Vega.
0: Okay.
1: Sembuh ya.
0: Semoga
1: sembuh ya.
0: Amin, amin.
1: Sakit apa sih, Mama? Sakit rindu.
0: Sakit rindu ya.
1: Kamu ya. Mariana, ada Mama Oga tadi sakit ya pada saya. Aku mau cepat sembuh loh.
0: Iya, semoga.
1: Sembuh ya.
0: Disembuhkan. Cepat.
1: Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono. Tadi kok tumben apa sih yang di Mertoyudan?
0: Bu Panji, iya. Ayo. Kangen katanya. Kangen Mbak Mita sayang gitu.
1: Lah ya kok apa-apa gitu kan apa
0: gitu. Lama-lama iya.
1: Bu Panji Mertoyudan. Betul ya, biar pun aku gak tinggal tuh Bu Panji. Teman di mana-mana aku. Waduh, karena aku senang muter kemana-mana.
0: Iya, di mana kemana, di mana gitu.
1: Pak Herman, Mas Royanto, Pak Omiono, Pak Pri juga, Bu Riono,
0: iya.
1: Pak Morni, apa kabar?
0: Baik.
1: Mas Mbak Sutra, apa, di mana dan di Secang ke ya? Oh, Pucang ya?
0: Lembayung Secang, di Secang.
1: Ayo Pucang, Pucang, Pucang, ya podo tapi.
0: Iya.
1: Ya buat Pak Iwan. Ki lama aku enggak dengar suara Pak Iwan, pagi enggak, sore enggak.
0: Iya tuh Pak Iwan tuh, mana?
1: Mana?
0: Ya? Semoga sehat.
1: Maaf, ya. Ini error.
0: Sepertinya jauh. Begitu deh.
1: Nah, ya kan biasanya gitu toh. Jangan plan ngajak ini. Mana enggak bisa. Ya buat semua mamanya sama suri. Selamat menikmati sugeng sonten bersama. Kita.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.
1: Selamat. Tugas,
0: iya.
1: Juga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Halo juga buat Pututi Haryanti. Ah, semoga sehat ya Mbak Susi. Lagunya apa tadi ya? Halo Mita, halo juga. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu. Bu Endang Wahyu udah ya tadi ya. Oh iya, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Mbak Nadine, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya juga ya. Kusuma Wijaya lagunya. Oh boleh banget, nanti ditunggu ya. Bu Tuti Haryanti lagunya udah tadi ya, Koyo Jogja Istimewa. Salam-salamnya udah ya buat semuanya pendengar setia Magelang FM. Buat Mita juga, amin, rezeki lancar, semangat selalu, barokah, amin. Doa yang sama juga ya Bu Tuti, semoga disehatkan selalu bersama keluarga tercinta. Bu Riono yang ada di Dudan. Oh, salam Tresno lagunya. Sehat ya Bun, lagi apa nih? Buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarsetio, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang, Eyangi Dipoyono, Lembayung Sutra, Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring dan semuanya. Buat Mita sehat selalu. Amin. Doa yang sama juga ya Bunda, sehat selalu. Dan nanti pukul 17.37 menit kita akan menuju azan maghrib. Maghrib ya untuk sholat, menjalankan sholat maghrib yang menjalankan. Ini ilmu padi dulu ya. Dadi padi. Oke, benar ya ilmu padi ya. Langsung aja kita dengerin bersama-sama ya. Tetap semangat dalam jalani hari ini. Lagunya ditunggu sampai nanti jam

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Lho napa to san? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
1: Lah biar ra peteng. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Lho delono. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keloro bocah sekolah.
2: Tapi aku malah mbok dadi wali murid.
1: Iki meneh. Jene rondo tak tompo.
3: Sing njujuk mbokmu to, Don, Don.
0: Cek rodok lumayan iki jane.
3: Eh sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang to, Sa. Aku jek ono si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
1: Tenan ora.
0: Ki tenan, jelas mantep tur yo A1.
1: Terus
0: tapi mung
1: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
1: Lho.
2: Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane, tak totoke.
0: Nah, genah. Oke, nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
4: Eh, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki?
4: Tak kira kerang.
0: Lah, nak ono kowe sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wis nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Ya kan yo mergo dapuranmu to. Ngai katalog lho ra sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi, kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul to sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong ketir, ketir.
0: Ketir ben bojone ayu.
1: Ada di tir.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari

3, mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojek.

0: @kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4.

Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sugeng Santen dari 103,5 Radio Magelang FM. Masih bersama Mita sampai jam 7 nanti. Silahkan yang pengen gabung, Mita tungguin di 0882 135 135, atau bisa juga yang pengen telepon langsung di 366 889. Oh ya, sahabat, produksi dan surplus beras nasional disebut tetap terjaga sehingga pemerintah optimistis mampu menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dengan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan pemerintah tetap mencermati perkembangan produksi dan tidak menganggap ringan tantangan yang dihadapi petani, terlebih kondisi iklim saat ini memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Ia mengungkapkan bahwa berbagai langkah mitigasi telah disiapkan pemerintah untuk menjaga produksi tetap aman. Salah satunya yaitu dengan terus memperkuat pompanisasi dan irigasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan. Menurutnya, pemerintah telah melakukan persiapan jauh sebelumnya untuk mengantisipasi dampak El Nino. Selain memastikan ketersediaan air melalui pompanisasi dan irigasi, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga produksi pangan di tengah tantangan iklim. Selain itu, pemerintah tidak hanya menjaga luas panen, tetapi juga mendorong produktivitas agar produksi per hektar terus meningkat. Lembayung Sutra, terima kasih. Lagunya apa tadi? Oh, Lemah Teles ya. Boleh, nanti ditunggu ya. Oh, Mbak Murni belum. Baik, nemu dulu baru Lemah Teles, yuk. Sama-sama kita nikmati. Tetap di Sugeng Santen 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santen.

Sekecil apapun pokoknya lakukan yang baik-baik gitu kan. Terima kasih banget yang masih terus nyatu bersama Mita di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo. Buriono yang ada di Dudan, oke lagunya. Tadi apa, salam kangen atau salam tresno ya? Oh iya.

Pak Royanto, sudah tadi lagunya. Semoga bahagia selalu, tidak kurang suatu apapun bersama keluarga. Banyak mata dulu yuk. Nela Karisma bersama Jori Harusa yang sekarang jadi pasangan suami istri ya.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santen.

kasih banyak untuk kebersamaannya. Salam sehat, semangat. Salam sayang juga untuk Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam, sugeng dalu. Katur para sutresno kakung mewah putri ingkang tansah caket ing mana. Buat sahabat pendengar dimanapun anda berada, sugeng papanggihan kalian kula ayu el ingkang badhe nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiyeran gado-gado campur sari Magelangan dados. Sugeng dalu, selamat malam sahabat pendengar dimanapun anda berada. Dan hari ini hari Senin ya, hari pertama di pekan ini, Senin 7 September 2026. Semoga malam hari ini sahabat selalu dilimpahkan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, berkah melimpah, barokah ya. Yang buat sahabat yang masih tetap bekerja di malam hari ini, semoga pekerjaannya dilancarkan. Yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan bagi anda malam hari ini yang ditemani sepi, semoga suara dari siaran saya ini menjadi teman untuk melewati malam ya. Oke, Mas Prastia, Mbak Riko Selayangkan, oke, nanti saya hadirkan. Karena terkadang malam bukan sekedar tentang gelapnya langit, tetapi tentang hati yang sedang mencoba berdamai dengan hal yang terjadi pada hari ini. Ada yang tersenyum meskipun sebenarnya lelah. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal hatinya sedang menyimpan banyak cerita. Dan ada pula malam ini yang sedang merindukan seseorang, tetapi hanya bisa menitipkan rindu kepadanya lewat sebuah doa. Surat dan tentang ayu oleh segalanya, maksudnya gimana nih? Ada yang kamul fase, betul. Ini jangan nyindir aku loh, Kung. Karena tidak yang semua hilang ini harus dicari. Ada yang memang pergi. Kita belajar menghargai apa yang masih tinggal. Dan tidak semua kesedihan diceritakan, karena terkadang cukup Tuhan yang tahu bagaimana perjuangan hidup ini ya. Jadi sahabat pendengar, kalau hidup anda terasa berat, tidak apa-apa. Barangkali anda bisa istirahat sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan semua yang membuat hati tidak tenang. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Karena selama kita masih diberi kesempatan,

Buka mata di pagi hari besok berarti masih ada harapan yang Tuhan titipkan kepada kita. Betul. Kakung Andi legawa yang berlalu, syukuri aja ya, betul. Posisinya melo banget. Kenapa Angel melo? Oke, sebelum kita awali, kalau tadi saya hadirkan lagu Slendeng Sutro Kuning, ada sebuah lagu Kasmaran Savitri yang bakal saya hadirkan. Namun kita awali lewat sebuah pantun ya. Dibilang cakep gitu ya. Jalan-jalan ke kota Solo, cakep gitu. Singgah sebentar mau beli jamu. Kalau di hati sedang gelo, semoga malam hari ini bisa menguatkanmu. Asik ya. Satu lagi, okay. Telat jawabnya Agung. Naik sepeda membawa jamu, cakep. Jatuh sedikit dekat perigi. Kalau malam terasa sendu, dengarkan lagu Tenangkan Hati. Ayo El, sampai pernah pukul 10 di Gado Gado Campur Sari Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Gaduh-gaduh, campur sari, magelang.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: katu katu. Yo.
1: Matur nuwun katur para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caket ing mana ingkang setyonya wiji kalian kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Sahabat pendengar baik, saya bakal sapa dulu yang udah kirim by WA di 0882 135 135. Selamat malam Sugeng Dalu buat Pak Herman di Tidar Utara. Gado-gado campur sari Sugeng Dalu nyun seker sesi Demen. Kinto natur salam katur Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, wonten Demak G, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Nungki, Mbak Susi, ugi sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM Sugeng midhangetaken. Kagem piyaripun Sugeng ajijiban ngantos paripurna samangke. Matur nuwun Pak Herman Tidar Utara Ji. Buriana wonten Duden Sugeng Dalu. Selamat malam gadu-gadu campur sari. Buriana wonten Duden ngersahakan lagu Sumi Sumi dari Sony Jos. Oh ya, tadi Mas Kiki juga request dari Sony Jos ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wayu, Bu Haryani, Bu Daeti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar dan semuanya. Buat penyiarnya sama tugas ya, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin. Lembayung Sutra di Depo Candi Sari Secang. Mbak Ayu, gado-gado campur sari Sugeng Dalu mboten sonten. Requestnya Diam Sari. Manto, salam kagem Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti, Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyanto, Pak Tarmono, semuanya met malam met istirahat. Buat Mbak Ayu semangat, rezeki lancar, amin, amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Gak katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana? Setunggaling pawartos ingkang badhe kula aturaken jam menika, aktivitas vulkanis sejumlah gunung berapi atau gunung api di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir ya. Bahkan beberapa gunung api tercatat mengalami erupsi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pada Minggu 6 September, sejumlah gunung api dilaporkan erupsi, diantaranya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili di Lewotolok, Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Sementara itu, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM lewat akun Instagramnya @badangeologi menjelaskan bahwa erupsi gunung api yang bersamaan ini bukan hal aneh. Dalam unggahannya, Badan Geologi menjelaskan bahwa Indonesia berada di cincin api Pasifik dan memiliki banyak gunung api aktif. Beberapa gunung api dapat erupsi pada hari yang sama secara alami. Ini bunyi unggahan Badan Geologi pada Senin 7 September ya. Ini tidak otomatis berarti ada satu fenomena besar yang menghubungkan semuanya. Badan Geologi kemudian menjelaskan bahwa setiap gunung api di Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, erupsi ini merupakan aktivitas rutin dari gunung api, namun erupsi tidak selalu dalam skala besar. Badan Geologi menjelaskan, yang terpenting diperhatikan adalah apakah aktivitas gunung api ini berubah signifikan dari pola normal sebelumnya. Dan erupsi beberapa gunung api yang terjadi pada hari yang sama ini merupakan aktivitas vulkanis yang alami dan tidak saling memicu satu dengan yang lainnya. Sementara ahli gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IAB, Daryono mengatakan bahwa fenomena erupsi simultan pada sejumlah gunung api tersebut merupakan manifestasi dari dinamika tektonik global di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dan fenomena erupsi simultan pada 4 gunung api di Indonesia pada 6 September 2026 yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Ibu ini merupakan manifestasi dinamika tektonik global di wilayah Ring of Fire. Aikai, sebuah lagu yang udah di request Kakung Adi. Apa anane mantos buat sahabat semua?

0: iso wae. Ora sah neko-neko macem-macem. Nek perlu transmigrasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gado-gado, campur sari.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Matur nuwun. Katur panjenengan sedaya kang tansah caketing maneh kang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten kiyaran gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Yang mau kirim pantun, pantun patah hati berbalas boleh banget nih. Beli susu ke Senopati, cakep. Janjimu palsu bikin sakit hati. Oke, Angel, yuk. Kuda lari makan hati, cakep. Aku di sini yang tersakiti, anjay gitu ya. Oke, sebuah berita bakal saya hadirkan buat sahabat pendengar. Di mana sahabat, krisis kekeringan di Jawa Timur kian meluas. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengungkapkan sebanyak 24 kabupaten kota telah mengeluarkan status siaga darurat maupun tangga darurat kekeringan. Dan Gatot menyampaikan, untuk kekeringan hingga hari ini masih sama, di mana jumlah yang mengusulkan dan mengeluarkan status baik itu siaga darurat maupun tanggap darurat sebanyak 24 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut 20 kabupaten sudah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. 3 daerah di Pulau Madura tercatat di sebagian wilayah dengan dampak kekeringan terparah. Kemudian, dari 24 tersebut yang sudah mengeluarkan dan sudah menyalurkan air bersih, 20 kabupaten. Dari 38 kota kabupaten di Jatim, sebanyak 24 daerah telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan. 6 daerah yang menetapkan status tanggap darurat, yakni Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep. Sedangkan 8 daerah yang menetapkan status siaga darurat meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, kemudian Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Probolinggo. Bangkalan dan Sumenep serta Pamekasan ini menjadi perhatian dan sudah menurunkan beberapa bantuan ke wilayah tersebut dengan jumlah bantuan 5.410 rit air. Lalu ada kekurangan 1.400 tandon yang disiapkan. Nah, ini bagaimana dengan tempat sahabat yang barangkali lagi monitor di live TikTok AYUL yang terdampak kekeringan, semoga mandali ya dan diselingi hujan gitu ya. Buat Mas San, Om San, oh lagi sakit kah di Dokter Andoko? Semoga cepat sehat ya Om. Kak Imbro, Kak Samin Surosuro, Angel, terima kasih juga buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Mbak Ning Sivalungge Sugeng Dalu, nyuwun sekar setia tuhu katur Mbak Ning Giling Sari, ugi sedaya alumni Semaya Pemda Temanggung Warso 1973, ugi panglipur menika tansah waket nambah syukur nanging penggalih. Amin. Nggih, kula aturaken sesedheman salah jengipun kena godho. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana kula Ayu El wonten giaran gaduh-gaduh campur sari

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
8: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa?
3: Usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung

0: di pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari,

Kiss 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 22 ya. Sahabat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan hujan turun pada 9 sampai 12 September di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Di mana guyuran hujan ini diharapkan mengurangi dampak abu vulkanik yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Kepala BMKG Tengku Faisal dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam secara daring pada Senin 7 September menyampaikan bahwa memantau kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini bakal ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Faisal menyebut juga akan berkoordinasi dengan BNPB untuk melaksanakan operasional udara dengan operasi modifikasi cuaca OMC di area sebaran debu vulkanik. Kemudian, sahabat, BMKG berencana melaksanakan OMC di Bandara Husein Sastra Negara Bandung sebelum akhirnya ditutup karena terdampak abu vulkanik. Dan sementara itu opsi OMC juga direncanakan di Bandara Kertajati Majalengka dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Menurutnya pelaksanaan OMC akan lebih efektif jika dilakukan di posko Bandara Pondok Cabe, Halim Perdana Kusuma dan Kertajati karena dapat menjangkau wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta yang terdampak abu vulkanik. Oke, sementara saya bakal sapa dulu yang sudah kembali melalui WA kami di 0882 135 135. Dari Pak Toha di Jogja. Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak Ayu El. Waalaikumsalam Sugeng Dalu Pak Toha. Jogja turut nyimak hadir Mbak walau terkadang hilang putus frekuensi. Streaming mawon Pak Toha. Monggo bisa streaming ditunggu ya di magelangfm.magelangkota.go.id atau jogjastreamers.com pilih LPPL Magelang FM. Salam sehat dan selamat bertugas di ruang siar bersama seluruh tim yang bertugas malam ini. Salam untuk Eyang Dipoyono dan pendengar setia Magelang FM yang sedang mengikuti acara Mbak Ayu malam ini. Request lagu Jangkrik Kinggong. Ini kalau Didi Kempot Intan Caca versinya terpisah ya Pak Toha. Nanti bakal saya hadirkan. Mbak Marto Ledeng Sugeng Dalu. Mbak Ayu Dalem. Nyuwun tembang Sri Minggat. Ah Minggat nanti Mbak. Saking Mbak Marto Ledeng di Menteng kagem Sedaya Pamireng Magelang FM wonten pundi kemawon kagem Mbak Ayu matur nuwun. Dumawa sami-sami. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah saget ing mana kula Ayu L. Ing dalu menika Intan Caca Jangkrik Genggong yang sudah direquest sama Pak Toha yang ada di Jogja ya. Buat sahabat semuanya, Jangkrik Genggong.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh. Sari Magelang.

Magelang FM di udara untuk semua isi ya. Oke, Mr. Dharma. Hidup, nek ngomong ke urip kira wes-wes. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Kula request hati-hati nggih dados Pak Kolosebo, sabar nggih. Pak BG sugeng dalu ugi. Dan sahabat, ketika kita menghadapi ujian, tantangan, jangan pernah takut menghadapinya ya. Karena disanalah proses pendewasaan ini dimulai. Sementing semangat guyu, guyu rasa tuku bahagia. Weh, semangat nek randi duit ya ora dadi rasa semangat. Pak Diberi Candim, sugeng dalu. Dan berbicara masalah hidup, yo kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, up and down ya. Fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan dan lepaskan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Karena hidup ini akan terasa lebih ringan ketika kita belajar menerima hal-hal yang yang memang tidak bisa diubah. Sakarepmu aku arep jawab nek kowe. Nggih sugeng dalu, matur nuwun. Cokro panggilingan urip niku seperti roda berputar leres. Pak Kolosebo. Nek ning ngisor terus nggih kesel nggih. Pingine iki ya ning dhuwur, paling ora ya standar kaya kancane nggih mopo nggih. Nek ngoten niku wis mareke kula jengguyu mawon e. Ada yang mau berbalas pantun? Ada sapi badannya melar, cinta ini rasanya sudah memudar. Penyakit kulit dibilang alergi, cakep. Sudah dibuat sakit hati, lebih baik pergi. Ya gak sih? Isi tinta ditutup, isi tinta tutupnya dibuka, cakep. Putus cinta membuat luka. Ini yang baru putus cinta ya. Kalau kita itu udah gak mikirin cinta lagi gak, udah gak mikirin luka ya, mikirin ini cuan gitu ya. Nggih, matur suwun katerwanjen dengan saya ingkantan sasa kating mana ingkantan sastia kalian kulo ayu el wonten kirin gaduh-gaduh campur sari mbok bilen dalu menika ingkang nembe layang-layang ngempal kalian keluarga nembe ngobrol-ngobrol kalian keluarga tercinta. Bisa jadi ini penawar lelah buat sahabat semua ya. Situ Rondo Mbak Yusa Fitri yang bakal saya hadirkan. Atur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana gaduh-gaduh campur sari dados.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Gado-gado, campur sari,

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah, ingkang tansah setya kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Matur nuwun kathah panjenengan ingkang tasih mbok pilih dalu menika melek nggih. Nggih mboten. Kadosipun kok pas nggih nek dalu menika kula aturaken pantun ngoten nggih. Beli durian di pasar malam, cakep. Durian montong manis dan legit. Hatiku ini ibarat es krim, kena panas sedikit langsung cair dan sakit. Iki aku nyindiri sing kek lara ati kok. Makan bubur di pagi hari, cakep. Bubur ayam tambah kerupuk. Kalau enggak lihat kamu dalam sehari. Hati ini rasanya kayak dicambuk, sakit. Oh, dati ini kok juga sakit kabeh ya. Oke, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Sebuah informasi kembali bakal saya hadirkan untuk sahabat pendengar semuanya. Dimana ribuan anggota Komisi 3 DPRD Sumatera Barat Novrison membeberkan fakta terkait kepatuhan pajak di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana ribuan kendaraan dinas berplat merah hingga milik aparatur sipil negara AS tercatat menunggak pajak dengan nilai total mendekati 7 miliar rupiah. Nah, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumbar, per akhir Agustus 2026 terdapat 202 unit kendaraan dinas operasional Pemprov dan 141 kendaraan dari instansi vertikal yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Nah, kalau dihitung data Samsat di Bapenda nilainya hampir 7 miliar rupiah. Karena ini bukan jumlah sedikit, tentu saja merugikan penerimaan pajak daerah ya. Dimana Novrison menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pilar utama PAD atau pendapatan asli daerah Sumatera Barat. Berbeda dengan daerah lain, Sumatera Barat ini tidak memiliki kekayaan hasil tambang yang melimpah maupun kawasan industri berskala besar ya. Sumber pendapatan utama ya didapat dari kendaraan tersebut. Seperti itu kira-kira. Pak Royanto, assalamualaikum. Pak Royanto wonten Demak. Waalaikumsalam, salam katur Bundani, Bu Haryani, Bu Endang, Busa Dua, Mama Olga, Pak Iwan, Pak Prianto, lan pami midanget gaduh-gaduh campur sari caping gunung. Mbak Ayu sugeng tugas lan matur nunci. Copi mangke nggih. Setia tuh katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana gaduh-gaduh campur sari. Dados masih.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: NRI keempat. Ya, dia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Nah, hari ini tanggal 7 September adalah hari peringatan kelahiran Gus Dur. Gus Dur dilahirkan tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Adakil berarti sang penakluk. Kata Adakil tidak cukup dikenal, maka kemudian digantilah nama itu menjadi Wahid. Abdurrahman Wahid kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Sedangkan Dur adalah penggalan suku kata dari Abdurrahman. Insan edukasi, Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Sansyuri, adalah pengajar pada pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyonya Hajah Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri, yakni Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Insan edukasi, Gus Dur adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Selain sebagai presiden pertama dari kalangan kiai, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralis dan humoris. Pemikirannya terkadang tidak mudah dipahami, sehingga sering menimbulkan kontroversi. Namun, ia adalah tokoh yang dicintai karena memiliki sifat yang mengayomi. Salah satu ungkapan terkenalnya adalah,
1: "Gitu aja kok repot."
0: Sebagai bentuk pernyataan di dalam menyikapi suatu masalah.
2: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: Gado-gado, campur sari.

Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing manah ingkang tansah setia. Nyawiji kalian kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari. Sugeng dalu katur Mbak Nunu Lin Indrayati ya di Tangerang ya. Matur nuwun. Sugeng pitepangan. Oke katur sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Tak berasa sekarang sudah pukul 21 lebih 6 menit. Malam telah menjelang. Kata orang lingsir wengi ngaten nggih. Di mana malam ini membawa suasana yang lebih tenang setelah panjangnya aktivitas panjang hari di bawah langit yang gelap dan ditemani cahaya bintang. Mari kita sejenak berhenti dari kesibukan dan menikmati ketenangan malam ya. Bagi sahabat yang kebetulan malam hari ini masih lembur, masih beraktivitas, semoga malam ini tetap penuh semangat seperti saya ya. Malam hari tetap beraktivitas gitu ya. Dan bagi Anda yang sedang beristirahat, semoga segala lelah ini perlahan bisa terlepas ya sahabat. Ini tetap penuh semangat seperti saya ya. Malam hari tetap beraktivitas gitu ya. Dan bagi Anda yang sedang beristirahat, semoga segala lelah ini

0: Ya, katambi rumiyin wonten 366-8899.
1: Sugeng dalu gado-gado campur sari.
2: Sugeng dalu sampai Kanada, Pak.
1: Asyik, sugeng dalu Pak Tarmono. Pripun pawartosipun Pak Tarmono?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Sehat?
2: Sugeng gila aja. Baik-baik, kalian
1: alhamdulillah. Turun sari Pak Tarmono?
2: Leh.
1: Sesandingan kali ibu nggih.
2: Nggih.
1: Sehat selalu katur Pak Tarmono. Pedengersake sekarang Mbok Bile?
2: Ngalamun
1: Ala dalu-dalu kok ngalamun? Mangke nek kelebon laler pripun, Jal? Nek kelebon laler pripun? Dalu-dalu kok ngalamun?
2: Kersane pun.
1: Nggih.
2: Kayake mawon.
1: Oh nggih. Kinten atur salam katur sinten?
2: Nggih, kayake mawon.
1: Oh nggih. Oh nggih. Nggih.
2: Para janto nggih Pak Sumarko.
1: Nggih.
2: Priyanto. Oh Irman sampun karep tereng.
1: Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon.
1: Siap. Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur Pak Tarmono wonten Moon Thailand nggih. Katur sahabat pendengar yang selalu setia barengan saya Ayu El di gado-gado campur sari Magelangan. Sekar salajengipun ingkang badhe kula aturaken sinambi panjenengan menapa kemawon ingkang dereng kawaos Bututi Arianti. Assalamualaikum sugeng dalu derek gabung wonten gado-gado campur sari. Kinten salam kagem nyinyir tetap sehat semangat rezeki lancar barokah amin. Tetap semangat selalu bahagia dalam tugas amin. Salam katur Mbak Murni, Bu Riono, Bunda Eti, Bu Saduo, Bu Nani. Terus Bu Indah Wayu, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Pak Royanto, Pak Lembayung, Pak Tri, Pak Taryono. Kagem sedaya pandemen setia Magelang FM wonten Putih Papan. Sekaripun lingsir wengi nggih mangke kula aturaken. Dalu menika ingkang kula aturaken angge-angge orang-orang ora melu gawe iso momong. Didi kempot nggih. Kala jengaken caping gunung utawi cintaku saka nyong-nyong koder katur panjenengan sedaya. Gado-gado campur sari dados.

0: Dengar gaduh-gaduh yuk.
1: Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang setia nyawiji kalian kula ayu al wonten keren gaduh-gaduh campur sari. Mobile kula waos kula sampun aturaken berita-berita dari nasional ya. Kita malam hari ini ngobrol aja deh. Enggak usah ngaturaken berita-berita yang bikin kita semakin berpikir. Berita apalagi gitu ya. Ya. Yang namanya hidup gitu ya. Kadang dengerin berita juga ikut pusing. Gak dengerin berita juga pingin tahu. Terkadang berita itu tidak diharapkan bisa bikin kecewa gitu ya. Jadi kalau hari ini sahabat merasa kecewa, tidak apa-apa. Kalau malam ini sahabat pengen menangis, menangislah. Karena tidak harus kelihatan terlalu kuat ya. Istirahatlah malam ini. Biarkan apa yang berat di hati perlahan menjadi ringan. Besok mungkin masalahnya memang belum selesai, tetapi setidaknya sahabat punya kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih sedikit kuat gitu ya. Karena hidup ini memang tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang hidup ini adalah tentang belajar melepaskan apa yang ternyata tidak ditakdirkan untuk tinggal. Jadi semoga malam hari ini sahabat bisa melewati malam, bisa melewati kecewa. Ketika Anda merasa menyimpan kecewa, dan sahabat bisa menemukan alasan untuk percaya bahwa hari esok masih menyimpan sesuatu yang baik untuk sahabat semua. Oke, sementara selamat malam buat Mas Subarjo. Mas Subarjo katanya titip salam buat Pak Ilham sekeluarga. Wonten ngadiluih Kediri khususipun kagem putra la Destra gitu ya. Oke. Okay. Mbak Nunu, nitip salam buat komunitas keroncong di Malam Nada Indah. Oke. Okay. Buat sahabat pendengar yang malam hari ini tasenya wiji kalian kula ayu el. Mugi sahabat pendengar tansah pinaringan kasarasan, pinaringan sehat, pinaringan rezeki yang melimpah-limpah. Kak Hen wayangan Mbak Boten campur sarian meniko. Sahabat pendengar yang kok hari tadi lihat dompetnya makin menipis, isinya duitnya maksudnya besok diberikan rezeki, duitnya numpuk-numpuk nih dompet, ora kekurangan, yang kurang sehat badannya segera disehatkan, yang lagi putus cinta semoga diberikan gantinya atau balen ya boleh. Yang lagi nembak tapi belum kelaksana, belum diterima cintanya, semoga segera diterima cintanya gitu ya. Baik, ada melebes Cak Dikin featuring Dina Aditama buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Michael.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun gatur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing manah. Ing dalu menika tasinya wiji kalian kula Ayu L wonten kiren gaduh-gaduh campur sari Magelangan nggih. Mboten kraos sampun setengah sedasa dalu langkung nggih. 21 lebih 39 menit. Dan malam hari ini apakah sahabat sudah menyatu menjalankan ibadah sholat isya? Yang belum menjalankan ibadah sholat isya, buat kaum muslimin saya ingatkan ya, sebelum Anda ngantuk, dan jadikan malam ini Anda menyatu dalam kekuatan doa ya. Selamat malam buat sahabat yang masih terjaga, dimana malam ini adalah waktu ketika dunia mulai tenang, ketika suara-suara perlahan mulai menghilang, dan kita punya kesempatan untuk berbicara lebih dekat dengan hati sendiri. Jika hari ini Anda terasa berat, jika ada kecewa yang belum mampu Anda ceritakan kepada siapapun, jangan simpan semuanya sendiri ya. Karena ketika manusia tidak mampu menguatkanmu, percayalah bahwa doa selalu punya jalan untuk mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Malam hari ini, mari nanti kita perkuat diri kita dengan doa. Bukan hanya meminta agar semua masalah segera hilang, tetapi juga memohon hati yang kuat untuk melewatinya. Kita berdoa agar yang sedang kecewa diberi ketenangan, yang sedang kehilangan diberi keikhlasan, yang sedang berjuang diberi kekuatan, dan yang sedang menunggu jawaban diberi kesabaran. Karena terkadang jawaban dari doa tidak datang dalam bentuk apa yang kita minta. Betul Mas Subarjo. Percayalah, jika disimpan sendiri itu rasanya ambiar. Yuk dadi munel-munel ya Mas Subarjo ya. Ya, karena terkadang jawaban dari doa yang kita tunggu-tunggu ini belum diijabah, belum dikabulkan, dan Allah belum memberikan apa yang kita minta. Bisa jadi Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, atau Tuhan akan memberikan kekuatan agar kita mampu menerima apapun yang terjadi. Amin kata Angel, semoga jawabannya terjawabnya. Gimana nih? Jangan takut dengan hari esok. Selama masih ada doa yang kita panjatkan, selalu ada harapan yang bisa kita titipkan. Maka ya buat sahabat, sebelum mata terpejam pada malam hari ini atau malam nanti, marilah lepaskan segala kecewa, segala sakit hati, segala gundah, segala yang nyesek di hati. Kalau termasuk lagi gak punya duit, lepaskan dulu, besok kita cari lagi ya. Maafkan apa yang perlu dimaafkan, ikhlaskan apa yang harus dilepaskan, lalu serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab kita boleh lelah, kita boleh menangis, tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selamat malam Sugeng Dalu buat sahabat semua. Semoga doa-doa yang diam-diam sahabat panjatkan pada malam hari ini menjadi jalan datangnya ketenangan dan kabar baik di hari esok. Oke, tadi siapa yang titip salam? Kak Bestra ya, betul ya? Oh Destra, Kak Destra dari Kediri. Titip salam rindu buat Bapak Agus Subarjo sekeluarga yang ada di Nganjuk. Okay. Angel, aku amin semoga harapannya, renungan harapanku Tuhan akan menjadi, akan diijabai karena ketulusan adalah kekuatan. Iya. Yakin, optimis, doa adalah sumber kekuatan dalam jiwa kita ya. Baik, ada Niken Salindri yang bakal saya hadirkan dengan Tresno Waranggono dan Lestari buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Tato.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Tak terasa malam semakin larut dan tibalah kita berada di penghujung siaran pada malam hari ini ya. Untuk sahabat yang masih setia menemani sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita bicarakan pada malam hari ini bisa menjadi teman kecil di tengah sunyinya malam ya. Okay. Ternyata ini yang terakhir, belum sempat kebaca ya. Dan saya udah mau pamit. Gado-gado campur sari Mbak, siapa ini? Oh, Bunda Erna Karyani di Magelang gabung. Salam buat Mas Randy Kusuma, Mas Supai, Kak Malihatun, Mbak Yuni Sare, Mbak Yani, Mbak Yunabila, spesial buat Pak Soleh yang lelean di tempat Sripa. Lagunya dipending besok ya, saya sudah mau pamit. Pak Tarmono Muntilan Sugeng Dalu matur nuwun, Mbak Pilel sekaripun mboten saged kula aturaken pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih, sahabat pendengar. Tiba saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Mungkin hari ini tidak sempurna. Tawa yang sempat kepaksa, ada kecewa, ada harapan yang belum terwujud. Bahkan mungkin ada hati yang diam-diam sedang berjuang untuk tetap kuat. Tidak apa-apa apabila hari ini memang terasa berat. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya malam hari ini. Istirahatlah, berdoalah, dan izinkan hari esok membawa harapan yang baru. Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan malam ini, mari kita tinggalkan segala beban yang perlu dibawa, tidak perlu dibawa sampai tidur. Yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran. Yang belum terjadi, biarkan menjadi urusan untuk hari esok. Dan untuk malam hari ini, mari kita tutup dengan doa ya. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang berjuang diberikan kekuatan, yang sedang kecewa diberikan ketenangan, dan yang sedang menunggu sebuah jawaban semoga segera dipertemukan dengan jawaban terbaik. Yang kali ini memohon rezeki berkah melimpah, semoga segera diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum saya akhiri, sebuah pantun buat sahabat semua. Pergi ke taman memetik melati, cakep gitu ya. Harumnya semerbak di malam hari. Jika hari ini melelahkan hati, semoga esok membawa kebahagiaan kembali. Terima kasih, saya Ayu Eldur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Krisnawati, penyuluh agama Hindu pada program Jaya Iman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Suputra, kebajikan, dan pengabdian. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap ciptaan Sang Hyang Widiwasa memiliki tempat dan perannya masing-masing untuk menunjukkan keindahannya. Bulan bersinar di langit, teratai tumbuh indah di telaga, seorang anak yang berbudi luhur menjadi kebanggaan keluarganya, dan seorang pemimpin yang baik menjadi penerang bagi masyarakatnya. Tidak ada sesuatu yang harus menjadi seperti yang lain agar dapat memiliki nilai. Bulan tidak perlu turun ke bumi untuk menunjukkan cahayanya. Teratai tidak perlu tumbuh di gunung untuk memperlihatkan keindahannya. Keduanya memiliki tempat masing-masing, dan justru di tempat itulah kemuliaannya dapat terpancar. Setiap orang memiliki dharma, tanggung jawab, dan peran yang berbeda dalam kehidupannya. Ketika seseorang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tulus, dan penuh kebajikan, maka nilai dirinya akan terpancar tanpa harus mengejar pujian atau pengakuan. Dalam kitab Sloka Subhasita Manjari 11 yang berbunyi, Akase Chandrama Bhati Padmam Bhati Sarvovari Suputras Tukule Bhati Sanpro Darantali, yang artinya, bulan bersinar indah di langit, bunga teratai bersinar indah di telaga. Demikian pula, seorang putra yang berbudi luhur menjadi cahaya bagi keluarganya, dan seorang raja yang baik menjadi cahaya bagi seluruh bumi. Sloka ini juga menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Bulan memiliki tempatnya di langit, teratai memiliki tempatnya di telaga. Seorang suputra memiliki tempatnya dalam keluarga, dan seorang pemimpin yang baik memiliki tempatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Namun ketika semuanya menjalankan perannya dengan baik, maka kehadirannya akan memberikan manfaat dan menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya. Bulan yang bersinar di langit dapat menjadi simbol ketenangan dan kejernihan. Cahaya bulan tidak menyilaukan seperti matahari, tetapi memberikan penerangan yang lembut di tengah kegelapan. Dalam kehidupan manusia, kita pun diharapkan memiliki pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Seseorang yang mampu mengendalikan pikirannya tidak mudah terbawa emosi. Ketika menghadapi persoalan, ia berusaha berpikir sebelum bertindak. Ketika menghadapi perbedaan, ia memilih kebijaksanaan daripada pertengkaran. Karena itu, seperti bulan yang menerangi malam dengan kelembutannya, manusia hendaknya mampu menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Teratai memiliki tempatnya di telaga. Teratai sering dijadikan simbol kemurnian karena ia dapat tumbuh di lingkungan yang berlumpur, tetapi tetap menghadirkan bunga yang indah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keadaan di sekitar kita itu tidak selalu menentukan kualitas diri seseorang. Seseorang mungkin menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan, namun ia tetap dapat memilih untuk menjadi pribadi yang baik, jujur, sabar, dan berpegang pada dharma. Kita tidak selalu dapat memilih keadaan yang datang kepada kita, tetapi kita dapat belajar memilih bagaimana kita bersikap terhadap keadaan tersebut. Seperti teratai yang tetap tumbuh dan mekar, manusia juga hendaknya tetap menjaga
kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan meskipun berada dalam berbagai tantangan kehidupan. Bagian penting dalam sloka ini adalah kata suputra. Suputra tidak hanya berarti seorang anak laki-laki atau anak kandung. Dalam makna yang lebih luas, suputra itu menggambarkan anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, menghormati orang tua, bertanggung jawab, dan mampu menjaga nama baik keluarganya melalui perilaku yang baik. Seorang anak disebut menjadi cahaya bagi keluarga bukan hanya karena ia memperoleh prestasi atau keberhasilan. Cahaya itu justru terlihat melalui karakter dan kebajikan baik. Seorang anak disebut menjadi cahaya bagi keluarga bukan hanya karena ia memperoleh prestasi atau keberhasilan. Cahaya itu

Dengan demikian, menjadi Suputra bukan tentang menjadi sempurna. Menjadi Suputra adalah tentang terus belajar menjadi manusia yang baik dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Seorang anak membawa bukan hanya nama keluarga, tetapi juga nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua dan leluhurnya. Karena itu, perilaku seorang anak dapat menjadi cerminan pendidikan, kasih sayang, dan nilai

lagi bersama saya dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Sloka ini juga menyebut Sun Rupa, yaitu pemimpin atau raja yang baik. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena tindakannya dapat memberikan pengaruh kepada banyak orang. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang hanya ingin dihormati saja.

0: Tapi pemimpin yang baik adalah orang yang mampu menjalankan amanah dengan adil, bijaksana, bertanggung jawab, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Jika seorang pemimpin menjalankan tugasnya dengan dharma, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Karena itu, sloka ini juga mengajarkan bahwa sebagian besar tanggung jawab seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menggunakan tanggung jawab tersebut bagi kebaikan bersama. Ada sebuah pesan yang sangat indah dari sloka ini. Bulan tidak perlu mengumumkan bahwa dirinya sedang bersinar. Teratai juga tidak perlu meminta orang lain untuk mengatakan bahwa dirinya indah. Demikian pula, seseorang yang benar-benar menjalankan dharmanya tidak perlu terus-menerus mencari pengakuan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus itu akan memiliki cahaya dengan sendirinya. Jika kita menjadi anak yang baik, biarlah perilaku kita yang berbicara. Jika kita menjadi orang tua, biarlah kasih sayang dan keteladanan kita yang berbicara. Jika kita menjadi seorang pemimpin, biarlah keadilan dan tanggung jawab kita yang berbicara. Jika kita menjadi bagian dari masyarakat, biarlah tindakan kecil yang bermanfaat menjadi bukti bahwa kita telah menjalankan dharma. Sebab kemuliaan seseorang tidak selalu terlihat dari seberapa banyak ia dipuji, tetapi dari seberapa besar kebaikan yang ia berikan kepada kehidupan di sekitarnya. Setiap orang memiliki tempat untuk menjalankan dharmanya. Tidak semua orang harus menjadi pemimpin. Tidak semua orang harus terkenal. Tidak semua orang harus memiliki pencapaian yang sama. Ada yang mengabdi melalui keluarga, ada yang mengabdi melalui pendidikan, ada yang mengabdi melalui pekerjaan, dan ada yang mengabdi melalui pelayanan kepada masyarakat. Ada pula yang mengabdi melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan ketulusan. Yang terpenting bukan seberapa besar peran kita menurut pandangan manusia, tetapi seberapa tulus kita menjalankan peran tersebut sesuai dharma. Jangan merasa bahwa peran kita terlalu kecil. Sebuah keluarga dapat menjadi kuat karena kasih sayang seorang ibu. Seorang anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik karena keteladanan orang tua. Seorang siswa dapat menemukan masa depannya karena seorang guru yang sabar. Sebuah masyarakat dapat menjadi harmonis karena orang-orang di dalamnya saling menghormati. Subhasita Manjari 11 mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki tempat terbaik untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk menemukan ruang di mana kita dapat memberikan manfaat dan menjalankan dharma dengan sebaik-baiknya. Jika kita seorang anak, jadilah cahaya bagi keluarga. Jika kita seorang orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Dan jika kita seorang pendidik, jadilah penerang bagi peserta didik kita. Dan jika kita seorang pemimpin, jadilah pelindung dan pengayom masyarakat. Dan jika kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, jadilah pribadi yang membawa kedamaian, bukan pertentangan. Sebab kehidupan akan menjadi lebih indah ketika setiap orang tidak sibuk mencari tempat orang lain, tetapi dengan tulus menjalankan dharma di tempatnya masing-masing. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kita kejernihan pikiran, ketulusan hati, kekuatan untuk menjalankan dharma, dan kebijaksanaan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada program Cahaya Iman. Ki hari ini saya akhiri dengan salam. Parem Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mita pagi ini di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru. Gimana nih kabar kamu di hari Selasa 8 September 2026? Wow, semoga tetap ceria ya. Baik, silakan yang pengen nyatu Mita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 dan bisa juga lewat telepon di 366-889. Yah, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Ada info-info terkini juga yang bakal Mita bawain pagi ini untukmu. Langsung kita buka dulu dengan satu lagu milik Fest dengan Nina.

0: menyakiti.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Cinta Mutiara, karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan hanya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani

0: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
1: Tapi
0: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
1: Tapi
0: gak ada tapi-tapian. Nih,
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
1: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
0: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.
4: Bu, aduh pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh bu, ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar pak.
5: Iya bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah nyatu ya di 0882-135-135. Yang pengen telepon juga boleh di 366-889 ya. Ya sahabat pendengar, terkadang sudut pandang baru itu bisa membuat masalah terasa berbeda. Jadi oke deh, kita memang mesti banyak memandang dari sudut manapun ya. Dan semoga ada hikmah selalu deh di balik semua yang ada ya, masalah ya. Oke deh, terima kasih banget. Selamat pagi. Ini tadi ada Theo ya, lagunya sudah Mita hadirkan ya, Bohongi Hati. Halo juga, salam-salamnya buat semua teman-teman yang ada di SMA Tarakanita. Pak Herman juga di Tidar Utara, terima kasih, selamat pagi. Minta lagu Pertiwi, Yura Yunita. Oke, nanti dicariin. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rianto, juga untuk Pak Ari yang ada di Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan buat semua pendengar setia Magelang FM ya. Halo juga pagi, ada Bu Endang Wahyu juga. Tumben ini pagi banget ya udah gabung, terima kasih. Alhamdulillah sehat, Bu Endang juga sehat semoga ya. Lagunya ditunggu Sebelum Cahaya. Salamnya buat semua teman-teman Merati, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salamnya juga buat Mama Vega, gimana kabar, semoga semakin membaik. Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto, Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, semuanya selamat pagi, semangat beraktivitas. Tadi juga ada Pak Lembayung Sutra. Lagunya Pelan-pelan Saja dari Kotak ya. Buat Mbak Susi, Mbak Nadine, selamat pagi juga. Salam sejahtera dari Lembayung buat Bu Tuti Guriono.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Dikutip dari laman RRI hari ini, pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Senin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Amran mengatakan tambahan SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Comtesse Diani, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membuka rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani.
1: Insan edukasi, setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, Insan Edukasi, apakah Anda punya kemauan yang kuat?

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sahabat pendengar, hargai kemajuan walaupun itu sangat kecil gitu ya. Karena setiap pencapaian dimulai dari sana, dari hal-hal kecil gitu. Oke, semangat pagi masih terus bersama Mita sampai jam 9 nanti. Selamat pagi Pak Priyanto, semoga selalu sehat. Bu Nani yang ada di Kalinegoro, selamat pagi juga, semoga selalu disehatkan ya. Ada Javi juga yang ada di Tempuran. Udah sarapan apa nih Jav? Siap-siap juga mau ke tempat aktivitas? Oke, semoga lancar hari ini ya. Lagunya boleh Katy Perry nanti, salamnya buat Mita, semangat mendung ya. Iya, semangat pagi walaupun mendung ya kan. Mendung tanpa hujan, iya nih pagi ini ya. Ngeteh dulu, oke. Salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Mbak Widya, lagunya udah tadi dari Agnes Mo, waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Mas Fuad, buat Mbak Asna, buat Mbak Murni, juga untuk Javi. Buat siapa lagi nih? Buat Mas Dika, Mbak Murni, Mbak Erna, oke, Mbak Indra. Semuanya juga ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas, rezeki lancar. Oke, amin. Doa yang sama juga, rezeki lancar ya untuk Mbak Eni Widya yang ada di Pakis. Mbak Murni juga selamat pagi, halo. Sudah siap-siap berangkat di tempat aktivitas ya. Waalaikumsalam, Armada nanti ditunggu juga. Salam buat Oma Kenzo, buat Mas Evan, buat Javi, buat Mbak Eni Widya, juga untuk Mbak Yuli Hera, Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Pak Herman, Pak Pri, juga untuk Mbak Nok Ayu, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, dan semua pendengar setia Magelang FM. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, kali ini kita akan dengerin lagunya Yura Yunita dengan Pertiwi. Tadi yang udah di request juga, semoga pagi ini begitu luar biasa ya. Aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
3: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan